0: obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai terlalu berat atau kegemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tak, yang pemadu menyeraukati 30.7% membiak megak napik penanggul terlalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Dengar kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai terlalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul terlalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nyap nak kau tengah ini muang ke rumah Rina kap ngangat. Uji dengan gaya kau kian di benda. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kau dia. Aku yo kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kak gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papayap ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia ini auto kai semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai mah gang tanya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang kedep da umang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama.
3: Pesan tu hari aku Ken Michael,
4: kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doai nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 bah duo pagi wai.
5: Dua pagi Y di 7 minit dah lepas pukul 8 pagi.
6: Iya, selamat pagi yang kaya peringat di Selampur, menua kita di Sarawak, tanah kenyalang timun yang ke YFM bah frekuensi yang tiba mungkin kucing di tanah cak. Jadi 1.3 FM.
5: Iya, selamat pagi semua.
6: Ya, lalu pihak mereka selamat bersebuan di Malaya ke Adab Selatan gitu, kelebihan kita cak. Kalau ya pagi itu pemandu tinggi IPU terke Air Pollution Index di rekod ke bah yang ianya tadi area Demak Laut dia cak 318 IPU pagi tu di Kuching tu.
5: Ya. Nya ke Selampur menua dia tu ya ke Babalat bersebun lalu nanti dia ke report kemari 6 bengkak pelilih menua nya tadi nang lui ari 200.
6: Ya, mama. Jadi pagi tu pada aku mayuh cak. Ya kena ngelui hari 200 bekas manggang pan pagi tu berikut ke 214 ni tadi pedaku ba Aikin ni tau lalu pihak mengadi Serikai 283 ke pagi tu 1292 lalu di Semerahan 302 Kuching berkada dah dikunci kaku tadi ngau pihak mega di adap ke menua kita di utara di pilihan menua Miri 183 baca ya ke pemadu abisai di pedak nak ke pagi tu cak.
5: Sama jaga pengerai diri impu meh kita ya out. Kita ya beluarnya kena pemampul iduang.
6: Ya man.
5: Ngau nyawa.
6: Lalu api yang mega anang kurang kita girup kaya mati tau ke ayamat jam ke dia tu laban kita ingat tajapan di pedak buka kecelap hari cak. Petang tangka amainya dalam kita tu angat cak.
5: Ya.
6: Kita yang mesti kat dehydrate kurang tadi. Tubuh nak tau kurang air.
5: Ya. Mata panas pan pedaknya mir rah gaya cak.
6: Lalu kau pernah mata panas ni cak?
5: Awak.
6: Sebuah bulan tu. Lalu benda-benda mata panas ke amai-amai mata panas kaku tu tadi.
5: Harap ke jampat namanya Badok meh. Lain diputar ke meh penanggul sebuah nasab di menua kita di tu. ya ke penting ke guna amat kena kurang kita enak nambah kia.
6: Betul. Okey nak kita tu teka kelebihan kita nemu bab kita ke bangsa iban tu cha. Tu nang ya maya kita berkah baru bumai. Tang giga meh cara atau alternatif ya ke bukai hari kita ke nambah ya. Artinya tadi nanti bakal ulah diseliah ke kita ke betunu ke umai tu cha. Seliah ke kena cara ke modern meda tu aku meda sida upis pertama tanam tupi kelebihan cha. Mayu sudah ngajar kita dia menopsisir cara tanam tupi modern ya ke baru. Mengesuam pad nyonang na orang lagi ngesuam ni tu.
5: Ya.
6: Biluan nyonang nyong dengan suam ni tu.
5: Betul dia cak amatnya. Okey. Jadi pagi tu bab 2 pagi kita reka bercerita pasal Siti perkara tu cak. Pelabak ku semua kita kala ngasai ke tu tak kengerja ya. Tak kejadi bagi kita. Habis nanti ya sekali kini semua hidup nah.
6: Kalau bagi kawan kau kita terlalu sanggup cak. Kalau nyanggup ke nangkup Siti pengawaknya tang kadang-kadang lebuh mai kita ngerjanya. Okay, saya kena sana salah aku ngerja teh tu.
5: Ya.
6: Ya, aku ya tadi.
5: Amat. Lalu banyak kita akan agak pemutus kini. Contoh, bakal kita akan beli rumah ke, kita akan nyewa rumah ke, nerima offer kerja baru. Atau ke pemutus ke mid-mid bakal ke mana? Bakal kepada hari dari cak. Yang gugup.
6: Nah. Yang gugup kita kadang-kadang orang offer kita cak.
5: Oh.
6: Offer kita yang kerja apa kemudian mai sano. Aku tu guna orang ke ngecat bakal rumahku. Kade aku meredi 100 terubah kami saya sekali dengan kerjanya 100 tanya makai nak beri semua demi kita di cat tadi sebut bakar rumah cak sekali benda mau di rumah masuk cat rumah flat siapa apa flat
5: kan cat belakang Siti flat di cat rega bagian gaji 100 aja
6: satu aja dan pawas sepertinya lagi singkat dua baik caknya 17 ringkat
5: hanya contoh ya lah. Okey, kita tahu drop komen dan jangan komen kita lagi kami baca ya.
6: Okey, dan sebenarnya terus berperindang kita iba pagi Aria 3 kita cerita Aria kedua dalam bulan 9 lagu kita pagi terucap
5: idi merindang kita utai orang
6: bak duo pagi wah.

0: Sakit naik. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai segalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
2: Yo!
3: Wuih, nak mau tanya?
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, kita mak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adekak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepenan kok, ini untuk pintu-pintu malarannya.
2: Bah, yuk. Amat tergenung. Haram, nupuk tu.
3: Ada eh. Terberun yang kedini kau minta sponsor eh.
1: Ingat you, main

0: 2 pagi 23 minit lepas pukul 8 pagi gulayung kami pagi tu.
1: Jadi cerita kita yang ngenang ke hati ya ke udah nesal pengudah nyanggup tau ke setuju ba siti-siti perkara tau ke pengawal. Pergi ke terubah pagi tu cah. Sama pagi ngagai Yen Will lalu kenang ke topik apa gitu tu cerita ba utai tak tahu pengawa ya ke dipangku ya dia tahu 10 tahun ya ke udah ya kalau gawak jadi admin bahas bengkah company tadi Nestle Agency. Jadi dalam tahun 2024 kira dalam 2 tahun kemarin meh dia bos ya mesti rekomen ya bertukar dengan City Agency baru yang tadi Anza. Jadi setuju meh ya laban kak nguji pengawal atau ke kak nguji kerja ke mencabar lagi meh kau jago ya. Jadi terubah ya masuk sebab ukai bola-bola nesal tak cukup mayuh utai ke digagak sampai ke nyentuk ke dibaik pulai ke rumah laban nak habis digagak maya office hour ujung minggu pan kerja ambil laban kerja nak nemu ambil laban nyame si kaya undur baru agensi baru si maya me cabaran diterima mayanya si kan nesal-nesal maya nyanggup subak-subak ketang dia tu nyaudah terlebak. Syukur ke laban rezeki pan bisi nambah staf pengalaman pan nyau nambah lagi. Maya saya baru dipelajar ya. Puji Tuhan udah bisi tiga ikut partner dia tu ngoya ngerja pengawak ya ke digagak ya ke Subak. Nasib tiga pandainya masuk dia pia nesal ya nyentuh dia tu cak.
0: Nah bisi ke pemanahan ya. Ya yang tadi nyau mayo boleh ke penemu bukai.
1: Ya man. Tak kadang-kadang kita ke bertukar ngerja setiap pengawak ya ke baru tu cak. Kerti ba runding aku deh. Manah gak kita itu tadi bertukar laban ngai ke runding kita nyo stuck ba city label ja. Semua atau ke disebut orang tadi ba tak lama aja.
0: Iya yeah, betul.
1: Tang kadang-kadang lebok kita ngelasai tadi tit kelalu barunya terubah ya bulan dan salah.
0: Ya.
1: Lepas tanya nak kalah digagak temu digagak.
0: How? Okay, ma Nini pagi itu. Yang mana ke ingat ke Maya baru beli rumah kami di tu Subak ku ya. Rumah teres. Semua okay magang kena okay 3 bulan ke terubah dia. Nyentuh mengagai bulan ya keempat.
1: Aha.
0: Ya Dani tindu 5 pagi terdengar ke rumah urus biak sudah ya cak.
1: Bakal
0: ke bisi bunyi buruang ku ya.
1: Apo?
0: Bunyi buruang ku ya. Lama bunyi buruangnya ingat lagi dahnya ku ya.
1: Ba dalam bilik sepiaknya.
0: Ya, rumah sepiak sudah ya.
1: Ah, dahnya?
0: Udahnya siang hari baru ya berarti ke belakang biliknya bisi rumah buruang. Buruang ba dia. Ya ku ya. Namunnya urus biak rumahnya tadi bisi ngaga rumah buruang waliat.
1: Rumah layang berumah.
0: Rumah layang ku ya. Jadi tiap hari pukul 5 pagi ngekai pukul 6 pagi namanya speaker burung maliat ini sikit pasang ya aku ya.
1: Kena ngengok ke buruang.
0: Kena ngengok ke buruang. Kena senesal men memulanya kena earplug kami sebilik aku ya. Baru boleh tindu wak. Nyo tahun ketiga tu nyo uleh ngagak bunyi buruang magang kami sebilik aku ya.
1: Mana cha jadi aku sampai tahun keempat dah sudah uleh berjakuk ngu buruang.
0: Tengah main setiap nanggul ni. Lebih lagi main kita kembali rumah tu. Kita nak nemu siapa urus pihak rumah kita ni.
1: Ya, mama.
0: Sekali ke orangnya tadi okey kena.
1: Ah, tak punya orang tadi. Nah, agak kita ada orang kerindu ke jelu tu tadi. Utai kena mana? Jadi sih gamat pemanah ya orang kerindu penjelutang. Nanti bakal tu deh. Nupi jelunya kelalu mayu hari kapasiti kepatuan.
0: Yeah.
1: Ambil kunci tu ya kemuka sarang buruang layang tu jah. Sarang buruang walietnya.
0: Oh.
1: Dengirau. Kaya kan sikit siku aja buruang ditupi. Yeah. Ribu ya kena tadi dia jaga.
0: Buruang yang nama bunyi aja. Nama bunyi buruang stikan.
1: Nanti ada beribu. Ini keterbaik lagi. Oh. Ya keterbaik ke bunyi. Nang awak cak, kadang-kadang bom atom kena nyuangnya cak. Buruan tu kaya
0: bukan
1: sia.
0: Ya,
1: ya kaya nyukanya nemu kaya zaman tu. Nampaknya cak, maya yang ketemu kan maksud ke bom atom tu maksud kalanya meh. Asal aku peninggal kita imam ini tadi so ya benda atap cak.
0: Oh,
1: Ketip benda atap di gravity kena digagak buruangnya dia.
0: Nesal cukup nesal kau ya tang. Nanti aku ngau meh kau udah sign agreement beli rumah. Ah, tang pelabak aku cak. Mana lagi keto solution ya imam ini to.
1: Oh.
0: Sudah boleh muka bisnes gak?
1: Betul.
0: Namanya bisnes buruang goreng kicap
1: ya. Ah.
0: Buruang walet goreng kicap buat rumah.
1: Lalu pihak mega tahu mega belakang rumah agak healing cak. Kira jadi aku
0: pesen healing ah.
1: Pesen buruang. Seorang gram kamu pesen buruang kya. Pekes ya.
0: Sukan lah.
1: Suka rakyat.
0: Suka rakyat.
1: Beli 2 ringgit beli 5 gigi batu.
0: Nah lama carut pampel
1: namanya. Orang kena pergi buruan di Mesir buruan. Okey, datang lagi. Agi banyak komen dari peringatan pagi tu, Cak.
0: Ya.
1: Terus berperindahan kita dua pagi, Wai.
0: Cerita pasal nesal pagi tu.
1: Ya.
0: Nesal dari segi adik kala dulu. Ni, Cak.
1: Ya, nesal segi dudi belama. Pria aku yang kurat, Wai, Cak.
0: Lagu Rimerlin, Nesal.

0: Kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: YFM.
0: Segulai sejalai.
2: Kami suba na. Nan mu na utang na lusian na kaura dia to apudan mu. Jadi kupurnya 2G ya, telu manung waktu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku mai marnya kemar lu. Bisa ga kupua ke merah ni. Jod pakuyo tu apa-apa na na ulah mayung mah. Nuna anta ino Melayu kan kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba kuno ku yako 15 ringgit semua sekuta. Maru lu coba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh punya aku suka daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suka 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
3: nadai yati baru nanti nadai yang kelak.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Cerita pasal nesal pagi tu. Kalau nak kita nesal dulu. Ada kalah nak.
2: Nesal sikit duri pula maya. Tak sebab tu macam komen peningat tu cak. Sama pagi yang peningat kita ya. Di sibu ke pagi tu.
1: Akhir sibu.
2: Ya ke nanti Penatai Festival Kebudayaan Borneo atau BCF 2026 cak.
1: Wow. Dia pengeram ini yang tahu ni akan diatur di sibu. Lalu menerima sambut ke mana. Kaya semina. Hari kita yang menua tu tang bisim ke orang luar-luar.
2: Ya betul ya. Balas sida ribai, balas sida mai, balas sida Catalina.
1: Kakolta
2: Catalina. Catalina memang macam tatai kiak magang cak.
1: Ya.
2: Luar mudah pengalami BCF tentang ketahuan tu mesti nak menang mimet berita cak. Kalau ya ungkup ya ketahuan tu nak jadi ketua kentang dilanjar ke itu 14 hari bulan tu lah laban ketegal hari ya ke bersebut.
1: Aman. Banyak program buka yang mega kelebih ya lagi state level ya ke dilanjar. Bisik sekedar yang tadi nak jadi diatur ketegal sebuah nasab tu naja.
2: Ya aman. Tang saja pan ya dilanjar dan nama ke jadu hari ya orang lanjarnya dari cak.
1: Ini awaknya asal pegerai kita itu nak terkeruga.
2: Nah. Betul. Tangpalan tadi agi tetap digagak bandar ya kesepakatan tadi bawa dataran Tun Tunku Zaidi Tunku Bujang ngawa pihak mega Tredex Fasa 2 cak. Salah sebut nama tu cak. Aku tengok begitu. Aku tengok ke Abang Zaidi.
1: Oh, dia macam Abang Zaidi. Kita Abang Zaidi. Sama hutai.
2: Pemama Abang Zaidi pincin dalam mesti dataran.
1: Nesal dia kalah dulu eh.
2: Ya sih dia kalah Dudi magangnya me nesal nak kalah dulu me salah sebut utai.
1: Okey, cerita pasal nesal bagi itu. Kalau dah kita nesal penggunaan nyanggup tak kesetuju ke setiap perkara. Nak kira meh bab pengawak ke, bab kawal kita dengan orang ke. Ini nemu kita kalau berpangan dengan orang tu nak. Meh kita akan terima yang jadi kepangan. Semua yang tadi ngerindu ke hati menggang. Kentut pembawa rengut. Tang penggudahnya berpangan. Kentutnya nak bawa rengut ke.
2: Baik, nesal punya. Jauh jaya ada jemput. Mesti karaya lagi cak. Ayah ke Mai Seribu Nesal cak. Ngerjia ya sobat cak. Ngerjia sekali.
1: Amat-amat ya.
2: Ngerjia sekali mudah CEO menyamar cak.
1: CEO menyamar.
2: Mesti ke kes punya.
1: Mesti.
2: Atau bakal kes ancap incat tu cak. Ancap incat. Rindu macam itu. Ya tu tadi mesti experience ya. Tinggal suan nesal seribu kali nesal ya. Kalau sekali maya ya gawak jadi apa Siti Sumil cak. Ya tu tadi ditikik korang pangkat. Jadi ketuai orang berangkut ke kayu sayat ya. Bak sumilnya digagal siapa nak ngai nak gagal cak. Titiki orang pangkat jadi ketua lawan nanti dia jadi ketua baru dia yang dia tadi tentu dia jadi bos
1: yeah.
2: Dia mudah ke okey tu angkat kita tu angkat kita tusun kita nyata expectation aja.
1: Oh, sekali kita ngasuh orang ngerja utai ni.
2: Sekali maya ya udah lima posisinya. Tak amai-amai ketua aja. Ya ketua orang ngangkat ke kayu sumil.
1: Wow. Nyuya teman yogi pengawal.
2: Nyuya ngangkat.
1: Nyuki ruah lagi. Okay. Ini apa dia melabannya?
2: Aku ngumbai tadi. Niki pangkat ngarah kurang. Nemu niki pangkat sih ya tengangkatnya. Nah.
1: Okey, kita bisa peningkat kita Siti tu Ari Bintulu yang madah ke mesti cerita pasal nesal tu ku ya. Aku subak gawak kau Siti company tu. Jadi maya interview dan naik sedang madah ngagai aku teh tu ku ya. Jadi style sedang ya bang company nya ca. Asal si cup of day dalam sebulan ya. Sedang mesti ke kolek.
2: Oh, bubul.
1: Mesti ke bubul. RM10 siko. Tiap-tiap bulan mesti mesti orang birthday nak. Staff mayuh apa? Tiap-tiap bulan. Ya, jadi funder gintu birthday orang bukai ko ya. Stres ko lah banyak kena yang ujung aku baduk kerja ko ya dahnya. Leban tiap-tiap bulan duit mesti RM10. 12 bulan dah 120
2: ah.
1: Setahun. Leban sudah budaya dalam upis company-nya ko ya. Namanya ngintu birthday mesti ke kolek RM10. Pedih apa namanya
2: nyak pedih cak. Imagine cak dia kerja pasti organisasi yang cukup besar. ambil ko contoh meh. Di gawa ba insurance zone ba city kilang besai. Stab ribu-ribu. Ya okay, sebulan duit ko berdaya ca. Sebulan salah hari 30 kali berdaya 300 ringgit lagi. Tak polisinya kamatnya nanti kita yang berunding yang ngau cara ke positif ca.
1: Iya
2: mana nak ngerat ke kawal.
1: Betul. Nah,
2: sebenarnya ya nak mana nur kerja tadi ngaso dulu kerpai kita itu nak kalah ke nak kalah tebal. Tapi pihak belum mana lah pun bulan dah dambe the pause kau ke 10 ringgit. Tanya tempoh anak sekali bulannya nyok kat setiap minggu kena orang ke birthday.
1: Nyok biar dia gaji ya.
2: Tapi bagi tiap birthday kita kena public holiday. Nyak kena sih.
1: Nadai birthday itu dah.
2: Sama pagi mengenai peninggal kita ayah Abidia tu ngenang ke maya kita kaki berkurung tahu bahawa COVID-19 sebab ke cak. Jadi ngenang ke maya nya agak peti ayah rumah ya tadi jai cak. Jadi kau pernah peti anti pelajar jai tu anti bukan dunia modern tu cak. Percaya saya sekali kalau mati makan sempat di rumah. Angin panuk kainah ulia semua tenulah. Kau pernah agak balai dulu cak. Minta surat pelepasan do mansa tengah jalai kita ngalu ke pasar. Enggak pete ayas baru. Udahnya tadi udah kira dah promes suratnya pita babalai deh. Ke pasar meh sudah ya tadi. Lalu angge kedai pete ayas cun mae enggak bisik kedainya tadi dibuka. Lalu datai ba kedai tadi Cina ya jadi salesman dia lalu rekomend ke Siti peti ayas cak.
1: Oh mesti peti ayas tinggi je nak.
2: Oh
1: kita pintu misalnya pintu rumah.
2: Akhirnya pintu leh kena pok peti. Padah ya punya ya ke Cina cak rekomend cak. Amat tertinggi peti ayas cak. Amat tengam tertarik hati yang berapa nya.
1: Oh,
2: beli lah. Meh beli baik pulak ke rumah.
1: Oh.
2: Udah datang di rumah nak muka-muka temu pandai peti ayasnya pernah cak.
1: Ai. Nama tak kenyak deh.
2: Tak nemunya kan tadi. Maya beli kedai nyatanya kan tingkat cak. Yang dari baru saya di atas muka tinggi pernah cak. Lepas tingkahnya dan pernah ya.
1: Oh, mungkin yang bisa panggal untuk kayu. Kini
2: panggal kayu dan mungkin kadang saya tu nanti lagi baru nak polistrin karena baru cak.
1: Iya.
2: Ia berupa tinggi. Jadi kau pernah nesal beranya pernah dapati anjung baru ke kedai.
1: Ish.
2: Anjung baru kedai. Tak nasib ke Cina nya mana cak.
1: Kena
2: terima. Tu anjung baru tukar gaya teh bukai ya ke. Dah dicukup cukup tinggi dicek ya. Karena pembaharnya semua dah cukup tinggi. Ngau syarat tadi cuma nyambung baru meh lalu ayah ke kurang tadi.
1: Oh, lain regala.
2: Ale regala tang duit tadi. Karena nambah mimitnya tadi. Tak ngaso hati tenaknya main bu yang nyok percaya kena jadi dibeli pula ca. Nyong bi hari baru kata siom Cina. Yang ikut si bau juku.
1: Kau kemersanya.
2: Kemersanya.
1: Nah siap ke kak tukar baru tiap ya?
2: Nah siap ke kak ya. Tiap yang gaya kue deh nak nesal sih mu nesal. Kak pendak jiak mi petayas yang ambil tinggi.
1: Cita petayas ya. Oke, jadi dah lepas tu macam komen peninggal kita ya kebukai.
2: Oke, jadi anak minah kebukai. Tuan radio anang megai sesekali. Terus mendiang ke lagu kena berperinang kita ke pagi tu.
1: Kau. Lagu hari Gabriel Virus Lewis, Danji Teguh.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasa saya temak gula nyamak ya kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
3: Wey, mau main gula empat, Ilan?
2: Eh, kati kena dah. Tabar.
3: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, kiris gigi, ngelik bluan.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
6: Pesan terotai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
7: Nyana berasa kita dah tai ba penghujung dua pagi-pagi tu neh ca.
8: Oh, jadi yang saya ku ya ke perlu di komen ya ke dibaca pagi tu ca. Sama pagi ngagai Mr. Johnny ke juannya tu lain limit tu ca. Takut tetara tengok komen ya.
7: Nama cerita.
8: Bas tentang ya kena selalu itu jarangnya di ba ya aku ya.
7: Ui.
8: Laban ya. Laban ya aku ya ca. Tiap kali si orang over atau ke bang asor ngaga siti-siti pemutus ca. Ya sigi saya ke Brunei yang panjang nak terus ngau kutanya.
7: Wow.
8: Tambah megah sebelah yang ngerja kutanya. Ya mesti kena gak post mortem.
7: Wow. Respect lah orang ketua jak.
8: Entah aku kan ketawa cak.
7: Nama deh.
8: Utai punya kerja ketir kena gak post mortem.
7: Ya meh. Ni aku.
8: Selalu ya post mortem tu utai kena kerjaan cak.
7: Ya udah ya pengudah tanya nak.
8: Dan nyam kecara kita mesti ya.
7: Jelas
8: makal. Ya tu kena post mortem dulu baru kerja.
7: Nah, bisa ingin kerja ni. Okey. Nenek awak, laban bunyi ko kemudua ya, siku-siku kita nak sebakar.
8: Ya, betul. Ini nama ada nak sebakar. Nanggap dah kemana caranya tadi.
7: Ya, nak sebakar.
8: Oh, jadinya kebuan tadi baju bunyi ko juan tu. Ya, jarang kena tek tu, Cak. Laban ya, post mortem dulu.
7: Best lah.
8: Jadi, dah tu lah. Sebelum nama, dulu kena post mortem, Cak.
7: Okey. Cerita kita pasal nesal pagi itu. Segi menelai kalah dulu menesal segi itu di belama
8: ya,
7: tang ni apa tadi penghidup kita mesia tu namanya ya penuh kau elemen surprise kurang cak
8: betul lepas nanti kita tahu tadi nak datai hari nesal cak kita ya nak nemu tanya patut digagak ngaji kita ya kerimu tu ngulang ke penyilap ya kesama
7: betul
8: ya mesti datai gak hari penyilap megak cak
7: ya
8: lepas nanti nuan tu nak kalah silap dalam
7: penghidup.
8: Dunia dalam penghidup arti ya nuan dekang agak penyalah belama
7: ya ya betul betul hari penyilapnya meh tua belajar ke ngasuh utainya tadi lurus ngasuh ya ndak salah lagi
8: tuh nanti bakal baku cak benarkah aku tuka ngiliah ke hari penyilap tang tinggal kenyam meh hati tau kadang-kadang ya kelalu nak sabar
7: di ngagak postmortem dulu lah cak
8: nyam kan uji gulit tau
7: ninggal kita ya tadi. Ke Johnny Cole.
8: Oh, aku dah tahu lagi aku dah nemu trip ya. Trip ya. Tripnya pertama karana.
7: Karana pertama aja.
8: Trip ya. Kayaknya gagal post mortem dulu. Kalau aku mudah mesti berjiwa. Pada orang teh au lama.
7: Oke.
8: Post mortem dulu.
7: Post mortem. Persah dulu mes mau utai dulu sebenarnya kita bakal beli barang ya bersama mana udah nyain agreementnya baca dulu persaiannya
8: nggak ke terengkah kita bermula selanya bakal cerita sitenya kan jadi supervisor pangkat dan ini
7: oke itu gua juang ke dua pagi kita pagi itu
8: jadi pergilah bukalah engkau kami dua engkau siku lagi
7: ya
8: siapa nak ke engkau komunitas pergilah pergilah tengah tiaw
7: pagi ngegame adik kita Ci Johnny di bintu

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam siaran Geng Pagi Mir FM bertemankan Leo dan juga Syaz hari tu.
1: Sahut, kita dua aja hari tu. Siapalah, janji kita happy.
0: Janji happy ya gitu. Okey, dan kepada kita orang yang ikuti kami di TipClick. Terima kasih kepada kita orang yang senantiasa bersama mereka. Okey, di mana jak kita orang ada sampai ke Lunu. Sampai ke Thailand pun dapat juga.
1: Ada. Yang Arya jauh juga dari Brazil katanya. Dari Dubai pun pernah. Yalah bagusnya ada RTM Click tu.
0: Dan juga boleh lawati portal radio RTM. Dan juga kita orang boleh ikuti kami menerusi siaran secara live. Dan live di Facebook begitu.
1: Ya.
0: Dan
1: jangan
0: juga
1: lupa, kita ada live di TikTok juga.
0: TikTok.
1: Yang paling bestnya hari itu kita dua free flow jam kedua.
0: Playlist jam kedua. Hari itu jangan ditanya kenapa.
1: Suara
0: tu pelik.
1: Leo sengau, kami sengau.
0: Bukan sengau ke blok dah blok sengau blok. Okey, kepada kita orang berada di luar ya, gunakan pelitup muka.
1: Betul. Cuaca asyik bersahabat gila beberapa hari dah tu. Rasanya dah seminggu lebih dah.
0: Kami 4 hari berjemur. Nah.
1: Faham?
0: Berjemur bukan payah. Berjemur untuk kesihatan. Tapi kami pagi juga ya, beli muka ya.
1: Ya. Benar. Tapi siapalah moga sehari dua atau kelak. Tapi Miri best. Kami datang pagi tadi, hujan padahal Miri.
0: Hujan no?
1: Oh tempat kami orang si ada pun hujan malam tadi. Panas.
0: Kami orang di Pomai pun sama juga.
1: Oh, si ada hujan juga?
0: Si ada hujan.
1: Okay.
0: Sampai depan bomba pasar nun nengah. Kena jalan basah.
1: Kan?
0: Oh.
1: Kami selalu doa-doa. Mudah-mudahan aja mulai pembenihan awan. Gitu. Apa mohonan kita dua, Tena?
0: Kan? Okay, apapun. Selepas tu kita akan beribu. Selepas itu kita akan bersama rakan pelabur kita untuk tinjauan cuaca.
1: Boleh.
0: Ini keadaan cuaca kita gitu.
1: Harap ada manis-manisnya lah.
0: Kan. Okey, kita lain lagu tu. Lagu dia dengan Oda.
1: Oda.
0: Gelanggang rasa katanya.
1: Alright, jom. Jom. Pagi.
0: Mir FM.

0: Brazilian Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di https://csam.my/crc2026/.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ya, kita akan bersama rakan pelapor kita dari Met Malaysia bagi Miri untuk tinjauan cuaca. Lucia sedang pun menunggu di talian. Halo Lucia.
1: Halo DJ.
0: Halo, apa khabar Lucia?
1: Kita
0: teruskan dengan tinjauan cuaca Lucia, silakan.
1: Baik, terima kasih. Ramalan cuaca 2 September 2026 untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini cuaca diramalkan jerebu, pada sebelah petang ribut petir atau hujan diramalkan akan berlaku di beberapa tempat. Pada malam ini pula hujan diramalkan akan berlaku di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan utara Sarawak, laut berombak setinggi 1 meter sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 20 hingga 30 km per jam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Selanjutnya, bagi amaran yang sedang berkuat kuasa iaitu amaran angin kencang dan laut bergelora untuk perairan Malaysia dalam lingkungan 24 batu nautika. Amaran ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak Barat dan Sarawak Utara sehingga Khamis 3 September 2026. Sekian saja info cuaca dari Met Miri.
0: Okey, terima kasih. Halo Sia, selamat bertugas.
1: Selamat malam.

0: Ya Allah, sayang lagu dendangan Khai Baha untuk kita orang.
1: Alalah sayang. Okey lah, ni macam bunyi memujuk aja ya.
0: Baik salah muna ada orang apa majuk macam ialah. Alalah sayang katanya.
1: Malasku peduli biar je merajuklahnya sial yo. Bunuh, tapi ada kan dia?
0: Bunuh kan majuk terusnya. Dapur berasap.
1: Tapi ada Leo jenis yang boleh memujuk. Ada yang dapurnya si berasap, kata Leo tadi kan. Tapi ada juga jenis orang yang hanya merajuk si lama pun. Bunyinya aja.
0: Biasalah kadangnya munda apa sih? Munda majuk ya. Munda dapur si berasap. Tang maka dua.
1: Hai. Macam ada pengalaman je Leo tu.
0: Biasa.
1: Pernah ya, Leo?
0: Ya lumrah kehidupan sebenarnya. Lumrah orang berkeluarga.
1: Berkeluarga kan. Tapi Leo paling lama Leo merajuk berapa lama?
0: Bukan kami yang merajuk.
1: Bukan. Iyalah kami mau tanya Leo tu.
0: Kami merajuk kan? Kami merajuk
1: sekejap-kejap.
0: Sekejap-kejap.
1: Kira berapa minit?
0: Sampai setengah jam.
1: Bukan apa. Bukan apa Leo. Bukan kita mada kita sih merajuk kan Leo. Ada orang jenis yang tahan sampai berjam-jam, berhari-hari.
0: Ya macam ada experience je. Macam ada experience je.
1: Apa yang kita lihat lah. Kami bunyi-bunyi macam apa merajuk. Kelas 10 minit pun sampai. Udah bercakapnya. Kami jadi saya si tahan si bercakap. Si dapat kami merajuk Leo. Kami si pandai merajuk.
0: Sebab merajuk tu memang lumrah kehidupan sebenarnya.
1: Kami marah pun kami si bukan jenis orang yang marah lama-lama. Kami akan meletup macam ni aja. Udahlah.
0: Tapi laki diam kata salah, laki menjawab kata salah. Mana yang betul tu?
1: Diam pun salah, bercakap pun salah. Yang betulnya betul? Bagus mbak bini keluar pergi beli kunyit aja lah bagus.
0: Si sebenarnya mun kita dapat lihat nak bukan mengata kenapa nak mun puan salah. Kami laki yang kata sorry. Memang pertama mun laki salah yo bi yang bini ya macam-macam tak pap. Yalah tadi
1: tapi susah. Mun bininya si berbunyi lakinya pula.
0: Si kadang bini mun berbunyi ya.
1: Adalah sebab Leo. Si kan lah macam kami orang yang bini-bini. Bini-bini.
0: Tengah-tengah. Iyalah. Perempuan tu.
1: Ada sebab.
0: Tu banyak sebab sebenarnya.
1: Kadang-kadangnya laki tak nak kan. Kita orang laki teknya berdatang di sini belum dengan bajunya basah. Buka baju. Letaknya dekat kerusi. Letaknya dekat meja. Ujung-ujung bini kerjanya jadi apa orang yang tukang pembersih di bandar raya. Nya gumpol tok gumpol ya. Paling sadis sekali nya terpaksa ambil baju ya tek. Cium lagi. Mun wangi si ada masalah, mun buat tengung.
0: Cuba kita kira perkataan syas ya tek.
1: Berapa?
0: Beratus perkataan. Kami dia. Ya. Iyalah kelebihan seorang lelaki semanya. Yang menahan rasa. Okey, mun apa-apa pun mesti laki yang salah. Semua salah laki. Sebab ya. Sebenarnya banyak semuanya.
1: Adalah. Ketawa Mama Lovina. Kan Mama Lovina kan, kita yang mak-mak tu, yang bini-bini tu, kita kumpul baju anak pun sama. Ambil baju yang mun wangi alhamdulillah. Mun ya bau peloh masyam tu. Maunya si keluar singa.
0: Okey. Tengah perkataannya lebih dari 50 perkataan. Kami je kepada okey je, dua huruf je. Iyalah tadi sebenarnya kelebihan perempuan tu membebel.
1: Membebel,
0: merajuk. Itu bukan itu fakta sebenarnya.
1: Fakta. Memang fakta.
0: Yang lelaki tu menyamaga sekejap je. Mumpuan tu bulat lah mada. Sejak pelik kurang
1: sekejap.
0: Ayo kita
1: laki.
0: Terus berhibur dengan lagu tu. Lagu Adendangan Ilmu Sebarang. Pergi saja dariku. Geng pagi.

0: Air Mata, lagu dendangan Irama Ipan. Tinta.
1: Tinta Air Mata.
0: Tinta Air Pau.
1: Tinta lah, dakwat.
0: Oh, dakwat.
1: Ing ku kita Iban.
0: Ing.
1: Apa ya? Ing kan ku kita Iban. Nama biasanya ku buka aja ku Iban.
0: Iang, iang.
1: Iang. Standard ke kita Iban? Oh.
0: Tu, kata kawan kita di TikTok tu, macam mana? Kerja pula ke rumah. Oh, okay. Bini yang bekerja balik rumah. Terus bekerja di rumah. Benda di rumah lah. Pagi awal bangun. Macam sibuk hati kan tepi kita itu.
1: Ya. Anang labang kami nak mayu agak tenaga kerja. Betul.
0: Ya, sebenarnya kami untuk mewakili kaum lelaki itu. Sebenarnya just si banyak cakap. Tapi yang banyak cakap, banyak contoh adalah kaum hawa.
1: Tapi masalahnya lelaki yang si banyak cakap tu kadang-kadang bahaya. Bahaya tu si kita orang. Punya si banyak cakap bagus di belakang kita, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang mun depan-depan bini si banyak cakap, air belakang bini. Tedah.
0: Kena.
1: Kena. Adalah ceritanya di belakang kan?
0: Cerita.
1: Contohnya, dia pandai chatting dengan orang, dia pandai ngopi-ngopi dengan kawan. Belum dia pergi bermain motor si dengan mak bini, bermain kereta si dengan mak bini. Belum dia pergi healing-healing si dengan mak bini, acah-acah dah jadi bujang. Contoh.
0: Yalah, terbukti wanita tu, kemahwa tu memang berceroti. Memang ceroti.
1: Kami si menyebut lahir siapa-siapa, kami menyuarakan suara kami. Tapi Mujahidin kata yang diam ya bahaya, kan?
0: Yang diam ya bukan bermana kalah. Yang diam ya untuk mengekalkan silaturahim hubungan dengan isteri.
1: Siapa? Jaga hati. Munya diam. Tapi munya diam-diam dengan bini, tiba-tiba handphone ada password. Kau rasa?
0: Sama juga dengan kau mawa juga. Kan sebenarnya apa yang sebenarnya manusia tu sebenarnya hanya sama aja. Si betul si salah, jangan salahkan perempuan, jangan salah lelaki. Tapi yang bercerita yang memang sah perempuan lah.
1: Biasalah, lelaki pun ada juga.
0: Ya macam Mama Lupina Cinta di TikTok. Aduh, ya, memang siap hati dengan aku.
1: Anang laban.
0: Okey, apapun selepas itu kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti Dunia Sepagi. Dan lagu khas untuk kaum hawa.
1: Menang kita
0: kaum hawa. Lagu dendangan Ali Mama. Katanya tukar Ali.
1: Tukar Ali lah. Siapa kemen yang melawan kita? Mati kejap.
0: Tukar Ali lah sebenarnya ada pendamping untuk kaum lelaki di rumah. Okey, teruskan bersama kami di Game Pagi.
1: Miri FM.

0: Baik cakap buku TV ni, ini phone tidur.
1: Tak ada, ini mesti kes buku bini ni.
0: Tak ada, aku tak pernah buku bini aku. Sesekali je.
1: Haa,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat sah akan disampaikan terus kepada waris. Selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Sementara itu, satu lagi kumpulan pakar dan bekalan bantuan dari China dilaporkan tiba di Kathmandu melalui udara. Xinhua melaporkan pakej bantuan itu merangkumi barangan yang amat diperlukan seperti drone, peralatan dan reagen ujian DNA. Bantuan itu menyusuli penghantaran kumpulan pertama bekalan bantuan China ke Nepal pada Ahad. Telah menaiki penerbangan sama 5 pakar pengenalpastian DNA. Thailand akan mengurangkan separuh tempoh tinggal tanpa visa bagi pelancong dari lebih 60 negara dan wilayah kepada 30 hari. Ia berkuat kuasa 15 September ini. Menurut Kementerian Luar Thailand, langkah tersebut merupakan sebahagian usaha membendung jenayah membabitkan warga asing. Bawah skim pelancongan Thailand ketika ini, pelancong dari lebih 90 negara termasuk 29 negara dalam zon Schengen di Eropah layak berkunjung sehingga 60 hari tanpa visa. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman di selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran diteluk. Sementara itu, Iran dilapor mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 lain. Saluran berita rasmi Sepan News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Ruang Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan peluru pandu balistik dan drone ke atas kamp Tintin di Jordan serta pangkalan udara Syekh Isa di Bahrain. Dalam hal itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi yang selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Menteri-Menteri Kewangan Kumpulan 20 Negara Maju dan Membangun G20 mendesak pelayaran bebas dan selamat bagi semua kapal transit di Selat Hormuz. Desakan itu bagaimanapun dibuat tanpa sokongan China. Kumpulan itu menerusi kenyataan pengerusi G20 untuk menekankan penyelesaian terhadap peperangan dan konflik yang sedang berlaku adalah penting bagi mengekalkan pertumbuhan mampan. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain antarabangsa Argentina itu kini hampir minta kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Penyerang Ukraine Mykhailo Mudryk dipinjamkan Chelsea kepada Tottenham Hotspur bagi musim 2026-2027 selepas tamat menjadi hukuman penggantungan akibat kes doping. Pemain sayap berusia 25 tahun itu akan berusaha menghidupkan semula kariernya bawah kendalian Roberto De Zerbi, bekas jurulatihnya di Shakhtar Donetsk. Ia mengambil alih tugas sebagai pengurus Spurs pada Mac lalu. Beliau meletakkan harapan tinggi terhadap Mudryk dan pihaknya bertanggungjawab membantu pemain itu mencapai prestasi terbaik. Pertahanan Jerman Antonio Rüdiger mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa selepas kali terakhir beraksi bersama pasukan kebangsaan pada Piala Dunia 2026. Pemain berusia 33 tahun itu membuat 86 penampilan bersama skuad di Mannschaft yang juga juara dunia sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Yang lagu dendangan kumpulan kulit yang tak berdosa katanya. Bukan kami si berdosa. Kami tu bukan apa. Kami tu si pernah marah orang.
1: Oh lah. Apa mau marah orang sebarang?
0: Sebab kan? Apa? Kebanyakan kaum lelaki tu jarang membuat salah.
1: Katanya.
0: Katanya lah. Aku lah. Lelaki tu nyawa orang yang pendiam. Mun dia marah, diam je. Memang confirm kita menang.
1: Tapi confirm kan 100% semua lelaki diam?
0: Lelaki yang membalas kritikan perempuan, maksudnya dia akan kalah. Kita mun perempuan bercakap, kita dengar, diam je. Sikan panjang cerita celutingnya. Tips-tips lah.
1: Tipsnya lah.
0: Tips untuk kaum lelaki.
1: Rasa-rasanya lebih bagus kaum lelaki lebih banyak diam lah sebenarnya. Mungkin orang menjawab, kelak boleh jadi perang teluk. Kan.
0: Pegang teluk.
1: Perang teluk.
0: Pegang teluk tu siapa bapa yang akan berakhir sekejap ya.
1: Allah.
0: Perang dunia keempat ya. Habis ya.
1: Ya si tahu lah, mungkin ada yang orang lain lagi cara perangnya. Ada bak kata Leo kan sampai 2-3 hari gantung periuk.
0: Benar.
1: Kan.
0: Sampai 2-3 hari gantung periuk. Baju si bersesal. Nang si makan lah.
1: Si makan lah.
0: Mbak makan luar je.
1: Oh, apa cerita?
0: Pakai bujuk.
1: Duit ada.
0: Pakai bujuknya, kita mbak je makan luar.
1: Makan yang sedap-sedap. Steamboat ke apa ke, baru berbaloi merajuk.
0: Tengah.
1: Tuh, bini merajuk. Di maknya makan nasi goreng dengan mie goreng je dekat kedai apakah?
0: Cukup pada yang ada. Cukup. Janji makan luar.
1: Makan luar.
0: Si masak, si besar. Lega rasa si kerja nak. Makan luar. Tang gede je. Makan je. Tak makan je. Ya best.
1: Tapi biasanya bini-bini isteri-isteri tu sedangnya si minta lebih polio. Kadang-kadang sekadar mbak berjalan-jalan dalam kereta pun, makan dalam kereta pun dah bersyukur. Mudah hari-hari kita bekerja di rumah, balik lagi pergi ke pejabat, balik lagi pun bekerja. Nya pun mau me time juga. Nya pun mau happy-happy.
0: Sebenarnya untuk kaum lelaki lah sebenarnya. Jangan tang-tang je kita ngambur benda-benda. Buka baju, terus angkah ke sini. Kan ada tepi mesin-mesin ada bagi ya. Kan kau mawar, kau mini kita. Jangan pada si bekerja. Siap bekerja bersapu, bertesah semua bagai. Macam lelaki juga. Lelaki tu jenis siapa kerja. Turun ke 6 hantar anak. Balik ke 6, 7, 12 jam sama aja.
1: Sama. Tapi lebih afdol sekiranya laki dengan bini bekerjasama dia. Seorang memasak, seorang cuci baju, seorang kemas rumah, seorang lipat baju.
0: Yalah.
1: Kok aku meh.
0: Mun kita orang mun yang kaum Adam tu, mun kita orang semua dengar sayanya
1: Tolonglah.
0: Tapi pada kaum awak tu, jangan tangatang laki ya. Sampai di rumah. Apa tunggu saya.
1: Si adalah kita sampai jo hati kita membuli laki kita kena ya. Biasanya setidaknya si akan berbunyi sekiranya semua turun tangan. Benar. Tanya tidak dalam TikTok tu kan.
0: Okay, baik. Kita terus lain lagu semua. Lagu tu sebenarnya lagu katanya lagu mau madam bulan. Okay, kita mainkan lagu dendangan Mama Lovira Sita. Madam bakal bulan keleman.

0: Bulan kelemahan nanti pada bulan pertama gaya petang tergayam ni pia. Nata petang tergayam kita malam. Ngai ke ngelantak keniang belama kita.
1: Ngelantak keniang.
0: Nanti ya. Kita kan ngelantak keniang ti petang tergayam nah.
1: Awak ajak lah aku.
0: Asai ke buta. Okey, 10:30 minit pagi.
1: Kita orang yang masih lagi stay situ, okay, drop lagu kita orang mau dengan lagu apa. Dan sebelum ya, kita kongsikan dulu lah Leo IPU di Sarawak. Setakat hari itu tadi, sejam yang lalu, kira dari pukul 8 tadi lah Leo. Serian 320 IPU, tinggi. Kuching 318, Samarahan 302, Sarike 283, Sibu 292, Sri Aman 214, Mukah 241, Bintulu 226, Semalaju 196, Kapit 187, Miri 181, Limbang 173. Ianya IPU-nya. Tapi kita di Miri, empat kawasan tu, Semalaju, Kapit, Miri, Limbang yang masih dalam apa nama, indeks tidak sihat.
0: Maksudnya sihat.
1: Indeks tidak sihat, tapi macam kita dua tu lah, kurang sihat juga.
0: Benar.
1: Kan? Walaupun yang sihat, tidak sihat.
0: Okey, dan apapun ada udah-udah yang menyatakan di mana akan dijalankan pembenihan awan bermula esok sampai 5 September. Tapi apapun kita dengar di Miri memang hujan. Sesetengah tempatnya hujan. Dan air hujan yang asyik bagus sebenarnya.
1: Asyik bagus. Jangan fikir lama-lama nasi mandi hujan kan. Teringin nak mandi hujan. Ujung-ujung kita jadi sakit kenanya.
0: Mandi hujan nang best.
1: Best.
0: Tapi ialah mudah munadah nama pembenihan awan tu, segala macam isit yang di atas saya tubuh. Amun nimpak pala kita habislah. Hanya tu mesap dalam badan kita.
1: Jadi apa yang kami mau kongsikan juga Leo, katanya lah tu adalah dari apa namanya, dari Harian Metro pada 31 Ogos yang lalu lah beritanya tu. Tapi kami mau kongsikan juga sekiranya kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara tadi IPU yang mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA, ya, yang dinyatakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas.
0: Haraplah di Miri pun sama juga. Macam di Kuching pun IPA kami malah memang teruk lah, sampai ke Lulu. Sampai ada sedikit footage yang melibatkan pelanggaran di antara dua motosikal bertembung. Nang si pakai nang tebung lah. Nang tebung.
1: Ni si pasal labu kah? Sebab terlalu tebal asap kan?
0: Terlalu tebal.
1: Kami teringat satu dolok tahun 97 Leo, ingat si zaman kita masih sekolah kan?
0: Form 4
1: kita dua masa ya. Kita dua tahu orang umur kita dua. Tahun 97 masa ya. Sekali hujan rebu. Tapi masa ya kami sekolah, kami orang Leo masih sukan. Kami ada simpan gambar waktu sukan ya. Gambar masa yang nunggu YB siapa kali Kim Shin ke siapa. Kami dah lupa dah masa yang menunggu VIP bergambar dekat pagar sekolah ya, dekat gate sekolah. Wah, rasa macam di kundasang, putih je belakang berkabus. Tapi jerbu.
0: Tapi baunya.
1: bau asap sangat-sangat terasa. Rasanya ialah tahun yang paling teruk kan Leo. Lepasnya dengan tahun tu.
0: Paling teruk masa saya sampai 700 lebih.
1: Benar. Kan? Hari-hari kita dengar DJ lah masa saya, ke kita berpandukan radio jak masa sekolah, tunggu jak DJ ya sebut berapa IPU, tulis sedia buku, tulis. Mau tahu IPU-nya berapa. Mun apa you turun, okey, tahu dah setting jamnya turun sekolah. Tapi zaman ni dulu Leo kita ni dah handphone kan?
0: Oh, saya dah
1: tahu handphone. Kita bila masa yang sepatutnya kita turun sekolah.
0: Ha, kita sudah pun dididik dari awal.
1: Benar.
0: Kita just pakai jam di dinding. Dan jam yang di meja.
1: Berpandukan pengumuman di televisyen dengan radio masa ya kan?
0: Betul.
1: Saya dah pun ada grup WhatsApp ni dah zaman yang dulu. Telefon si semua ada.
0: Dulu atur
1: menggigit-gigit telinga. Kami masih ada pengalaman, bukan masih ada pengalaman, ada pengalaman menggunakan telefon atur ya.
0: Ada. Tahun apa ya?
1: 99, 98, 97, awal tahun 2000 masih ada telefon atur. Tapi tahu lah kini itu ada kesi ada.
0: Okay. Apapun kita layan lagu tu, lagu jap.
1: Lagu apa?
0: Sebenarnya beranja lagu tu lah untuk kita orang semua. Lagu kami pilih je.
1: Pilih lah.
0: Lagu dia dengan Kumpulan Krim. Lagu tu sebenarnya lagu seawal 1987 mesti tahu kan. Okey, lagu yang boleh dikatakan menaikkan nama kumpulan tu. Okey, dan penyanyi dah meninggal. Alayham dah meninggalkan cahaya mata yang juga penyanyi. Seorang dah popular, seorang belum. Kita dengarkan lagu dendangan kumpulan Iklim. Bukan lagu suci dalam lebu.
1: Okey, jom geng pagi.
0: Tapi keyakinan yang nyata.

Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Tempat tu kawan.
1: Tempat tu kawan. Ah,
0: sebabnya nya kalah.
1: Okey lah, bu kita medunya tu ambil je.
0: Okey, tadi dia keluar, dia ada kesempatan dan nafas lalu Audi. Sebabnya tengah paitis.
1: Betul. Okey, kami share juga lah apa yang berlaku hari tu. Bukan hari tu, salah. Esok. Tapi hari tu sebenarnya Leo, birthday kita.
0: Birthday kita.
1: Birthday Arti Emiri. Bukan birthday kebedua Leo. Birthday Arti Emiri yang ke-51 tahun. 2 September.
0: Ya. Itu Arti Emiri.
1: Jadi sambutannya kita sambut esok. Ada perhimpunan dan juga sambutan hari ulang tahun Arti Emiri ke-51 di Auditorium Arti Emiri.
0: Ya.
1: Okay. Ya, yang akan diadakan. Tapi yang best-bestnya, si pernah-pernah dipolah orang. Tapi rasanya tahun-tahun kita baru polah, Leo. Kita ada tema esok.
0: Tema apa temanya?
1: Orang kampung pakaiannya.
0: Orang kampung?
1: Oh. Imagine lah, Leo. Pakai apa? Orang kampung.
0: Kalau pakai sarung je.
1: Pakai sarung. Kena tajung.
0: Tajung. Okey, atau info yang dapat kami terima di email Media FM. Katanya ke program community, program Kampung Siaga 221 Community Berdaya Tahan Bencana Angkatan Tentera Awam Malaysia. Dia Subis akan diadakan pada 6 September hari Ahad tu. Okey, di Dewan SJK Si Chung Hua Si Buti yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Hajah Rosi bin Haji Yunus, Timbalan Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Menangkap Dadun N71 Bernu, dan juga turut bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ripin bin Laman, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Berangkap Adun N72 Lambe, dan juga turut diserikan lagi dengan ketibaan juga Yang Berhormat Dato' Lukan Isman bin Awang Sony, Timbalan Menteri Luar Bandar Luar Negeri Negeri Malaysia Merangkap Ahli Parlimen P218 Sibuti. Itu berkenaan dengan program Kampung Siaga 221 Komuniti Berdaya Tahan Bencana.
1: Okey, ya, tentang apa namanya tadi, daya tahan bencana. Tapi yang tok juga, Leo, ada berita baik juga sebenarnya, Leo. Budi Madani, untuk Budi 95 dari 200 liter yang naik ke 300 liter.
0: Wow.
1: Bermula dari 1 September. Kemudian Budi Diesel 300 liter naik ke 400 liter.
0: Ui.
1: Oh, dan yang paling surprise depan kita dua tu ada.
0: Woi, ada Subang.
2: Hey, Leo si perasan saya, Leo.
0: Kami tengah ya, teh. Aduh, lalu lah halang itu.
2: Leo si perasan saya, ya, Leo. Ya lah,
1: contohnya lelaki yang suka popet-popet. Bukan saya seorang.
0: Si, nyam kan popetnya. Just buat segah je.
2: Ya memang. Eswan tu memang suka segah. Si Esa konti LY ka, LY on A ka, Leo on A ka, main segah aja.
0: Apa khabar, Wan?
2: Khabar baik.
0: Itu okey.
2: Hari tu okey, sangat happy sebab kita kan ulang tahun. Kita semua warga Arti Emiri ulang tahun kan. Sangat happy sebenarnya. Asyik berasa dah 51.
0: Kami dengar nanti kita berlakon.
2: Berlakon.
1: Apa cerita lakonan kita?
2: Adalah ceritanya. Ya, ceritanya di situ aja. Dibawa keluar ke lalu viral.
0: Bahaya. Sebab sempena dengan hari ulang tahun Arti Emiri ke 51.
2: 50 dekad tu dah. Tok 51 dekad tu dah Arti Emiri.
1: Masih muda.
0: Umur kita, Syaz?
1: Belum.
0: Yo.
2: Time yang S1 baru 20, time yang S1 baru 2 bulan.
0: Bila ya?
1: Tua juga kita. Baru 2 bulan.
2: Kita tok kami dah 52.
1: Dari kita dua padu hati.
2: Ya,
1: dua muda.
2: Yalah, saya nampak muda. Orang selalu nak anggap umur kita berapa. Oh. 30-an kata sudah. Eh, bukan 52.
0: Sebab kita tahu

0: masing mo apa mo private lah. Tapi orang tahu.
1: Orang tahu.
2: Ya, orang tahu ka?
0: Orang tahu. Orang ATM tahu.
2: Oh, ATM je tahu. Orang luar si tahu. Biar sidaknya. Kalau sidaknya si tahu, kita je tahu.
0: Cuma kemeja. Kemeja 28.
2: Oh ya ka?
0: Oh.
2: Oh 28 ada plus lagi lah.
0: 28
2: plus minus.
0: 28 plus bulannya.
2: Oh plus bulan. Tapi tapi kita nampak Ashraf lah itu bahagia.
1: Oh. Sebab
2: Perdana Menteri kita kan ada buku diesel banyak.
1: Mestilah.
2: 400 liter budi.
1: Syukur. Syukur.
2: Silalahnya kuang kuit dari Bukenung ke Miri.
1: Rajinnya terus kerja Kak Tok Wan.
2: Rajinnya terus kerja lepas tu.
0: Sebab kita pun bekerja hibrid kan. Kami Selasa dengan Khamis.
1: Allah. Kami dua terpaksa mengorbankan hari. Minggu tu. Oh yo.
2: Sebab minggu tu kan minggu kita.
1: Iya.
2: Kita. Jadi kita nak menas
0: ya, yalah sebab kita tu bekerja, harus bekerja lah kita. Walaupun hybrid kah, datang fizikal sama aja.
2: Sama aja kerja tetap jalan.
0: Okey Wan, kemarin nanya tu antara lelaki dengan perempuan siapa kuat paper?
1: Lelaki.
2: Perempuan.
1: Lelaki.
2: Perempuan.
1: Lelaki. Dari tadi ada bukti tu depan
2: si
1: kita
2: ada,
1: orang
2: si
1: tu.
2: Ada, si ada istilah lelaki kuat popet. Perempuan selalunya kuat popet. Ya asal dia nak mula kerja sambil lainnya popet. Asal dia nak kerja popet. Bila disuruh je popet. Iyalah namanya perempuan. Satu.
0: Perempuan.
2: Satu apa orang ada. Satu bahasa yang boleh kita makan dekat saya. Perempuan suka popet. Jadi tak nanggap. Bila yang ngurus baju anak sambil yang ayun nak. Sambil yang masak pun yang boleh macam ya. Yalah penghibur di rumah sebenarnya.
0: Sebenarnya kaum perempuan tu sebenarnya nya dapat menakul lebih baik dari lelaki. Dan juga berfikir dua kerja, tiga kerja sekali.
2: Tapi saya dah. Ya istilahnya salah. Lelaki pun boleh mengolah tiga dalam satu.
0: Contoh.
2: Contohnya laki lipat baju dan sambil dia lipat baju boleh dia masak, boleh nyuci baju, boleh nyapu rumah. Perempuan kalau dia bermasak, dia bermasak, kerjanya si boleh nyuci baju. Dia si boleh nyapu rumah. Ya.
1: Bingung yo hati ku ni lelaki jadian ni tadi dia sebab boleh.
2: Si, saya dah lelaki kejadian ya lumrah kini tu. Lumrah kini tu. Lumrah kehidupan kini tu semuanya boleh. Laki boleh mula kerja tiga, perempuan pun boleh mula kerja tiga.
1: Boleh, semuanya boleh.
2: Sama-sama sebenarnya. Kalau ikut kiri tak, sama-sama. Dua-dua pun boleh, tiga-tiga pun boleh. Jadi laki perempuan si kisah sebenarnya. Asal rajin.
0: Rajinnya mesti ada.
2: Ya, dibuang sebenarnya. M yang tadi dibuang, dapatlah kita omolah tiga dalam satu.
1: Okey. Okay, dengan lagu lah kita.
0: Kita dengar lagu-lagu yang dibita oleh Wan lah tu.
2: Lagu apa ya? Aku lagu. Adalah. Lagu dipilih ya tu.
0: Adalah. Ni dah lagunya. Okey, kita berhubung dengan lagu tu. Lagu khas untuk S1 dan rakan yang sedang berlakon di auditorium.
1: Selamat berjuang.
2: Selamat berlakon.
0: Lagu tu untuk kita orang.
1: Favorite lagu S1.
0: Favorite S1 tu. Nyamuk bergoyang tu itu.
1: Iya.
0: Kita dengar aja. Okey,
2: kita layan dulu. Be right back.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: high conflict of interest untuk kita orang. Okay, geng pagi Mira FM. Masih bersama dengan Leo dan
1: Syaz. Jam terakhir 11.14 minit pagi.
0: Pejam celik, pejam celik. Dah juga di jam ke terakhir untuk kita bersama. Dan seperti biasa, kita akan mainkan lagu Jiwang lah.
1: Lagu Jiwang. Tadi ada minta lagu tadi Ombak Rindu lah. Pahalah.
0: Oh,
1: tadi kan kita dua ada nyeruk Leo yang dekat Sumatera tadi. Adanya masuk tadi Leo.
0: Adanya.
1: Siapa namanya, Jambi apa entah. Hilang udah.
0: Dari Riau.
1: Dari Riau. Dia kan suka dengar lagu Nora.
0: Nora.
1: Naluri. Jadi akhirnya lagu nak ianya lah. Lagu Jiwang kita jam kedua tu. Jam kedua
0: jam
1: pula.
0: Ketiga.
1: Jam ketiga.
0: Biasalah, belum breakfast lah ya.
1: Bukannya belum breakfast, yang mau ngopi lagi sekali.
0: Kan, memang kalau sejuk kopi, memang rasa macam ngantuk sikit. Sehingga rasa fikir kita macam lain kosong.
1: Aulah, sebab so kita dah biasa ngopi kali ya. Ngopi, apabila kita ngeteh, lain jadinya.
0: Ngeteh boleh kami, ngeteh tapi kosong.
1: Kosong.
0: Jangan campur dengan susu.
1: Gula.
0: Susu.
1: Susu.
0: Kopi pun sama juga. Mun bergula, mun bersusu, kami akan ngantuk. Yang mesti yang hitam je. Hitam, teh pun hitam juga.
1: Tapi teh si berkesan juga kami dia. Biasanya tehnya si ada kesan dengan kami. Jadi mun benar-benar si mau mengantuk, kena minum kopi juga.
0: Ada juga orang yang teh toknya nyuruhnya bangun.
1: Bangun.
0: Maksudnya nya si tidur lah. Untuk tan tidur, ngeteh dulu. Tapi bagi kami muntih tu, teh kosong ke teh tanpa gula ke, kami rasa macam boleh diminum tapi kurang sikit.
1: Ada yang suka ngeteh, setidaknya macam boleh release tension, release stress. Sebab dari apa yang kami pernah baca Leo, teh tu hanya ada mengandungi sige apa namanya yang boleh meriliskan hormon stress pada diri seseorang.
0: Teh,
1: ada jenis teh lah. Ada teh apakah namanya, macam botanical teh lah.
0: Botanical.
1: Jasmine tea, apa lagi, green tea.
0: Green tea.
1: Ya kan banyak-banyak jenis.
0: Ada juga teh, kopi. Kopi macam-macam. Ada yang diaru pakai minyak gas. Ada diaruk pakai butter, mentega, dan ada kosong je.
1: Ada yang buat matcha.
0: Ada yang bercampur dengan matcha, macam-macam.
1: Apa lagi? Latte.
0: Ya, lah baru. Tapi dulu lama, senang je. Resipinya senang je. Kopi, gula, susu.
1: Betul. Saya dah banyak campur-campur dulu.
0: Yalah, share-share lah sama kita.
1: Betul.
0: Kita orang. Okey, teh pun ada teh, macam-macam teh. Kopi pun ada macam-macam kopi. Okey, dan apa pun kita lain lagu yang diminta.
1: Okey, boleh.
0: Okey, yang minta tadi lagu Hafiz dan Adira. Ombak Rindu dan juga kumpulan Jimbara, Cinta Pantai Merdeka.
1: Okey, jom kita layan dua lagu tu dulu, okey?

0: Jinta Pantai Merdeka. Lagu kumpulan Jimbara yang popular sekitar tahun di
1: 90-an.
0: Tak. Dia Jimbara di antara 2002-2001. Lagu yang jiwang juga. Lagu yang boleh kembalikan kenangan dulu-dulu.
1: Sama-sama Rock Kapak.
0: Okey.
1: Tapi tadi lo kan sama-sama kita dua layan lagu jiwang, kita dua kan scroll-scroll handphone. Jadi kabek teh tadi nangga, mula-mula keluarlah berita. Nyaman dah dekat apa nama Papua Timur, West Timur kan? Dekat West Papua ada amaran, bukan amaran, yang memang berlaku gempa bumi 8.4 minit pagi tadi dengan kekuatan 5.3 magnitude. Kemudian di Mindanao, Filipina pagi tadi juga 5.5 magnitude. Lepas ya, mari Leo, ada amaran Gunung Sinabung dah keluarkan asap. Pada hari mari, jadi beberapa penerbangan ditunda. Takut-takutnya meletus juga gunung berapi ya Tek. Sebelum daripada ya, dalam 5 hari ke 4 hari yang lalu, kita di Malaysia tu ada juga amaran gempa bumi di Temenggor, kawasan Greek Perak. Di Malaysia ya.
0: Di Malaysia ya.
1: Ya, di kawasan sebelah nun, di Malaysia Timur. Kita Malaysia Timur, kita Malaysia Timur. Barat. Malaysia Barat. Sukati je mana Timur.
0: Macam Malaysia itu hanya di garisan Khatulistiwa.
1: Betul.
0: Lingkaran yang tanpa giri apa? Gunung Merapi.
1: Katanya kan zaman-zaman kita belajar dulu, Malaysia di luar lingkaran Gunung Merapi. Kita berada di luar lingkaran, tetapi kita si yang menolak kejadian sekiranya berlaku tsunami, akan ada ancaman juga lah sebenarnya Leo. Jadi kita kena hati-hatilah. So kita kan pernah juga berlaku dulu tahun berapa ya Leo, yang tsunami di Aceh ya Leo. Kena tempias juga.
0: Lupa kami
1: kan 2005-2006 macam ni lah, lebih kurang. Macam kita di Sarawak tu, dekat Pulau Borneo tu, kita cenderung ke Jerebu. Cenderung ke Jerebu. Mula-mula belah Sabah nun cenderung ke gempa bumi.
0: Sebab kawasan Kalimantan.
1: Yalah tadi, tapi
0: berdekatan dengan Sarawak.
1: Bila kita lihat-lihat balik kali, ada beberapa kawasannya banjir, ada beberapa kawasannya jerebu kemarau. Tapi di Nepal area difahamkan juga berlaku banjir kali kedua, ada juga banjir lumpur kali kedua di kawasan yang sama. Yalah tadi keadaan apa kata orang, macam ni mau menyebutnya Leo, kejadian alam tu kan, siada siapa yang tahu, kecuali yang pembakaran. Ya, kita boleh apa namanya, boleh halang lah sebenarnya.
0: Boleh halang.
1: Boleh kita kurangkan lah untuk pembakaran terbuka. Tapi bila dah kejadian alam tu, kita memang si dapat pola apa-apa, kecuali kebakarannya di tempat terbuka si ada orang. Ya, kita si dapat elak.
0: Sebab memang musimnya musim. Bermula dengan kan kita musim menambah di memang mula nampak kecil. Tapi dah menembak, memang ialah besarnya.
1: Ia mesti dijaga lah yang untuk bertanam padi tu. Tapi kita tahu sebab benda tu nya anginnya sebenarnya Leo. So kemarau kan anginnya kuat. Jadi kadang-kadangnya ada apa kan, benda yang boleh terbang ba Leo, jadinya boleh pergi hingga ke mana-mana. Kita sih tahu abu-abunya masih panas. Hanya dia boleh merepak juga.
0: Sebab ialah tadi negara-negara yang berdekatan macam Filipina, Jepun, Malaysia dan telah pun sampai di kawasan Kalimantan untuk membantu Kalimantan memadamkan
1: kebakaran
0: yang terbuka tu.
1: Tapi dulu berapa tahun lepas kali yang kebakaran di sini ya Leo, di Mexico kah, di Toronto kah? Teruk juga masa ya. Tapi ya macam bocor gas kah apakah?
0: Bermula dari kebocoran gas
1: kan,
0: dan tambah lagi panas. Dan memang terbakar lah.
1: Ya pun kebakaran yang berlaku sangat besar lah.
0: Betul.
1: Ya tadi dorongan angin juga ya tadi Leo. Mesti ada angin. Orang kata peribahasa kita, siakan ada pokok bergoyang.
0: Benar juga. Okey. Apapun Syaz, kita lain dua lagu tu. Okay, selepas kita akan kongsikan info solat
1: lepas tu. Okay.
0: Dan apapun lagu dua lagi lagu tu, lagu retro, lagu jiwang juga. Lagu dengan Abot.
1: Camar boleh.
0: Dan lagu Syafa ini 1000 mawar.
1: Jom kita dengarkan. Ya, pagi.
0: Gila FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk saudara muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 2 hari ini, masanya solat fardu zuhur pada pukul 12.26 minit tengah hari, asar 3.34 minit petang, maghrib 6.31 minit petang, isyak 7.41 minit malam, subuh 5.10 minit pagi dan juga syuruk 6.19 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, waktu sekarang 10.50 minit pagi.
1: Si berasa
0: dah di hujung siaran pagi tu. Okey, dan
1: macam-macam kita dua dah kongsi oleh.
0: Oh, macam-macam dah juga kongsi. Okey. Rasanya kita bertugas minggu depan.
1: Minggu depan. Minggu tu si ada. Esok S1.
0: Rusak pun S1.
1: Sapu bersih je ya. Kontrak.
0: Sabtu.
1: Sabtu si tahu si tak je kali.
0: Yalah.
1: Kita dua saya dah kan?
0: Saya dah. Okey. Berjumpa minggu depan di hari yang sama. Tarikh yang lain. Jam yang sama. Bersama Leo dan juga Charles. Okay. Dan seperti biasa, kalau kita orang keluar rumah, jangan lupa beli tutup muka. Okey, kawal aktiviti kita orang. Mun keluar pun ada mun benda penting je.
1: Betul.
0: Baru keluar.
1: Apa yang kami dapat tangga tadi kan Leo, kami suka scroll dulu berita dalam talian kita yang sahih lah. Tapi tok baru je tadi, baru 30 minit lalu katanya mun IPU 200 sekolah akan cuti lah, macam taska tadika. Tapi kita akan nanggar lagi kesahihannya lepas tu sebab baru beberapa media aja yang dah kongsi. Tapi kita sama-sama masih menunggu lagi apakah yang terjadi selanjutnya kelak lah.
0: Ya, pun statement daripada kementerian akan keluar sahih ke tak. Okey, jangan orang berhati dengan tusena. Just untuk kita aja, okey. Dan apapun kata-kata penutup untuk Syaz.
1: Kami rasa daripada kami jaga diri, jaga kesihatan, kurangkan aktiviti di luar dan bila kita melihat kepada keadaan semasa kini Tok Leo, banyak-banyakkan membaca lah. Supaya kita dapat update-update terkini tentang perkembangan-perkembangan terutamanya yang jerbu sedang melanda kita kini Tok. Yalah daripada kami.
0: Okay,
1: satu lagi Leo. Mun memandu keadaan jerbu makin tinggi, pastikan kita orang hidupkan lampu kenderaan kita orang.
0: Okay, dan seperti biasa, kurangkan manisan dalam minuman, tambahkan seri manisnya dalam senyuman. Okay, lagu dua buah lagu untuk kita orang. Lagu dengan Zaitun Sabion, Kabut Serangkai Mawar, dan juga kata Jai Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.
1: Okey, kita jumpa minggu hadapan. Bye.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita tengah hari, hari 3, 2009-2026. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, minta orang ke ngempu palan ndo berbeli barang yang kaum kedai, bergempung ngau perintah ngaga atu dagang, ungkup temuai tidatai ke Malaysia. Gempung tu maga berguna ke orang dagang muka hotel, izin dagang temuai ngau pengatur industri dagang temuai. Ia madah ke tujuh gempuang tu dikenang rinduk ke ati bala temuai ngambil ke bisik tanda pengingat ngagai sida ke datai ngagai menua tu. Palan ke ditapat ke endo berbeli ke barang megak dipinta ngangkat ke pemanah atu sida yang kaum perengkati diguna ngambil ke uliah mata mayuh agik bala temuai ke datai. Tu maga uliah ngada ke Malaysia jadi palan ndo beli ke barang ti cukup ngerinuk ke ati nyerumba tahun nemuai ke Malaysia 2026. Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 ti disadang dekat diatur pegila udah dilanjau ngagai hari 6 tu. Pengeram itu dekat diatur nyentuh ke ngagai 14,009 tu ilak bak dataran Tun Tuan Ku Bujang Fasa 1 ngau bak Tredex Fasa 2. Sibu Municipal Council SMC bak sebengkah penerang madah ke ubah tu ketegau gaya sebut asap tingamah ke pembersih angin. Nyak kebuah semua gerai pemakai dekat dibuka berengkah 5,009 lalu panggau pemerindang nitiah ke hari bulan asal ianya 6 nyentuh ke ngagai 12,009. Arinya SMC madah ke penatai mensia mayuah ngau sidak ke masuk aktiviti pengeram itu nak diansak datai tang nitiah ke penglantang ati dirimpu. Bak sapa ke dekat datai, sidak dipinta seruran ngenak penangkup hidung ngau nyawa dikena nyaga pengerai ketegau gaya ari ke bersebun. Dua bengkah ndo bak Sarawak bak tikas pengemah angin IPU ke balat nak manah ke pengerai pagi tu tadi. Nakak pukul 10 pagi, Kuching 316 IPU, Ngau Serian 309. Enam bengkah ndo ke Bukai bak tikas nak manah ke pengerai ianya Samarahan 292, Sibu 284, Serikai 275, Mukah 232, Bintulu 223, Ngau Seri Aman 211 IPU. Ditangkan ke Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILP Miri, Ngau Limbang, IPU berikas ndak berpengerai, ianya 174 nyentuh ke ngagai 190 IPU. Bagi menua Semarahan, udah mujur boleh champion berpekit Siang Chi tau ke main catur Cina peringkat Sarawak 2026 ketemu diatur hari 1 tu tadi. Pekit tu diatur bak pasal Simanggang di pasal 271 ikut urang tingari ke 14 bengkah Raban. Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Penau, Datuk Francis Hardin Hollis bak teks jakuk ya lebuh nutup pekit tu madah ke mayannya uliah dikena ngelimpang ke ari maya lepa bak urang ti masuk bak pekitnya. Tuk ngujung ke sida ulih nyeliah ke diri ba ulah ke nak manah ba kegian dadah ngamaga main judi online. Teks jakuk ya dibaca Private Secretary Yempu Jilin Itau. Ba tahun baru tu ilak pekit Siang Chi peringkat Sarawak dekat diatur di Sibu. Tunakak kami mai kita mending ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Jadi beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Makti. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman ba awak ngelah tengah hari.
1: Terima kasih Puan Imelda di Kuching.
2: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Pagulayang kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Okay, selamat tengah hari balap dingah. Nama berita kita jam dia tu. Berengkah hari dia tu nyentuh ngegap pukul 3 nang segagah kita ngau kami di YFM Seriaman dalam program Rentak. Ngela tengah hari. Hari YFM Seriaman. Didinga nyentuh ngegap pukul 3 ngali hari tu lagi. Ungkup 2009-2026. 10 minit dah pukul 12 tengah hari. Nama berita tajapan kita yang mengkang ba gayari yang ke agi mengkang sebon to dikarap ke semua kita dalam pengelantang agi semampai gerai cukup air ba tubuh lalu lantang mendiang ke YFM. Selain itu Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita nyentuh ke ngagai tiga ngali hari telagi ngau nakau uliah berkongsi ke berita ngau kita dalam awak ke sekali itu. Lalu bakal selama di pukul 12.30 tengah hari perengkah berkongsi ke berita. Berita berat hari kita balap peninga ke diterima hari ya. Lalu mur WhatsApp YFM Iban sekali kena email yfmiban@gmail.com yfmiban@gmail.com. Nah, ya kebetulan lah. Lalu dia berkongsi pukul 1 dalam program Ruai Kitai. Nur mai ke kita info dikenatai ke bala temuai ya ke dia. Kangau kami datang ke konti. Lalu pukul 2 bakal selama Nur berkunci ke program lagu-lagu lama ya ke dikumbai saruran dikenang. Didinga nyentuh ngege pukul 2.30 ngali hari. Lalu setengah jam ke penuh dia 2.30 ngali hari. Nur berkunci ke pesan Rindu Hati hari kita bala peningah. Kebisik dia nyong kita ngegai live Facebook YFM Seriaman bak ruang komen. Lalu-lalu kebala peningai ke baru medak kita live jam dia tu kelebih lagi ia ke bisik medak YFM Seriaman bak Facebook Seriaman FM. Terima kasih alamak semampai nyukung YFM. Ok, sebenarnya berkongsi ke info gayari kita sarito dibagi menu Seriaman engkau dibagi menu betul. Mr. Achan merinang kita ngau lagu ya kedekumai aku ukai penyangkai YFM Seriaman segulai sejalai.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Okey, hage mangkam gulang kau Ibin dalam program YFM Suriaman rengela tengah hari. Terima kasih lawas mampai ngau kami. Lalu dikharap ke kita dalam pengelantang mendiang ke YFM nyentuh ngagai program kami di keluar ke sarito hari pagi nyentuh ke dini hari lagi tengah malam to. Nah, 24 jam rinang kita. Terima kasih kita ya ke baru mendiang kami nengah Artim Klik milih YFM jadi ke pemerintahan kita, jadi ketahu yang kita ngali hari itu tahu ke tengah hari itu. Info dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, ungkap bagi Menua Suriaman hari itu 2009-2026 dibagi Menua Suriaman. Tapi yang mengkak betuang hari pagi tadi nyentuh ke lemah itu lagi mengkang dalam penosah semua nasab. Tajak pan dibagi menuh Suriaman, gak dibagi menuh betuang pagi tadi bisa ngasai ke bisa hujan, bisa kedak nuar. Hari mengkang dalam tikas pengamah angin ia ke ulih ngeruga pengerai mensia mayu. Jadi ribet berpupuk serai itu hari barat laut ngau pengelaju 20 nyentuk ngegai 30 km sejam. Gelombang letasia peninggi ia antara 1 nyentuk 1.5 meter. Lalu tikas pengangat dibagi menua Suriaman ngau dibagi menua betuang serai itu antara 24 nyentuk ngegai 35. 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Akhirnya aku gaya info gaya hari dikongsi ke Opis Meteorologi Malaysia. Terima kasih dengan gaya Siti Hawa binti Ismail. Itu lagu hari Ika sebelum kita berperindang mendiang ke info bukai lagu kedekumai Pawang Pengerindu.

Kita ngenang di bagi menos Yaman ngau di bagi menabetuang tajak pan indeks pencemaran udara IPU atau ketika pengamah angin kita nak dalam 300 lebih ya nak buka kemarin. Kita ngenang kemarin nak lama ngelansa IPU tikas pengamah angin kemarin di bagi menos Yaman 1/2009 pukul 9 pagi 364 pukul 3 ngalih hari atau kemarin balap ningau 319 lalu pukul 8 lemai 1/2009 279. Jadi nak pagi tadi 2/2009 ungkap sarito 8 pagi 214. Harap ke semampai nurun belama tajak penpia agi batikas nak ke dia kita agi batikas ia kena mana ke pengerai ngeruga pengerai mensiamayu kelebih agi kita ia ke bisik macam penyakit golongan berisiko. Nyalai mensia manyuah di tagang anak lama bak luar nanti ada kebuahaya keberat. Laban lama di luar oleh ngasuh pengerai kita tahu berpenanggul. Okey semina ia ke bisik penyakit kita ia ke tahu di kumbai gerai itu batang tubuh tahu megak ngatai ke penanggul baka gatal barakuang ngujung kita tahu jampat batu pihak megak mata asai kempleman belama nanti nuan lama bak luar rumah bak luar asai kebisik kesek bermata lalu pihak mega kulit tahu temu tak gatau di dua mega tahu temu berai ngujung kita suah angkase lalu pedis dada pedis senseput udahnya nyalai kita ya ke bisik baluar jam dia tu nang di perangsang amat-amat ngena sengkabung mua sengkabung mulut tekun nyawa ngena emas tahu kena sebut kemayari N95. Okey, kita ya ke bisik pengawak baluar jam dia tu. Kita nang di perangsang ngena sengkabung mulut ngau iduang. Sengkabung mua. Emas tau ke N95. Tanya pun pihak nang gak nyentuk ke kita itu tadi. Nggak. Nggak betabik ngapangan diri. Munya ikut sekedar posting ya kebisik daripada aku sarito. Kita kena sengkabau mua tegal gayari kita ya ke agik semampai dalam penusah sebuah nasab upaya ketegal penyakit ya kebisik diasai kita subah ngai penyebutnya labannya trauma ingat ke pengingat kita ya nape penusah penyakit sampur dunia subah lalu dia tahu kita di perangsang kena emas N95 tebal lagi tegal ke ngambil ke kita itu tadi nak kena penusah ya ke udah tersebut aku tadi ya ke data yari gayari kita ya ke udah kamah gayari tikas pengamah angin kita semampai dalam nuar tikas ya ke nak mana ke pengerai kita ngerugak pengerai mesin manyuah nyala kami semampai ngelalau kita balap ningak kelebih lagi kita ya ke baluar jam dia tu anak nak ngai ngena sengkabung mua ngena emas.

Setelah lagu dari Cikgu Joti AE, lagu kerekomai Aku Okai Petara. Sebenarnya kita mendiang ke pesan-pesan berat yang dekat di Kenatai Kaku lagi. Diterima dari nomor WhatsApp YFM Iban sekali kenyak Gmail YFM Iban.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
0: Okey, terus ngatai ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita bala peninggal. Jadi tu, keterubah ya pesan-pesan pemati. Jadi pesan pemati keterubah tu data dari Douglas Cendan anak Willy, madah ke Madam Ellen Chai Utak anak Ape, tau ke Madam, tau ke bini Mr. Willy anak Jang Bo, udah nadai kemarin 1/2019/2026. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai kamar melayan ya ke bak setambak ulu, setambak ilik, penunus, sorik tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu terau, pihak muka semua ya kengelala. Jadi niang Madam Ellen Chai Utak anak Ape, dekat di sengai lemai 3/9/2026 mari 4 bak New Res Senadian. Jadi dekat Danjuang pagi 4/9 tahun keempat hari bulan September 2026 hari 5 ngagai pendam Anglican Lambier. Pesan tu tadi madah ke pemati Madam Ellen Chai Utak anak Ape tahu ke bini Mr. Willy anak Jambo udah nadai kemarin 1/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di setambak ulu, setambak ilik, penunus, surik tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu teruk, serta semua yang kengelala, niang dekat di sengai, lemai 3/9/2026, hari 4, bak New Res Nadien. Dekat Danjuang pagi 4/9, tak hari 5, ngagai pendam Anglican Lambier. Pesan pemati tik kedua datai hari Asien anak Umpi, madah ke anaknya, ianya Jackson anak Asien, tau ke Isien udah nadai 1/9/2026. Niang dekat di sengai bebala mayuah barumah Patrick, tau ke rumah ex tua rumah Asien, ulu Sungai Siong Kanan Sibu, 3/9/2026, lalu dekat Danjuang pagi 4/9/2026. Nyalai pesan tu, dituju ngagai kamar belayan di kediau bak ulu Siong, lubuk pelai, sungai pedalai, Siung Tengah, Siung Hijuk, Mukah, Rasau, Kenawit. Ngau semua kaban belayan tinggalala. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Patrick. Tau ke rumah ex tu rumah Asien. Ulu Siung Kanan Sibu, laban pesan tu madah ke pemati. Jackson anak Asien. Jackson anak Asien tau ke Icien. Udah nadai 1/9/2026. Niang dekat di sengai bebala mayuah. Lemai 3/9/2026 Dianjuang pagi 4/9/2026. Kaban belayan kedi tujuh kepesan kita dipinta datai ngagai rumah Patrick, tau ke rumah ex tua rumah Asien, ulu Siung, ulu Sungai Siung Kanan Sibu. Pesan pemati ketiga datai dari Nomi anak Charles Jimbau, madah ke pemati Matthias Ankong anak Kennedy, udah nadai 30/8/2026 bak Bintulu. Niang dekat di baik pulai ngagai Sibu 1/9/2026. Lalu di sengai bebala mayuah lemai to 2/9/2026 barumah Setiwat Tinggi Batu Burak Batangigan Sibu. Dikubur pagi 3/9/2026 sari pegila. Dikubur ke bak pendam Grateful Memorial Park, Kuari Jale Kuari, Bukit Awap Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan kediau di Pasir Mas, Engkalat, Awap, Penasok, Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, banyak rasau muka suratu roban kepuas ulu ngoile kapit niah belawai bawah celum uya ngau semua kaban belayan bukai tinglala Matayas Angkon anak kenedi. Jadi pesan tu madah kemati Matayas Angkong anak kenedi udah nadai 30/8/2026 niang disengai lemai to 2/9/2026 dan juang kependam dan juang pagi 3/9/2026 dan juang ngagai pendam Grateful Memorial Park Bukit Awap Sibu niang di sengai lemai to barumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu penderang kesilia berkawal ngap nusato kita tahu bertelepon ngagai nomi anak Charles 0148776930 tahu kengagai to rumah Stewart Tinggi 0111622 3441 0111622 3441 Seberapa aku terus ke pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat mendiang ke lagu Ari Maxwell Franklin Saran kedekumai telempai kebokai.

Okey, 45 minit dah pukul 12 tengah hari. Agak balap dengar ya kebisi pesan berat. Pesan ya kebebatang. Ajak kau gerah takut tersau. Tau anjung agak email YFM. Inya yfmiban.gmail. yfmiban@gmail.com kemenar ya. yfmiban@gmail.com nya email yfmiban. Au, kuna nok baru. yfmiban@gmail.com. Lalu kita ya ke dekat Tanjung agak nomor WhatsApp yfmiban. Nomor WhatsApp Kunti 013-862-8422 013-862-8422 Nyasmina. Nur kita berkongsi ke pesan-pesan berat jako gerah sekali kenyat tersau. Okay? Email yang tadi yfmiban@gmail.com ngau nomor WhatsApp Konti yfmiban 013-8628-422. Pesan ke sekali itu dikongsi ianya pesan sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam. Tau ke Anam anak Lamat, tau ke Anam anak Jamal, disebut mega ngawak gelar apa nomi. Tu tadi pesan sembiang 100 hari ex tua rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, disebut mega ngawak gelar apa nomi. Dituju ngagai kamar belayan kediau di Ulu Krian Suratua, temudua Krian Suratua, Sibu Bintulu pihak muka kaman belayan tinggalan niang to. Lebih agak kita ya ke kalak begulai gawak ngau niang to. Lebuah niang to agaknya di polis menyak. Jadi semiang to diatur 12 hari bulan 9 2026 tujuh 30 lemai baru mah niang to empu. Ya ke belumur 46 aku nandok baru 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang Kuching. Sebarang penerang berkawal dengan pengawal atau kita tahu telefon ngagai Madam Nomi tahu ke Mak Girl 013-5693-598 013-5693-598. Tu tadi pesan berkawal dengan pengawal sembiang 100 hari. Sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam tahu ke Anam anak Jamal, disebut mega apai nomi dekat diatur 12/9/2026 7/30 lemai barumah niang to rumah ti belumur 3 rumah ti belumur 436 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Jadi dituju ngagai kamar melayan kediau di Ulu Krian Suratua, temudua Krian Suratua, Sibu Ngabintulu pia mega kamar melayan Kenglala. Biar megak kembang melayan tekalak gawak ngau niang tu menyak dipinta datai ngolok pengawak tu. Lalu pesan nangkan kenyak. Pesan nangkan kenyak ianya datai dari Sabia anak Ujan. Madah ke pengawak sembiang berkat kergang. Niang Buddha anak Jingan. Diatur 5/9/2026 10 pagi barumah Morin. Anak Michael John entebar batu lintang undur. Pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan kediau di Kuching, Seri Aman, Semulung, Tuba, Merebuang, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai, Menalang, Sekayuk, Batang Undup, Langau, Indonesia, Jawang, Ran, Indonesia, pihak muka kaban belayan tinggalan niang tu, niang Buddha, anak Jinggan. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu telefon ngagai lumur to 013-6355-378 013-6355-378. Tu tadi pesan timadah ke pengawak sembiang merekat kergang niang Buddha anak Jinggan diatur 5/9/2026 10 pagi barumah Maurin anak Michael John entebar batu lintang undup. Kabar melayan ke dituju peka pesan dipinta datai ngagai rumah Maurin anak Michael John entebar batu lintang undup. Pesan kedua, pesan nangkan kenyak kebenar ya. Datai dari Matthew Belajar anak Gumba madah ke pengawak sembiang keregang niang Sera anak anak Baguang. Madah ke pengawak sembiang keregang niang Sera anak Baguang diatur 5/9/2026 hari 6 to berengkar pukul 10 pagi. Ba rumah Maurin mega, rumah Maurin anak Michael John entebar undup Seri Aman.
Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan bas kayu batang undup kabang belayan yang kenglala ni yang sera anak bagong mega. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Morin entebar undup Sri Aman laban dipinta ngulok pengawak sembiang merekat keregang ni yang sera anak bagong. Diatur dari 6 to 5 hari bulan 9 2026, berengkari pukul 10 pagi. Penderang kesilia kabang belayan tak bertelepon ngagai Meteo Belajar Anak Gumba 013-4209-845 013-4209-845. Ya tadi rintai pesan ia kebisik diterima dari bala peningah dikenatai keba awak ke sekali itu. Harap kepesannya tadi terang dan dengar kelebih lagi kabar melayan tidak dituju kepesan.

Ya tadi Mary Camilla ngau lagu Selatan Okai Empu Tua. Seberang nyingkang ngagai jam kedua pukul 1 ngalih hari. Bakal selama dalam program jam kedua lagi bisa program Ruai kita nur pekunsi ke penerang ya ke debaik. Temuai kita tibisir ke ngau kedatai ngagai konti. Kita mendiang ke lagu hari Rosie Usua kedekumbai Manah Sayau Kediri Empu.

0: Sabulengo kami, bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Ya, jadi yang meriah selamat tengah hari, pendengar mayu, selamat bertemu baru ngau kita bahawa program meruai kita ke minggu tu. Kami nang bisik mai temuai datang ke konti YFM. Jadi minggu tu nya tadi bertuah benar laban aku tu tadi sempat meka beranau ngau siku lama tu tadi pemesai hari UPS pengerai bagi Menteri Aman kalai ke tengah hari tu. Ya keduduk tu ngak muang aku nya tadi ianya Encik McLean anak Josh hari unit kawalan penyakit berjangkit UPS Pengerai bagi Menteri Aman. Jadi ya sebenarnya aku nyebut nama nak utai ke dekat di kunci kia lebih lagi topik ke dekat di kerandau kia dikenang ya begulai ngau kita mayuah ke tengah hari itu aku dulu lalu ke penatai nuan ngai konti YFM ke ngali hari itu tu Encik McLean anak Josh. Jadi tengah hari itu tu Encik McLean Siti hari nama tu tadi tak patut diperhatikan lebih lagi bab perkara pengerai kita lepas nanti aku berhati dalam kanan 2-3 minggu tu tadi mayu Ahmad meta balanemia sedak ketua itu tadi bisik kena penyakit pedih mata
1: Encik kita merhati berapa minggu tu kita bisik kes pengerai bisik nerima nyalah bisik nerima kes ke disebut kita ke penyakit kesari tu ianya konjunktivitis atau ke pedih mata.
0: Oh, pedih mata. Jadi harapkan bersama ayuh tu tadi sama duduk jenuh mendengar ke penerang rinuan tengah rito leban tengah rito tadi nuan tu dekat nerang ke tanah-tanah engkau bahkan di cara kita itu tadi mutar atau ke nagang rempu hari ke kena rampit pedih mata. Awak ke bersama ayuh tu sama demu nama nak utai ke dikumai orang pedih mata atau berjakuk kita perubatan tu lain ke kita nyebut yang kita berupanya itu sikit pedih mata mesebut kita
1: awaknya ke terus gek
0: awaknya ke tampak gek lah yang mai kita merti jadi terus akan nuan tu Encik McLean.
1: Okey, terlebih dulu aku mengucapkan selamat ngali hari ngagai semua peningah Iban YFM Sri Aman. Aku tau McLean Josh dari UPS Pengerai Sri Aman dekat berkongsi engkau semua bala peningah tentang sitik igik penyakit ke benuang ngerekai kemayatok lah ya dikumbai kami konjunktivitis tau ke penyakit pedas mata. Okey, nama utai de kumbai kita konjunktivitis atau kepada mata tu. Konjunktivitis ianya sitik ige penyakit kenyerang konjungtiva. Ianya sitik selaput ba mata kita kena ada bedak lah. Ia kena utup ige mata putih engau bagian ke dalam kelopak mata. Jadi penyakit konjunktivitis tu selalu nyadi bisa tinggi sebab lah sama ada ya ari bakteria virus ataukah bisa alahan ataupun kita ngomainya bisa allergic engkau barang pemakai bukai lah.
0: Jadi apa tanda-tanda atau ke bak gejala penyakit pedih mata atau tadi minta nun nerang ke atau Encik McLean.
1: Okey, kita sikit nemu bisa tiga jenis penyebab ngagai pedih mata atau lah. Okey, hari ketiga-tiganya ke paling utama ke temu kita ianya penyakit pedih mata laban bakteria lah. Penyakit pedih mata atau ke konjunktivitis ke disebab ke bakteria uli ngasuh matanya di merah lah yang sekitar nemu apabila sikit mata merah sekitar nemu nyak sikit pedih mata selalu ya ente pedih mata laban bakteria kelupak mata kerambit lah maya tunggu pagi maya kita dani tunggu pagi kita susah kan celak ke mata laban kerambit discharge atau ke tai mata ya ke pansut selalu ya berwarna putih atau ke kuning serta likat nyak ke ngasuh mata kita ngerambit tadi. Pedih semata ya ke sebab ke bakteria selalu ya mula dari sepiak lah. Jarang ya ngerekai ngagai sepiak. Kadang-kadang sepiak aja tapi ya uliah ngerampit ngagai sepiak agak lah. Penyakit tu selalu ya manggai ngagai seminggu baru ya uliah gerai. Okey, jadi yang kedua tadi ya konjunktivitis atau kepedih mata laban virus. Tanda-tanda ya lebih kurang sama lah kaunya tadi. Tapi ya ke paling penting ke dia tu mata selalu belaik lah. Udahnya pedih semata tu bermula dari sepiak mata lalu selalu ngerampit ngagai sepiak lagi. Entai laban bakteria tadi kita udah nemu penyakit tu uliah manggai ngagai seminggu baru uliah gerai tang tu bisa beda yang engkau hari ke kena virus tadi. Kadang-kadang uliah manggai ngagai 2 minggu baru ya gerai. Okey, jenis konjunktivitis ke penduti nya laban alahan. Jenis penyakit mata tu selalu ya jadi apabila kita bisa salah tempat lah kita bisa allergic ataukah dah tahu makai sitik-sitik pemakai ataupun tahukah bisa utai masuk abu kini semua alam matanya ya ngasuh mata gatal berair serta mirah lah kadang-kadang tahu mai ngagai gatal hidung nanti kita bisa penyakit resdung. Tahu ka dikumai kurang allergic rhinitis lah. Okey, mata selalu berair, kedua mata serta pedis serta penyakit tu ngambil masa lama mimik ka gerai. Kadang-kadang manggai lebih hari 2 minggu. Tapi site ya penyakit tu, ente ya lapan alahan tempat legit tu ya nak ulih ngerekai ngagai orang bukai lah. Ni aja kita perlu tunggu.
0: Jadi apa cara kita ngubat pedis mata tu tadi tu Encik McLean ni? Bahkan ni ko cara kita rupis pengerai tu merubat pedis mata tu. Lepas tu kita minta nanti si kok udah kena ni ya. Ya ke berampir nyu semua orang kena.
1: Oh nyu sekali bilik.
0: Bahkan ni cara kita merubat ya.
1: Okey, rawatan penyakit tu nanti ngira kaya sikit nak kalau spesifik lah. Lepas ni ada bisa ubat ke khas. Tapi biasanya nanti kita nemu dari bakteria tadi, kita kena ngubat dia sikit antibiotik lah sama dengan virus. Kita bisa bala kena penyakit tu, kita patut dengan jumpa bertemu dengan doktor lah berubat. Lepas sikit sidak aja nemu maka ni kena, kita kena ngubat ya. Cara merawat penyakit tu ke ngasuh penyakit tu gerai bergantung dengan jenis utai ke ngasuh penyakitnya pada mata tadi lah bunyi ku aku. Nanti ya bakteria lain ke, virus lain ke, nanti ya alahan tau ke allergi ya lain ke. Jadi cara kena ubat pedia biasa pedia mata biasa tu selalu dengan antibiotik lah. Antibiotik bisa dalam ubat titis matanya. Tahu ke ya ke diberi rutur lah. Cara bukai kepala yang senang nggak sesuai nak ngerekai lah. Cuci mata nggak sesuai kena air bersih.
0: Kelia tu tadi Encik McLean. Kita kelia. Nama tu nanti kita meda ngasih rempunya pedias matanya. Nemu kita nuan pun papa aku nemu yeah, yeah. Akpa inai kita kelia, akpa ini kita kelia, lu ngasuh kita itu tadi ngusut engau, ai kemai kita empu neh. Jadi caranya aneng naknya neh.
1: Teh ulah kita aneng. Lepas caranya teh jemak ke, ya okay cara keberkesan paling berkesan lah. Teh ulah engau jumpa kita itu mau doktor lah.
0: Doktor aja, aneng ngai ke klinik aja neh.
1: Ngai ke klinik.
0: Aneng lepas kita nemu ai kemai nyukanya bersih kan, yeah. Ngambil kenyo kuat gak pedias neh. Penyakit pedias mata atau tadi senang amat kak berampir. Nanti siko sudah kena nanti ambil kemandian yang baskulanya tadi siko ni biar sudah kena. Lalu kak kena makan ya tadi ne. Jadi bukan ni cara kita itu tadi nagang penyakit pedias mata tu.
1: Cara ke kena nagang diri dari penyakit konjunktivitis tu atau kak pedias mata tu enya nanti ulih anak yang berkunci ke perengkah diri bekas selimut sabun semuanya. Udahnya ika bisa kena kanta lekap serta perengkap makeup lah untuk membalai indo. Anda yang berkongsi dengan orang bukai lah enggak penyakit tu jampak berampit. Ia ke paling penting jaga pembersih diri lah serta cuci jari ngau suweh ngena air teh bersih serta sabun sepengudah megai mata kepedih lah. Lepas pembersih diri ke paling penting amai. Untuk kita bersih penyakit tu sikit nak boleh ngerampit dengan orang bukai. Untuk uli anda sekali dengan mata kepedih anda berkongsi ke ubat titis mata serta anda yang guai ngelawak nur mayu orang lah ngai ka penyakit tu jampai ngerekai munyi kaku tadi nanti kita bisa bala udah kalau kena pedia mata kita kena gak anda ngena ubat pedia matanya ngai ka ngerampit gi lawannya salah satu cara ngerekai ke penyakit tu lah. Okey, ya perlu di sekali anda guai nganjur anak ke sekolah lah te kita nemu anak kita impu bisa sakit lah laban tu uliah ngujuang ke anak orang bukai kena lah bas sekolah.
0: Jadi kadang ujung karena tua ke ngali hari itu tu Encik McLean nama tak kini pesan tau kerja kalau alau nuan ngakai peninga ke benda-benda yang ketua ke tengah hari itu.
1: Okey, ikut peduli sekali aku dekat pesan tau ke ngalau bala lah bala kita ke Baru Adian nanti semua bisa nemu derempu ke anak ke bala sebilik atas rumah panjai ikut bisa tanda-tanda pada mata tu. Eka paling penting ya, pertama sekali kita ngagai hospital berubat sama ngagai klinik ya. Tau ke hospital ke paling jampih ngau kita. Ya ke pertama lah. Ya kedua, anda yang dak nyaga pembersih diri lah. Ya nyak, nyuci jari selalu lah. Nanti udah pulai hari jamban semua lah. Nanti uli anda kalau buat pesta ria, nunggu dulu lah.
0: Jadi nyak utai ke patut dia perhati ke kita ngakai kita ke bisa ngasai rempunya pedias mata anang kuai ngakai dua orang kerami mana ngai ke kita nyamai penyakit pedias mata kita ngerampi orang bukai ne. Jadi atau Encik McLean kenang nuan berkawal ngau penyakit pedias mata tu tadi nama tu nenak papa aku. Jadi tau Encik McLean tu kadang-kadang kita perhati ke pedias mata tu nak semuanya tahun tu tadi Encik McLean ne bisa maya-maya ya Mayan ti penyakit tok kaman nyadi.
1: Okey, je kita merhati ke penyakit maka tok selalunya selalu ayan lebih maya hari nantu berapa nyak lah mana. Kadang-kadang angat, kadang-kadang celap, kadang-kadang hujan. Nyak ngasuhnya. Kedua, munyik aku tadi nyak hari pembersih siko-siko lah. Apabila kita boleh nyaka pembersih diri, ukai penyakit seminat penyakit pada mata tu aja. Nada yang boleh ngerekai. Semua aja dia penyakit.
0: Jadi kepada ya Buna tu tadi jaga pembersih rempum awak ke nyeliah ke macam-macam penyakit bukai muka taunya di bagi tai. Dengan peluang tu muka Encik McLean aku merbesar terima kasih kan wan ke ngali hari tu laban ulih berkongsi ke Siti Ari kenang ke mana benar yang ketau di prati ke kelebih lagi yang kai bala painai lebuh sidai kenyaka pengerayan nak sidai hari kena rampit penyakit tau ke pedes mata tu tadi. Sekali lagi terima kasih Encik McLean. Ngarap ke bertemu baru Pak Maya kebukai.
1: Sama-sama.
2: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.
3: Terima kasih. Laban lagi mengkang, bak awak ngelah tengah hari, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Tuh lagu hari The Crew, engkau Lucy M. Kedekumai, layak ke penudi, sebelum kita berkongsi ke info-info bukai, info mansang, ungkup balap ninga di Kesayau kah.

Okey, bawa tu 24 minit dah pukul 1 ngalih hari. Kita ngelalu ke baru bala peningai ke bisi medak kita. Ya ke bisi bala live Facebook Suriaman FM, YFM Suriaman. Terima kasih ya pia mega selamat ngalih hari ngai kita ya ke bisi ngau kami. Jam dia tu bakasida Mr. Roy Kuang, Sendi N, Jessica Itan, Mary Jamba, Sami Umpi, Rono Manijar, Bethlin Bet, Dublin Kebaja, Pengiran James Pengiran, Puna Selapuak, Cecilia Kumit, pihak mega Mary Entayen, Enggau Keliang Temawai MJ, pihak mega kita buka ia ke bisik ninga, bisik meda, sekali kenyak bisik ngatai ke komen, ba live, Suriaman FM, jam dia tu. Ini nur kita dia tu bala peninga rap Kelantang mendiang ke YFM sekali kenyak kita di rumah laban kita di perancang jam dia tu nyerumba anak kita ya ke benong bersekolah benong pemisi sekolah jam dia tu agak mengkam pemisi ba hari ketiga atau ke keempat lupa bak kaku dalam seminggu tu meh sidak ya agak pemisi sekolah dikarap ke kita ni buah meh mai dulu bala anak kita keluar. Baik, sidak di rumah aja laban lagi mengkang gayari to ndak nama to ngemujur ke pengawak kita berjalan mindahkan kita kelebih agi ba musin to musin ya kage mengkang ba penusah ba penanggul sebuah nasab. Jadi perintah negeri Sarawak nengah upis menteri pengerai mensia mayuah pihak mega pengawak berumah ngau perintah lokal serta upis pengerai Sarawak ndang meruan cakah betati ke perkara pengerai. Kelebih lagi ia kebepuan dari penusah sebuah nasab to, ia kenyadi tegal penusah sebuah nasab to, di benuang diasai ke kita di Sarawak biar mga Nur Bukai di Semenanjung Malaysia. Nyalai kusapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kohian, perengka pengerai mega uliah dikena sebarang maya ko ya, biar mga maya, biar mga ubat, dikena napik penusah sebuah nasab ia kebisik dia saya kejam dia tau. Jadi stok ubat pihak mega perengka kena berubat stok pesengkabung mua pihak mega silinder oksigen nang cukup ko ia nambah buat sebengkah penerang. Ia kebisik sudah dipansut ke Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak. Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian megat nambah opis emergency engkau trauma hospital besai Sarawak bisa ngerikut ke nerima sakit asma bulan sitik itu tadi mayuah sakit asma mayuah pesakit asma bulan sitik itu tadi tajak pan penyampaunya endak ditemu nambah. Lalu yang lalau mensi mayuah ngambil kebelak nyaga pengerai diri serta nguliah ke penderang ya kamat bekawal ngau tikas pengamah angin ya kebisik dasai ke kita hari sumber hari info ya ke betul ya tadi penerang ya ke dipansut ke Sapit Premium Lokita Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian. Jadi si tek tau bekawal ngau perintah tau ke declaration darurat dekat dipejalai ke bak bagi menua tinggembuan tikas pengamah angin 500. Pihak Kosapit Premier Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas dimegak Chairman Komiti Mutar Kepenusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS. Pendera yang tahu dipansut kia lebih ngulu awam engkau pengarang berita ya kedatur Bak Wisma Bapa Malaysia Kucing Arisatu tu tadi. Misana. Lalu kuya semina bagi menua tiba tikas pengamah angin ianya 500 dekat di pejalai ke perintah atau ke declaration darurat. Lalu maya to semua opis-opis perintah serta sektor awam ngau swasta pihak mega sekolah dekat ditutup. Tiba bagi menua ya kebisik ngasai ke pengamah angin bak tikas 500. Lalu semina upis ya ke ba kategori upis-upis penting. Upis-upis penting menua dikebenar ke beroperation. Tajak pia pengawak mindahkan kita hendak diskat lalu dibelalau ke garis nyaga pengerai serta pengelikun
lebuh napik penusah sebun asap. Pengawak mindah ken kita agi nak desekat tajapan nyangka. Nyangka bisik datai bak 500 lalu dilalau lalu belalau ke. Tajapan pihak pengawak mindah ken kita nyatade belalau ke garis nyaga pengerai serta pengelikun lebuh napik penusah sebun asap kelebih agi ngena sengkabung mua. Jadi ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Mega UPS JPBNS Komiti Mutar Kepenusah Ngenyit Negeri Sarawak meruan ngemata ketika pemanah angin. Pengamah angin bak genap bagi menua di negeri itu. Sarawak itu kena nentu ketolong penusah ngenyit dipatut diatur bak bagi menua tingasai kepenusah itu jam diatur.

Dan terus ke pemerintah kita. Meniang ke lagu hari Cikgu Mbak Lala. Lagu kena kumai Solo Hati Nadai Tinggi. Sebenarnya kita kenang Siti Ari Berita. Ia kedatai dari Opis Pengerjita Bangsa. Tahukah Jabatan Pendaftaran Negara.

Tos ite info ya kedatai dari Opis Pengregister Bangsa atau Opis Pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara. Dia tu benar ngatur pengawak dekat nganti baru pendiau, nganti baru gamal MyCard kita, ya kena di peranak menua Malaysia ditukar ngagai ia ke dekat baru. Ya ti baru ia kena kumbai MyCard generasi baru. Nyalai Opis tu Jabatan Pendaftaran Negara, Opis Pengregister Bangsa, pengawak ngaga IC, ngaga MyCard bisik berpenanggul lebuah di pejalai Opis tu nyentuh ngagai 7 hari bulan 9 2026 kedekat data itu. Opis tu ngelalau mesin mayuh ngambil nda nukar IC, nukar MyCard kita dalam tempoh tu nyentuh 7 hari bulan 9 2026 tu. Semak nadai kebuah air keberat nur kita anang kuai meh nukar IC, nukar MyCard kita bat timpuh tu. Laban pengawak nukar MyCard bat timpuh tu dekat napik penanggul. Laban Opis tu benuang dekat upgrade ngagai tingki kita, ngagai MyCard kita, upgrade MyCard, ngagai MyCard yang kebaru, MyCard tidak dikumbai, MyCard generasi baru. Atau yang kawam kita apa inai ya kedekat ngagak tinggi IC MyCard ungkup anak kita ya kudah cukup 12 tahun anang guai ngagak MyCard sidak ya dah tau out. Anang guai ngagak kesidak ya MyCard jam dia tau. Ngeluai hari 7 hari bulan 9 tau. Kira ya 9 hari bulan 9 kenyak meh. Tau ke nerima penerang ya ke pemaduk baru hari Opis JPN. Laban Opis JPN dekat update status sidaya bakawal ngawa pengawak tu nangkan ketoilah au. Jadi ungkup kita ia kedeka ngatur pengawak nukar IC, nukar MyCard jam dia tu anang guai ngatur pengawaknya. Laban te kita ngatur pengawaknya dia tu Opis dekat madah bisi lama mimit. Laban sidaya dekat upgrade dekat ke mana kaki, dekat ngagak baru. Tingki-tingki kita, IC kita, MyCard kita, gambar kita. Ngagai MyKit, MyKit kena. MyCard kedikumbai, MyCard generasi baru. Nanti Opis tu dah bersedia ngagak ke kita, MyCard bangsa yang kebaru ialah. Opis tu dekat madah ke, madah ke pasal pengawak tu, update pengawak tu, bak saluran rasmi JPN nangkan ketua ilah. Ya, siti berita dari Opis Pengregister Bangsa atau Kejabatan Pendaftaran Negara. The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/. Lagu hari Desi Dian kerekumai Ukai Orang Bokai. Ya terus rindu mendiang ke YFM. Jam dia tu agak mengkang ibian ngau kita. Ngeluan ke perahu YFM Suriaman nyentuh ngege pukul 3 didinga lagi.

Lagu kedekumai umpan jina di air tenang. Jina merpati makan di tangan. Jangan di simpan dalam hati, ya kah? Kadang-kadang kita itu berguna ke lagu joget. Kena kita ngelantang kati. Ombak kita itu udah kenyang. Nanti kita ketawa nanya di, kita tindak wai. Kuah kumah. Siko-siko kita mensian dan mayu ciri ya kena sebakar ngepangan diri. Tajapan dah buat kita sama belak celuang. Okay, kita ya ke benua ngetu tengah hari jam dia tok balap ningat. Terima kasih alamak semampai 8 miliah YFM jadi ketahui yang kita nyerombak kita ya ke benua mata kelengan ngetu tengah hari jam dia tok. Lagi ngenang benua kita ya ke benua betapi ngawa penusah sebuah nasab jam dia tok kalai operation ngaga hujan operation pembenihan awan OPA dekat di pejalai kengau cara berengat-rengat tiknya kawam 13 bengkah alai bak 3 bengkah negeri berduduk hari gaya hari ya kemajak bersebun biar mereka kena mantuk sekedar hari endur ya kebalat ngasai ke penanggul bekau gaya hari ya kagik mengkang banget panas jam dia tu. Jadi penerang tu dipansut ke sapit Menteri Besai Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timadah pengawal tu dekat diatur berengkah hari 3 hari bulan 9 semak dari penanggul sari apa gila nyentuh ke ngagai 5 hari bulan 9 2026 nitiah ke penerang tau ke nitiah ke info ti dipkunsi ke dito. Jadi operation tu ila dekat dipejalai ke komiti mutar ke penusah ngenyet Malaysia Natma ngau kerjasama opis pengemata gayari Malaysia atau opis yang kedekat nentu ke sekali ke uliah diatur mayanya ilak pengawak tu ianya opis pengemata gayari Malaysia Met Malaysia lalu pihak mereka di penyalai kengau kerjasama Raban Soldado Langit Malaysia Soldado Langit Diraja Malaysia TUDM Tentera Udara Diraja Malaysia alai ngatur operation tu di Sarawak ianya operation tu dekat diatur batekat air batang air tekat air bakun, tekat air murum, tekat air benguah, tekat air grogok, tekat air asyakirin, tekat air sika, ngau tekat air di matang kuciang. Lalu ban negeri Kedah, operation tu dekat diatur ba tekat air pedu, tekat air muda, tekat air ahning, ngau tekat air bris. Lalu pisim ke dekat diatur di negeri Perlis, dekat dipejalai ke operation pembenihan awan, ba pembenihan awan ukai awam awan remang dekat dipejalai ke bak tekat air timah tasuah di negeri Perlis nya tadi berita ya ke bersangkut paut ngau operation ngaga hujan operation pembenihan awam dipejalai ke sama ada penanggul laban tok ngira penemu ari sida ari opis pengemata gaya hari menua kita Malaysia Met Malaysia ya ke uliah tau ke nemu agi nentu ke bagi gaya hari bagi remang di langit din tau dikena ngaga operation pembenihan awam di pelabak ke dekat diatur 3.9 nyentuk 5.9 2026 diatur Natma ianya Komiti Mutar Kepenusah Ngenyet Malaysia ngau kerjasama Opis Pengemata Gayari Malaysia Met Malaysia Pihak Mekaraban Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM.

Sebelum kita ada baik, aku mendiang ke Siti Ari Berita yang kebisik nyadi di menua luar. Kita mendiang ke lagu dari Bos Tony Ngkabi, lagu kedekumai biar kubalut teliah di hati.

Ganito na yung kami. Kini ko maibiyar ko balot talya di ate. Okay, kita ngenang siti berita yang bisa nyadi di luar menua kita di Malaysia. Bakawal ngau sebengkah penusah yang bisa udah nyadi di menua Nepal. Menua kita di Malaysia udah minta pemenar perintah menua Nepal nganjung Raban Smart Menua to Smart Malaysia Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team. Ngatur pengawal ngiga serta nyelamat pihak megak mantu menua Nepal ti baru udah kena penusah bah serta tanah tusur empai lama. Perkara itu dikongsi ke Menteri Luar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan pengudah ia berandau engau Menteri Luar Nepal Mr. Shishir Kanal hari satu itu tadi. Pengawal itu ialah yang kawam pengawal ngiga rakyat Malaysia tiap yang temu penunga bisik bermenua Nepal mayanya terlalu berdau uliah di giga pengudah penusah tanah tusur serta bah bak menuanya udah nyadi empat lama. Yang berhormat Datuk Muhammad Datuk Seri Muhammad Hassan megak berkongsi ke pengagati terima kasih angka perintah menua Nepal tegal udah mantau opis kedutaan besar Malaysia bak Kathmandu Nepal terutama betapa engkau penusah tu. Lalu pihak megak Menteri Besar Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Amar Yang Amat Berhormat Datuk Anwar Ibrahim udah ngemendar ke pengawal nganjung tim SMART Malaysia ngagai Nepal ngiga pihak megak mantau serta mai pulai peranak Malaysia tibelak kena penusah tu ba Nepal lalu penusah tu nyadi

kira ya nyuka lebih seminggu dah nyadi 26.8 tu tadi seminggu penusah tu dah nyadi pengawang iga serta nyelamat agi mengkang di pejalai ke Mayuh Raban di menua tu udah datai hari menua luar mantuk menua Nepal dalam pengawak ngiga serta nyelamat agi di pejalai ke ba penusah tu. Lalu 55 ikut peranak menua Malaysia di menua Nepal agi mengkang nauliah nadai ditemu penungak bedau oleh The Contact. Lalu sebengkah agensi pemberita antarabangsa ianya Anadolu agensi madah nakak kediatok diriport ke 919 iko udah berbadi nyawa lalu nyau ke 4,800 iko diriport ke agik lenyau tin yang kawam 853 rakyat menua luar udah lenyau empai temu bekau penusah tanah tusur serta bah besai ti udah nyadi di menua Nepal. Jadi ngarap ke 55 ikut peranak menua Malaysia nyata di dalam pengelantang jam dia tu tajak pan empai di temu harap ke Raban Smart menua kita Malaysia mujur ngatur pengawak tu di menua Nepal ti udah kena penusah besai ianya penusah bah engau tanah tusur empai lama nyadi 26 hari bulan 8 tu tadi di menua adap ke Banjaran Himalaya antara menua Tibet engau menua Cina. Kita sebelum ngomongnya ngagai program berkunci ke lagu-lagu lama seluruh dikenang Sylvia G sama anda ngogi.

0: Adakah program seruan dikenang? Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Ya, lagu akan terubah dalam program seruan dikenang ke sekali itu ianya lagu dari Christopher Krilandong Kedekumbai Lebak Pengurindu.
1: Penanyi lama program seruan dikenang.
0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/. Lagu Arilina Kidang Kedekumai Pengerindu Udah Nyata. Lagu kedua dalam program Saruran Dikenang Kita ke sekali itu. Terima kasih anggih kita yang kebisi minta lagu-lagu lama. Dikarap ke rintai lagu ke sekali itu. Ngelantang kati. Semua kita rindu ke program itu.

Ya, lagu dari Lina Kidang, Kedai Kumbai, Pengerindu udah nyata. Aku ngatai ke dua bengkah pesan yang kebisik minta lagu-lagu lama, bakal pesan yang kedatai dari Sirini, Cendan Sirini, yang minta lagu lama dari Linda, Asai Hati Enggai Bersuara, kena merindang semua yang kebisik ningah radio ngalih hari itu. Lalu siko itu yang kena akaun Michael Bungin, ya bisa minta lagu lama dari Niang Andrew Lanting Solo Temari Rama. Dikena merindang semua kaban Facebook yang ngelala harap keterindang mendiang ke program seruran dikenang. Terima kasih ya Michael Bungin. Nanti tak sari itu tahu kebawa ke sekali itu lagu-lagu kita hanya dekat di kenatai ke ditebah dalam awak kebukai ngela tengah hari program seruran dikenang. Kesekali itu nyendia ke lagu hari Stephen Kanang Kedai Kumbai Sekali Bertemu Seribu Pengerindu. Lalu nangkan kenya Kristina Suntai Kasih Aku Enda Nyata.

Sebenarnya nabah ke kita lagu-lagu lama ti bukai aku natai ke Siti pesan berat yang baru diterima ke sekali itu. Kala itu pesan mati datai dari Dayut tau ke jauh anak kiruah madah ke indai sidaya ianya rintuan anak sigai. Rintuan anak sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi 2/9/2026. Nyalai pesan itu dituju ngagai kabar melayan ia ke diau di merinduan 11 buah rumah nyato 2 buah rumah sebeliau 2 buah rumah bara sebangki panjai sebangki panda kesiat nibuang lubuk subuang 2 buah rumah titua ilik titua ulu geluang berenggang san semanjuk 3 buah rumah bebarau nengah kapu semuih 3 buah rumah setengian 3 buah rumah memaloi lansiang engkunyit lepung mawang atas ngawak baruah piam ke pelasuk serubah ilik ngawak serubah ulu pentiak buyuang skim skrang skandias ngawak semua ia kenala disebut dito tinglala rintun anak sigai. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah sibat merindun skim laban pesantuk badah mati rintun anak sigai. Rintun anak sigai udah nadai pagi itu tadi 2/9/2026. Niang dekat di Senggai bebala mayuah lemai hari 5/4/9/2026 lalu Danjuang pagi hari 6/5/9/2026. Tu tadi pesan tim adah ke pemati rintun anak sigai. Rintun anak sigai udah nadai pagi tadi 2/9/2026. Kaban belayan ti dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sibat merindun skim. Jadi pesan tu adah ke niang rintun anak sigai dekat di Senggai bebala mayuah lemai hari 5/4/9/2026 dan juang pagi hari 6/5/9/2026. Harap ke pesannya tadi terang didinga kelebih agak terang didinga kapan belayan tili tuju ke pesan tau. Tau lagu hari istiwa tinggi kedekumai pengerindu aku endak berubah YFM Seriaman YFM Iban segulai sejalai.

Oh, nyata tadi lagu kedai kumbai pengerindu aku ndak berubah hari setua tinggi. Tong natai ke Siti pesan Rino Ati tip kait rapiat ngau Simon saluran dikenang. Kalai datai dari Sinut ini jadi kuya Sinu Ahmad dengan lagu-lagu lama tu sudah dipasang nuansa no ku Sinun ini. Terima kasih lah sudah merindang kami. Nyata di pesan dari Sinun Edi. Jadi kena kita yang ujung ke program seluruhan dikenang ke sekali itu. Mending ke Siti lagu dari Jelika Belayuang. Kedekumai dinga lagu aku. Terima kasih abla peninga kesemampai mendiang ke kami nyentuh ke dia itu. Kita bertemu baru dalam program Seluruhan Dikenang. Nangkan kita lagi dalam program. Terima kasih pesan Nur berkongsi ke lagu. Berkongsi ke pesan pesan Rino Ati. Pihak megak lagu ke dipinta balap ninga. Di komen live system Facebook Sriaman FM.

Okey, harap bagi semampai kita dalam pengelantang tajapan jam dia tu dah pukul 2.30 lebih ngali hari. Harap ke kita semampai berjimat ba jalan alun jam dia tu nyangka kita dalam perambu dekat berjalan jauh muak ke ngali hari. Tentu kita nada yang ngantuk asa pengudah ngetu tengah hari tu tadi. Lalu pihak muka kita ia kebal luar jam dia tu nape penusah sekut berjalan alun. Okey, penusah penanggul berdedat berjalan alun. Harap kesemampai nyaga pengelikuan kita. Lebih agak kita ia kebisik nyangka meh. Nape penusah tu ia ke benuang bersekut berjalan alun. Bersabar meh. Kita mendiang ke pesan pesari no hati ada bala peninga kebisik di kenatai ke jam dia tu di Facebook Suryaman FM, YFM Suryaman. Samuel Modern, selamat ngali hari kuya, selamat berjalan ke pengawal nanti bisik awak minta tebah kenuan lagu hari Alessandro Dara Kumang Menua kena merindang dari empu. Terima kasih ya DJ. Okey, sama-sama Samuel Modern. Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawal ngalih hari tu gaya hari kami tadi hujan ndak lama di Pakus Pauah. Wah, harap ke kita ia kebisik nerima hujannya tadi tau nama tu ngamanah ke age tikas ngubah tikas pengamah gaya hari kita pengamah tikas pengamah angin sore tu ngambil ke kita dalam pengelantang likun me likun age me hari hari ke selama tu dalam kita ia kebenar betapa ingat penusah sebuah nasab agak mengkang dalam tikas ia ke nak mana ke ngagai oleh ngeruga pengerai kita manusia mayuah ya. Jadi kita ia kebaluar jam dia tu dikarap ke dilalau anang nak kena sengkabung hidung ngau mua sengkabung mua tak kemas tau ke N95. Okey, Ronald N95 N95 ianya mas tau kesangka bomua. Anita Nawai tadi minta sebarang lagu kena merindang semua balap ninga YFM. Kaban belayan balamnya dek di sebarang Nur Diau sudah serumah di Kerabai Paku harap kesemampai nyaga pengerai kita semua. Ko Anita Nawai. Terima kasih ya. Meliang Anjah. Selama ngali hari minta muntal ko ya. Minta mutah ke lagu Eri Li apa peti ya kita tu minta main ke lagu hari Linda di rantai pengerindu kena merindang hati diri empu engkau semua yang ngelala komeleng anja mana-mana kita nyepil pesan kita jauh atau yang mana-mana simak dulu sebelum kita send dekan butang send tau ke reply. Mas Diana hari Limbang tu ko ya. Balat mai jerebu di Limbang jam dia tu mata nyopedis asai mata tu laban asap. Salam hari Limbang benoninga kenuan. Minta tebah ke sebarang lagu. Tau ke lagu hari Remjana kena aku merindang dari empu nak tinggal megang mak ngau jang di Sabah Din Edwin Win ban Gris Milan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana di Paris. Oh, Paris. Ibu ayah sedua itu di Lawas. Mariana di Hospital Kedah. Wati, Koni sedua itu di Melaka. Jakob San, harap sedua. Anang Buai Batu. Ngau kami gawa. Ya ke gawa di Hospital Limbang itu. Kelebih lagi yang orang ke di Kesayau. Harap kia bisa ninga radio. Lalu nuju kawan Facebook. Ya kenglala. Ngau Jakob San. Harap kita mujur dalam semua pengawal. Lalu ke Siti itu Alice Spencer. Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawal serta selamat ngalih hari. Nyajak pesannya. Christopher Ijau, mega pandai pesan, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal baka ke Sarito. To pesan hari uca Alex Barau, tau ke Alex Delta Bina Wata Barau. Hari rumah Juanes, Laja Pentiak Baru Engkelili. Selamat ngalih hari akhir aku ya. Au, selamat ngalih hari akhir. Balat amai jerebu anang kurang ngirup air celap 18 gelas sehari. Apu, air celap. Anang ngirup air celap aja elek. Au,
ai yak baka ai mineral ai mati ai udah pandua anang kelalung hirup ai celap. Okay, kita udah longgar umur to nak tahu hirup mayuh ai celap. Okay, minta tebah kelaku pelindok dalam sebut hari ini Michael Jemaat dikena merindang enimiat di selulak betung bulan pengerindok bebatunia ripian nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang Indok Knawit, Max Jagat, wah Max Jagat, okay Mike kaki okay, ne, Max Jagat tau ke orang kesama sekali kenya orang baru, okay nene ngawa Morgan Batai di Batang di Matang Jaya, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Lebin engau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam. Engau semua nama-nama kita yang kebisik di natai ke ucap Alex tu tadi. Jakob pesannya, salam saya, salam belengau, salam Malaysia Madani. Terima kasih ya ucap Alex. Lalu Jinu Juni Ben, Juni Ben selamat berjalan ke pengawal hari Bakung Ai Jalai Lingga. Balat amat sebuan jam dia tu minta pasang ke lagu hari Ibau. Selamat dari pengada dituju ngagai anaknya Regina yang ke Benong Gawak Hospital Miri. Selamat nyambut dari pengada sore itu Tuhan merekat ke pegerai pihak mega pengawak nuan. Selamat dari pengada mega ngagai anaknya tadi ianya Regina anak Juni Ben. Okey, pihak mega selamat dari pengada ngagai semua kita yang kebisik ngintu dari pengada semanjai minggu tu tadi tau ke kemari sana sarito. Selamat dari pengada harap kelantang dalam semua pengawak. Kita merindang, merindang kene, merindang balap ninga. Ngau lagu ya ke, mayuah kita minta lagu dari Linda. Taja penpihak kami nyedia ke siti lagu dari Linda, lagu baru ya ke dikumai Repa Panti Jalai.

Nyesti lagu Ari Linda, lagu baru Arya, kini kumbai Repa Panti Jalai. Mua rumah kita bala peninga pia mega. Ujung rumah kita, belakang rumah kita anang ngelak ke Repa. Oh. Bisi awak, baik me anak kita sama bala meresi rumah tajapan kita nemu. Gaya hari kita jam dia tu ndak ngasuh kita ya lama baluar. Ndak lama ke kita ya di luar, dah nyata mak baru belelak. Dah nyata atur baru ga. Laban jam dia tu pengawak kita ya di luar rumah. Ndak uliah banget lama di pejalai ke kita ya, ngai kita lagi bisi penanggul apa pengerai kita. Pihak nyaga pemersi, pihak mega kita nyaga pengerai dari empu. Siti itu datai dari tau kepesan Rinuati yang kedatai dari Michael Johnny. Kami di Serian mega sebun jam dia tu, sebun asap ku ya minta tebah ke lagu, sebarang lagu dari Remjana dituju ke yang agai semua balam nyadek ya. Bak sebarang Nur, sidak tu diau, bakal sidak Catherine, Joseph, sidak ya sebilia, sidak tu sebilia di Lipos Kenawit. Henry Chinan di Surikai, kami serumah di rumah Paulus Yan, bak Sungai Bawan Kenawit. Jakob pesan, harap ke semua kita gerai belama. Pesan kedatai hari Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak ngalih hari to, minta tebah ke lagu hari Winnie Albert, bisik ganti nguan, bisik ganti nuan, kena merindang dari empuh, ngau semua balap ninga. Siti itu datang dari Brody Moyang. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Balak sebuah asap kami di Engkelili jam dia tu. Siti itu Mary Jalo Ujo, balat kami di song sebuah asap megak kuya. Nadai peda bukit lalu. Minta lagu pengelinduk dalam sebuah. Ditujuh ngagai sidak ya kediau di rumah aja tu. Ditujuh ngagai bala ya kediau di rumah aja jam dia tu ko Mary Jalo Ujo. Jaga meh pengerai ko ya. Mesin sebun asap tu. Ali Malang selamat ngelari balat jerebu balat sebun di Kenawit jam dia tu. Jessica Itan selamat ngelari kami pan balat sebun asap di Bau ngejoko pesan Rinuati tu. Minta lagu hari lagu kedai kumbai Repak Arif Nanyi Cikgu Raweng Saris dikena merindang semua yang kenglala mendiang ke radio pihak muka dia di rumah. Terima kasih ya kok Jessica Itan. Sama-sama Sendi N selamat berjalan ke pengawal minta lagu dari Linda Kaul Ati Tua dikena merindang kaban Facebook yang kenglala. Terima kasih ya. Nya pesan dari Sendi N Roy Kuang selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Happy mendiang ke YFM. Lalu tu Mary Jamba panas pihak mega bersebun asap kami di Bukit Sebangkui. Nah, daripada Bukit Sebangkui dari rumah kami ko Mary Jamba. Bada-bada selagu yang kita pasang. Terima kasih alam sudah merindang kami, Kop Miri Jamba. Terima kasih mega. Labam selalu mendiang ke YFM. Sami Umpi mengkang sebun di lubang tu minta sebarang lagu kena merindang semua kenglala harap ke gerai. Harap ke mega mujur dalam semua pengawak. Kok Sami Umpi. Tau lagu hari, okay lagu, pesan hari Rono Manijar bersebun kami, pihak mega panas di kuya di tok luncu, dah pelabak kaku menua lunduk tu. Dia minta lagu Makai Belalai hari kirai temawai, ditujuh ngagai anaknya, anak yang bersibu. Bapak balai ringin, ngau siapa-siapa yang kenglala.
Betelen Bit, selamat ngelai hari, selamat berjalan ke pengawak. Sebenarnya aja pesannya, Pona Selapuak, selamat berjalan ke pengawak, pengak kuya. Kami di Serian, Mengkang bersebut nasab. Lalu sebentar mendiang ke lagu kedua ke penudi. Menatai ke pesan dari Mary Entayen. Selamat berjalan ke pengawak, minta tebah ke lagu, kena merenang sedap sebilik, setelah kaban belayan, bersungai rebuah batu lintang, undup, Seri Aman, jaga pengerai musim sebun asap to. Kita mendiang ke lagu dari Alessandro Kerikumbai Darah, Kumang Menua.

Okay, lagu dari Alessandro, lagu dari Kumai Dara Kumang Menua. Arab Kelantan, kita ayah kebisik mendiang ke tahu keminta lagunya tadi. Dalam program, terima kasih pesan program ke penudi di pekunsi ke bawah ngela tengah hari YFM Suryaman. Okey, buka selama dari pukul 3, penuduk atau lagi dekat di suak kebaru dengan YFM Kuching. Biar mega di YFM Miri, hari pukul 3 dekat mendiang ke perkhidmatan Kayan Kenyah. Tonaka YFM Suryaman ngau kita balap ninga pihak mega kui bian tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak ngela tengah hari ke sekali itu ungkup 2 hari bulan 9 2026. Udah 2 hari bak bulan 9 wai nama perambau kita dalam pengawak kita jadi kan napi bulan 9 to. Sebarang perambau harap ke semampai nyaga pengerai kita musim sebenar sabto kita sama belah bersampi meh ngarap

kita nak napik sebarang penusah pengerai. Lagu kami tu ni ianya lagu dari Andrew Lantiang Kedekombai Solo Temawai Lama. Bye-bye balap ninga. Bertemu baru bawa ke Bokai.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, halo, halo selvi saya upah bunga manita matalam kelarah tama beluah. Migu hati mutama tubak migu bulan nepi tanah nih.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, saya kena pun saya pergi dan tak lama kelarah tam mutama nama kedua tam lebih ani tak lama segmen tapi dia kena pergi dan kalau aku usunukung pergi dan kalau atang apa kau enam lebih umpaya nanti mai saya kena mana dijarin dalam gerita tak lama segmen ngelarah ngelarin hapan mana pukau lah puluh dua belah dua tangga pukau lah telok lebih ani deh. Okey, nanti kamu ni tambah langkah dalam apa sarak miri mantol langkah rumah ruh kampung. Mantol orang tak terlalu mampas sarak tak lama dalih nu dengah tam nu tegaya do hak dalih apa nak telok kerani ita mah bayar tepat rungak di nak do alang lasu megang kena hata mah pelahu paan labat ageh batong tam ya nunah na pelahu pengumuman tam tugu tam petrungak di do alang tagak lasu deh megang ane.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, apa yang tambah pergi tak lama ke sudara program tam lebih ni lagu-lagu mak anak maru lagu Rosiana Orai. Lagu kedua mata program tam kedua lebih ni.

Iya, anakku ma'aru. Lagu kedua awan telok ngelarah apa. Jadi nak kami radio kayaan Miri FM telok ngelarah tamah dua telok ni dua ada bulan pitan. Jangan kira majakak temu lalu bulan mari yang pelahunan nyemu. Tak lama bulan pitan dahina dua ni dua ada bulan pitan yang nak lebu 50 jiduman. RTM Miri Ocek tak alam daletam Malaysia ni. Tidak lalan ita malu jadi ji kelunan alang nyadui berhemat dahin RTM hui nak dahin RTM Miri mana bake-bake RTM Miri sayu lebo duman alang ke 50 ji RTM Miri mana terolim mana pelahu mana kelok alang te pernah nyadui dahin RTM Miri hina wat nah yang kelok te lurip kelok ngina kelok paan anna Tuhan apubuh membeh ageh dahin hadui kelok. Ya mesin nampakan ngejelah urib dan hadir dalam kelahi pun hinok tu apa anda kelok te. Okey, minta beli tak lama ke su tanah program pukul telok junang tak lama dahun surat dengah wana ni tamih hadir kelarah ngerak pejidin naikah merido kaya Amir FM tak lama dengar-dengar din lagu-lagu din asen hadu mabek dahok barah pengakir alak ni mana kelok wasap merido kaya na kosong ngejiji. Telok ji saya kosong ngejiji patusu nomor wasap apa anak-anak kami okey mana kelok lem. Ya, apa nak kalau pakatan dengar dina dah bara menadalah apa nak tolak teh. Wah, nak lama program minggu tolak pengjam. Tamu tamu tak pegawai pada lalu ngah om. Dengah mana radio kayaan nampak mau macam tu kalau ngak layu nak tapi kalau 40 minit lebih empat yang termejoh ngak kelarah pejiri dan kami telah mendengar usun tanah dehina sen hadu pukul 5 lebih tam ngelarah jaki pejiri dan kami pantam peji piah ngerang dengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur pukul 5 lebih. Wah, nanti lama program tukit program tukit telah mendengar keliah empat yang termejoh pejiri dan kami telah segmen PDK PJDN kalau atang pukul 6 lebih. Yang minta melim, nunan ditama peji tak lama kesut anu program tam tak lama lebih 2 bulan pitan ane. Tema peji dina kami radio kaya Miri FM ngabji tam.

Iya, cerita tak lama lagu. Dup-dup, tak lama sokakan Diana Dini tak lama lagu nak. Iti tak lama kelarah tam. Doa ni tamanya dengan tak jauh kio layan do tak lama dalai tam. Nah, bara lebih ini maaf kenal lisun nak. Duh, maaf kenal lisun. Ada hina gahan ke sudo hina mana 24 sangat 35 derajat Celsius. Wana najima do ngelisun limka. Dahin lebih nak nengi bahu belarek ha kuri-kuri awan alang tak talam dalih lirin dahin malam nak na baram apa kena lisun dahin nagahan ke sudo hina 24 derajat Celsius atangnya 35 derajat Celsius. Dahin tak menyenang hati 25 pak 2 bulan lepitan menjih mak malam do bayat apa lokah kena lisun dahin nagahan ke sudo hina mana 24 tangan 35 derajat Celsius nunana pelahu do 6 nak atangnya 2 minggu nak. Kita menyenang tak jauh gahan anak do jarun nak do lasu nerepah taga ani mina apa menbeh kyo gahan ana bara mana 24 tangan 35 darjah Celsius bi kiram nak leang nak berenget hui lasu men o alang ana telok ngio bina anak menita malang jendang ga adik do lasu lale kina hatugu do lale tulak lan lasu nuni kina hitam kanya na hadui awang huma. Okey, selebih menandang Sarawak ke Malaysia jam konti kerani hana pulu saya minat lalu pukul telok lebih. Temu pejirin akan merido kaya Mir FM aku sunugong pejirin kalau atang pukul 6 lebih.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita. Strok khabar dan anyekang dah inusi hatenop tua jadi. Dah alamalai gak strok khabar, lubunji, apeng dah indah nyam, lubun dua, dah alam dah kaya urip, lubun telok, dah alam tek prah kronik, lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok khabar. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, mengenah hadui ha awang uma tegu daulasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu daw lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, daw alang lasu. Lubun dua, ngelivak kahung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
1: Ya, kini kita mahapan tumbuh itu ke tujuh keselamatan tan lim. We nak mana telok alang agar nak ikam lana melok kata lama motor daripada kereta. Telok kat ke dalam malin lenyoh kena do lasu, kena nagahan do lasu. Macam tu kena surat ka tong-tong atak ke pen ka. Nora nanti kalau hipun injak bu, perfume. Dan pelahu tekiak ke pelidip. Asing kalau melok nak dalam kereta, abin ketanik dan gerito kalau aman nuno sayu tak jauh keselamatan hade langan tam hipun nunam pelahu melong tam tegu nak pohora adahin nak do lang lasu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh manji tang telok 2 bulan pitan 2026 alang pelong haduanan yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri tek 2 bulan pitan do telok dani pukul telok lebih ni hotel Bangi Resort Selangor. Ngenap jam dalam mantai jauh ni kalau dengan pala laman sesawang http://ccsam.my/crc2026. Apa jadi nak kamera dokaya nak Mir FM?

0: Murid Sayur.
1: Ya, kerana ada tagak megang, saya kenapa kalau alang hawa ne mesang. Nginah kalau atang berdengah menawang. Pejadian kami Redo Kaya anak Miri FM. Pejadian kami dengan lagu-lagu Mak Harin Lake.

0: Море Союз.
1: Eh, anggap dia pengakir dah hari ni telah langakir lagu lang kena Nadia Nani ni. Lagu tak lama jual yang pernah langkumak lagu li bangkuin.

Iya cerita dalam lagu Alangga Kuma lagu Liban Kui Alangga Kenana dan ini Alangga Geritama Bejo dalam Kelarah Tam Upi Salangga Puboh Tejo Ngoyo Ata dalam Daleh Sarawak Wada Sangna Hadui Neme Abatanga Payap Ayak Alangaya nak jiri buja tu milimeter alang teh alang matang. Nahari buka lepulu malam mak do lima ane. Jadi kena hatra alang teh alang matang kucing jam tejo dahok barang ni dah nemu melo nguyo ata nurepa peleng peledang nguyo ata atlo. Wi nak mana telo alang teh jalan matang. Nyo dengah lo ana bara tak lama Facebook ke agensi alang puboh tejo hangyo ata anan. Pihto klunan lebak alang pakai alang lahu ala dah ngioh dah bara alang na te papan tada alan dehin klunan lebak lahu an pihto ala dang ana sedia nyopmen kerani dehin kalau dang te pala Facebook rasmi Sarawak Wada ala kalau jam te joh dengah hane. Ini nang malam madu lima ane dah hari pukul 10 malam dah sang nah hadui nama sayung wak batang payap ayak alang ayah nak jeribu jatuh milimeter alang teh alang nak matang kucing. Jadi kena hantuk ane atang pala telok we nak mana telok alang teh kucing. Ya nak tu gaya hadui alang ane telok na lebih ane kena nak dangan pejauh dia nak sayung. Adhin lim hadui telok lebu anan telok na. Jarun kelok na hadui kelok kena ha telok hani geriang lagu-lagu alang ona kami pat me mana telok lim. Nunan pelahu lagu alang ne mana pengake telok. Okey mana hari ne telok alang te ake lagu di malam malang kena romanjo ke selebi mana telok lim.

0: Murid sayur.
1: Ya mana kalau lah ngelabu peji dah ke lebih ni saya kena mana kalau lim nunan pelahu mana atah hari yang program mana mana pekal pelah dua belah dua deh. Ya saya kena mana telok Petrus Wan, Jasper, Fiamah Yus, Mugia McJoy, edit apa hari ini kita nuban Mugia McJoy, Bosi Kau Duten, dia boleh nak baca dan perlu menaklok alam hawa sang petua dia nak kami ngalong Facebook kawas Apredo Kaya dan kena paya jen hadu Malaysia Acuana Rona Rudo Fujiwara Valen Liu bidanya saya kena paya menaklok lim tak lama kelarah peji dia nak kami putong jaga ngat lo alang lipang ame ini lebih ni lagu ni kena danga palo kena lipang ngat lo ame aku kawah alang kenan Florence Bulan.

halam ati dena akina ha klo ta jama temo pejit he na kame dehina temo ngiam jana ngiam bena kana na kupi telo lebah gula kana ha telo ngiam sayu mi te kiam matro alang ne tubu kanya mate kat mi mi na lebah gula nunan kada dui-dui kopi lang te te lek cafe ka dui-dui tala e tegu do lasu den tagak nu ni piah lava te jo keselamatan na telo lahu. Universiti Malaysia Sarawak ini mas seng nah dia kata ke hybrid flexible anak nak maksud mana program pra siswa zah adehin pasca siswa zah alang dang ngiyoh program ani nah hari dalam semester bulan pitan 2026 nunana dengar alang nena mana naib chancellor ini mas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid kuliah hadihin hadi pekali beh alang ana ana peparung ngyo jaka alang uan atop ala dak dengar pejoh dihin sayu dihin tok anan sang ana tak lama talian

Nandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua legah hui melai menulega hak pasen. Lu bentelok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat itam nusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dahin legah barang alang melai legah. Kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Tips puboh taya kelita. Lu benci, pelesak di taya kelita. Lu bendua, ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lu buntelo, pelesak bunga taya kelita. Lu bempat, tegeri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: kan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkapi yang
0: nanyon tu kan.
1: Nanyon.
0: Teguh tak teduh ungai mana nak. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka. Jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nanyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panggil andi ke. Weh semua nanyon.
1: Anak empat teguh ngeliat ha. Kelihatan nak
0: nanyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah. Teguh dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak besit sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintamin reh.
0: Nere.
1: Ubang kau tak tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: ti. Kena tam dah.
1: Tak daun.
0: Tak daun.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

Ya, so kenapa kalau teman-teman pencirin kami Radio Kayana Media FM dalam segmen PDK pencirin kalau tengah pukul 6 lebih. Dalam hati saya ngelara lebih meramsen Jimmy Lahu dalam mengelara pencirin Radio Kayana Media FM. Aduna pelahu mana kalau atau na kata dah atau jauh dah ada ni pergi deh na DJ Rin naga do deh hati ji dah alang abara ita mihpun ubung alang janyat kasen daripada dahun tam kain balik begin kasar. Okay, mantul alim tak lama program alang na

0: Am labin da community tam ala ngete talam dale miri. Hati hado hari keluarga persatuan kayan Sarawak Kamiri. Hati persatuan kayan cawangan Miri Sangana 36 2 bulan Pitan 2026 awana hati ha berguna forum. Hari pukul saya jihma tong pukul 4 lebih tak lebat nak anak kelah kelah halangnya Sangana teguanan tak dah na game norepa sukaneka tak dah na karaoke cabutan batuah tak dah ngajar norepa nyewan tak dah na kelah halang habai pucu-pucu dehin tak dah misak lahu dehin kena men tolak alang ngi program ani ya asen hado nun to pengjam haman ka paksa pengumuman alang minat emna menuma green 5 teguanan angkri nentua pengumuman alang dang an kursi peji dehin komuniti kayan teguanan anake alak lim komuniti kayan lang tek talam pasar Miri anu nana pelahu man telok lang tek hak Miri abe nanan hek nak do aya do permisi do Malaysia 26 do bulan pitan nilimah atang lim jadi mana telok lim 26 2 bulan pitan 2026 hari keluarga PKS Miri Persatuan Kayan Cawangan Miri sangat na men pukul saya jema tong pukul 4 lebih pohon pepaya kapab ju mantra lim hari do kayan Miri FM ngabji itam
1: ani barik-barik alam tenang di hati selalu tampan pahala berantang hipun lu genap, denak genap, aruk genap, masih hipun sabarik, dan tenang genap, nyawa genap, pang genap, alam mulut damai.

Ya, ni pangati kakak kan lian ngau tak lama lagu nak lang gerita ma temah peci tak lama dengah usuntana lebih ani tak jauh kat alang tutung alang te tutung kenana tusah tutung lo an bara jadi tak lama tuan hin alang te tak lama tanah Sumatera hin Kalimantan an bara temah negeri tugung di te pala Selat Melaka dehin banget Natuna tino Nabara tokanan deng mutama dalam Malaysia Singapura dehin Brunei dalam dengah alang anusang dah alam dem Badan Meteorologi Klimatologi dehin Geofisik BMKG te musang dah pihitok kanan dehin bara menapa huka tejak belalasu anabara ne ngele nerpane kanya awananan bi wina alang te ha le wilayah Kalimantan Indonesia dehin Sumatera bi abena kenana lisun alang ne tubu kenana hala tutonganan anabara ote pude temoh te mutama kure-kure kuasaan alang te ha busang-busang daleh alang pejelang dehenna. Ngua telah mendengar kedua telah mendengar suntana lebih aneh nak hati jo hukah kelunan alang mati kena nesuhok tolaya alang anabara jadi hak Nepal China anabara tiatang ji ribu loong dahin anabara hui pak ribu loong kelunan alang anabara pade dalam dengar alang anusang lebih dem. Dahina dengar halang baik loh dalam dengar usun tanaman telok lebih aneh nah dalam hal tolong dalih halang ga tusah tutung dalam tuana titino abin kenan nate pahmo maaf

0: perintah Jepun tolong geri bilu nak te ngebom geri atak nak wak te tuan-tuan alang tutung alang te ha tanah Kalimantan. Tino ana bara ni nangga do migu de IPU. Huka asap kapal lisun talam di ha awananan ana bara hui men o jiribu IPU. Ya mitam lim tunai tama peji ta alam dengah usun tanah talam kelaratam lebih anih dengah usun tanah ampa mongruak tek jaka alang ngepiah ngak jima. Ya pekau nak lima lebih ha pita ma pia peji kerang dengah alaan pamo menepun dengah radio men Kuala Lumpur.
1: Lebih ali aku nak kuite kumandahin Kuala. Ku pakai kui mangsa melai le para nak melu jena usu murid sayu.
2: Ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kereta jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kereta dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kereta jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Inya tiga selamat datang dan selamat pemengkejai ke usai tali dia tani 2 atau bulan PN Uman 2026 siap tahu telu. Ilu kau ngeringat dengar cinta lidio kenyam RFM pemungan ini bungan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Peluak Lemah Dasyur Pegangan Abion Una Kaliu Kenanga Pengaduk Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Bagi Negeri Kak Sarawang. Setiausaha SPR Datuk Hairul Syahril Idrus Yakuma Un Kudak-Kudak Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Ya Alak Bagi Keti Semakan Ngeliwan Ngan Sio Nang Sur Ya Ida Kejadang. SPR ngebayak pengelok fasal 2 dalam kurungan 2 perkara caca telu perlembagaan persekutuan lepati kajian ngeliwat pembahagian negeri Sarawak pala kudak-kudak bahagian pilihan raya persekutuan ngan bahagian-bahagian pilihan raya negeri ngan siuk kajian puluk tujuk kawasan pilihan raya negeri Madang lepas cadang ngan puluk dalaah hinana ida cadang ngan ngeliwa ngadan. Cina Oina hinana unca kawasan pilihan raya persekutuan ngan negeri Sarawak iaida cadang ngeliwa ngadan ngana dalam pekina pelaa SPR Nadiang peluak notis cadangan bagi nambah kawasan pilihan raya Madiang ngan ngeliwa ngadan kawasan pilihan raya kat Sarawak Nadiang nyap da abek telu puluk tau bulan PN ini. Ca salinan syur nang rang pelan bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan ngan negeri dalam negeri Sarawak pekuat ida peluak bagi na awang keluna na kadok ngecek kidi. Representasi na ngasyur ida cadang ti ka SPR dalam jakak cabulan kerepa tau bulan ida peluak notis. Ngan siasatan tempatan ya ida ti bagi representasi bantah syur. Inu-inu representasi bantah syur ina hinana perlu ti bertulis pala SPR ngan matet kidi dalam talian atau matet kidi ke alamat pala pegawai pilihan raya negeri Sarawak. Penusa siuk jakin ka bekuruk URT ya tai empau pala ca ibu lemah 752 kes ka nang ca minggu cin bulan aya dalam perkata ca ibu 727 ka ca minggu siuk penadang uman ini ngan konjunktivitis atau sakit mata pe untai kadok 20 ca kes ca minggu timbalan menteri kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib Yakuma nak penukan pala kes urti ini hinana tempau ke zon selatan rekod se ca ibu 250 kes ke zon tak beluak ca ibu kes ngana zon utara yang ke 4 atau kes. Kementerian Kesihatan Pengetuk Alat Bahat Kenampuan ini ngan sedia kadok naan fasiliti kesihatan kat negeri ini. Pegangan peluk lemah ada fasiliti kesihatan Sentinel bagi hapuyan kepejuma dengan penyakit ia un kaitan dengan mabun sam. Polis Sarawak lepas nak sasaran lebih kadok laa tindakan kentak akta keselamatan kesalahan keselamatan dalam kurungan langkah-langkah khas 2022 SOSPA nang penusa ti jenayah agresif. Ini pegangan sindiket jenayah yang rancang keganasan dengan dia tai ti pepatu dadah kat negeri ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Yakuma pihak dan kini pekuati pemantauan kudak-kudak grup ya pekiu alat bagi dalam gayang pepatu dadah. Nak pepekina dawa ida biun nati pendengar identiti atau pe pengaduk grup dinangan amaran lepa ida nak ngan tindakan SOSMA ke ida alat. Gayang yang lebih agresif didati dalam perkata operasi kobaan ops cantas khas Kenyalang kena ini bagi metep gayang jenayah yang terancang. Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 yang pekio Nadiang Nempam ida temu keh kidi siuk tahun 6 ini. Acara inah yang pejadi siuk puluk 4 tahun bulan PN ini ke dataran Tun Tuanku Bujang Fasa Cha ngana ke Tradix Fasa 2. Majlis Pemandaran Sibu siok ca kenyataan ida kuma keputusan ina jadi ina na capuyan jaga-jaga uban penuh sama pun sab nakini ngan kualiti gaya awang yang makin teparat. Ina ukur demung pengusaha kedai nadiang operasi das yuk lemah atau bulan PN ini ngan persembahan ke pentas utama tempasat ngan pengalai nang ngebayak jeru asen ina na 6.2 atau bulan PN. Pihak majlis pendak penukan kenang kenai kelunan kado nua program ina ngan pekinapa ida dia ala bagi dalam aktiviti keawang jinan ina hinana dalam pengelok datengan. Kelunan kado pekato apa na pakai kepak ngantung ngan alat gayeng pencegahan yak selau dalam una ngacau agak dasmai siuk gaya awang yak pana ngan mabun sap nak kini. Dua ada kawasan kat Sarawak lepas rekod baca indeks pencemaran udara IPU nang tang ia atek mungkin penusah pala agat empam ini dah. Abik jam puluk ke empam dah, Kuching lepas rekod IPU teluk atau puluk 6 dengan Serian teluk atau PN. 6 de kawasan Hinana baca ya atap bion tigalan kak Semarahan 2.52, Sibu 2.54, Serike 2.75, Mukah 2.32, Bintulu 2.22 dengan Sri Aman 2.24. Ukur dek ca kobaan kak Kapit Bintulu semelaju miri LIP miri dengan Limbang. Nasib baca IPU hinana tainang tak bion tiga nang agat ka anga ca ato 74 abek ca ato PN puluh IPU. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepas sedia kun Rosita Ampung ngana Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching. Punca pemuka kejaya ka usai tali dia kenyah Mira FM. Selama sempat ngan penuh kun dengar, selamat tetau. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: 예.
1: 나의 봄은 그저 행한 DJ 애니 봉안.

Okey, tiga selamat. Sekarang nak kau mereka nak kejar yang lekat usai tali di Kenyam FM. Selamat tetap kau mereka di mana bersiaran ngelang ngebayar siaran radio pengalai atau ini 2 atau bulan PN Uman 2026. Ya, jen oi kau mereka kejar yang live FB. Orang ya, kempi-kempi tu kau mereka suka bersiaran ngelang. Ada orang yang tahu yang suka pemung kejar yang jam sengah nak kau mereka Cina awang negara dia suka kejar yang ngelang tahun ini. Dengam tak in dengan mungkin apa kau mereka dia kau umat-umat dadok kelepuk daya. Akhir tisan bubun ya, apalah dia tenau ke rumah dan ulit tertawa begini rek lelat tegak dah dengan penco keluar ke uman tegak palai berlau jam-jam lau dan nak kini ha, kenapa ku maikam sekarang-sekarang nakit dia dalam masa macam tu ulit cinu kok kempegayang kat pasan-pasan kena dia ingin motosikan dia ingin kereta kena mungkin ni dah dia pakai motosikan ni dah bila ngeringa dah tapi kena dah ina mungkin dah ngeringa ke dalam upis nak tiga lah kata asa cem dengan pikir api kem dalam kereta sehingga nak kek ya on palena bangun tawai kalau tak boleh on palena mi-ami tawai kalau tak jina nasad tak boleh ala dah nak tawai lah hilu ya hayan ngebayak teka ia dalam kemat lah bat on palai dia maung teka ia ada cien upis na kalau tengkin ke umat hayan bahaya lan pekina ya ada lo menawai kem menawai akik lo pini sehingga nak kek nak inu-inu ya ilu ti apalah suka ta kawal inu ya teka kimat lah inu teka pengia dalam kimat lah inu teka ya bion puas hati ya dalam kimat lah ilu petnya nuat ilu pejaka ni acok ni pejaka ke sada jana nuat apa nabi on tengkin kide atau ulek ke dalam amil lah ben amil lah nah ina naca cak ukok ya perlu un kedamaian dalam pemanak lah ya dalam menawai lomong nas ngan ake okey ya DJ ini nabi macam apa katok lah bani lu nasik nang inu-inu ya ilu taan ka tena kan tak ka tena mata lah inu ya ilu ya pajan jadik dalam ka tena mata lepa perlu ilu nasik ide jadik ca pengajaran ko mai lomong ayani lu tipe kinal ah ya okey tinggal apa hikam dak bersiaran ngan lakau set tali dia nak ke kan kiri lo pencong ngeringa daw segmen agat ngan segala hilo ke petirak pas untuk ngecuk penusa ke umak ha cina ida Acin Upis agat dengan sengela Hospital Miri Sister Helen ya ke petirak ku mak ilu nak sengen nakik jadi kena ina mungkin tempat ngeringa datit belian ini nuak sengen nakik ilu ngeringa datit belian ku maikam dia on sampai alih belata atau ini ya harap tiga sengela ngebecem tok ni kem becem mengkah ya. Okay, selamat tetap ku mai kembung sengen nakik ya ilu kenya ku alu tia kempi-kempi ke dah tu yaulah ilu jangan dan kenyalan poon dawa tegajak-tegajak isi ular tapi inana keindahan dalam bangsa ilu kenya. Okay, selamat tetap ku mai lomong.

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM

sicin umat sakit biok miri tapji akik keluk kepada cakatuk atau pecatira metepat panak jak kumah kumpillah ke ngecuk penusah ke umat dalam bahasa Melayu kumah elakkan kemalangan di rumah dalam bahasa Kenyah ilu ticatacuk ngecuk penusah ke umat iu erti penusah ke umat penusah ke umat sokat jadi ke dalam ngan ke awang umat atau ke dalam ca pemanak jak sokat jadi ca penosa ma anak-anak lah penosa ke umat kuat baan labuk lasuk nisep atau uman racun menyet ketan ngan supik ngelaset siuk karen suat kuun barang dak nyait siuk ulu barang dak labuk cenpau siuk ulu lah ngan siuk osa anak lah siuk nyemaat kuun cen ngan penosa kat janan biok penderaan ataupun nyakit anak lah entahun sebab yuyu ngan siuk palo klonan dak jahat oban yu lah keluk pisu atau serita pasen ji on anak numit na eda on kemet keluk tesen ngan keluk ti cak yuyu dak mading eda taan ataupun yuyu dak mading kata eda jica proses baan Melayu kenai pengebiok de dalam udip de tapi edan ta sokat ataupun tesen yu eda keti buka un penosa je eda siuk lepa deti da eda naat kang eda atau da eda naat kawang dan ke dalam amin da eda ta tesen yu arti de keti je oban da petemi ut jadi eda obak ataupun keluk tesen ngomong dak kata eda keluk coba ngomong dak kata eda penosa ke oma okat ilu nyelipan bokala jaga-jaga ngan oyan keti kawang ngan kat dalam amil lah oma lah tega-tega apalah dak latak okat jaga eda ngan tega ilu naan yu naan-naan penosa ke oma. Okay. Nombor satu labuk ataupun anak lah lo kadok ilu nak neki wei amai dak kelok nak anak dekat baby walker pun kereta dak beliling je deh anak dak dumit yang dan nak ada dalam je ayin pakai kereta ji oban ji sokat nak ada labuk cincan cinda empau sokat kini dah menat kirek ngan tesep dak pana jauh okat nak eda lasuk unca kes anak ja baru 7 bulan ia pakai baby walker ji ia labuk cin tingkat je empau lepas ja onda ke otak ke ngan kaduk kes dak siuk meki ilu lepas tesen ngan siuk lasuk oban de masat pakai baby walker ji tai ke menat kiri tai menat tesep dak panah jadi dah siuk lasuk nak nak tilung untuk mesti keluk foto buik dan entalanya lepas lentuk muik la sabun atau sempu ayan muik pakai sungai tua tapi pakai berus ngecuk tengkan dia abik ketai lanya dia pesau lepas dia biar tengkan dia muang tengan. Okay. Ayan nyekapu anak dia nanti kerja daca sedia mong kersa untuk kenangkin anak untuk kat dalam dilong untuk bulan lepas apa unca kes anak bala labuk cin ujuk wek dah teguk sedia kersa untuk dah anak na anak ji ten tahun oban den tangkin nyalau kat hospital dia ni sikca penosa ke umak dah ilu naat bukala tengen dengan anak lah ke umak ilu nyekapu eda ilu mungkin eda kat tilung tok lanya ilu mung peketai telasau bukan anak suak jak siuk ilu dah latak apa lo kat telasau mungkin eda macam penosa ke umak nak lewang kat can dengan kat pekan ayan buah anak lelakat kabut dengan pekan atau ose bukan tahun tak latak ngan
Dah. Yang kedua, jana lasuk. Lasuk je pe foto ilu naat kang anak le nak ki. Mungkin ilu toran kenang anak-anak le, mungkin ilu sibuk bala ke umat le tengen. Nak pengoman panah ke belot meja. Ayan nak ke sada meja oban anak sokat alak kidi teguk de masat akai buka. Ya ilu komara kereta anak jak. Lalu ilu naat ida pakai jak beliling yak lah. Kereta beliling yak dai. Ilu anak leka kata ada masat-masat na. Jong toran ni lo. Dan ilu tesan kata ada menat. Dak panah. Ukut lah koma nak pengoman panah ke blok meja. Ayan nak ke sada meja oban anak sokat alak kidi teguk de masat naik kata meja pakai walker, baby walker je. Ayan pakai senap meja dak senang eda menat. Ngelenget tak bayak, ukut leman periuk de teguk lemana ke dapun. Naat-naat anak dak teh ke dapun oban. Entahlah tesen onda panah eda sokat menat eda siuk lasuk. Naat anak dak ngasah nai tak ilu teguk leman pengoman dak panah. Ilu pe naat tak dan nai apa nda tesen ilu man dak panah ilu mesti pisu nganda ilu man dak panah. Ban anak-anak jintar tesen je panah ke sengim. Jadi ilu takut kejadian lasuk ji akan terjadi lah ke omak lah tangan. Ketelu oman atau nesep racun. Okay. Aung tak bat dak besa. Ubahan bahan-bahan muek meka racun cen dan bahan kimia dekat dalam ukuk dempau dan muci kidi apan anak len tak sokat alak kidi. Anak len tak tesen hiu barang dah mungkin dah ingat biaca tesep ubahan ukuk kola ada tapi lu tesen berentaran macam baca. Aku mah jaca tesep. Aku akan kasi kecap dah. Pada halap saja. Pada nesep. Jadi cukup lah. Hati-hati lah dengan anak lah. Dengan bahan-bahan dah besak meki. Cukup lah. Perlu nguci. Dengan aung kidi keempau. Apa anak lah entah nak ambil kidi. Aung mau racun dalam cawkuk je asal. Dengan boleh je ngalung ngak dan barang je apa entah sarok lah alak kidi. Kepan. Ayah naung anak lah tengen ke dalam tilong untuk. Ya, aduk kes meki. Ya dah orang anak dah kat dalam jelong untuk apabila dia nak atik dah lepas menyet ni dah terlambat dan jah bagi ilu cukup lah koma ayah naung ya dah tengen kat dalam bilik untuk ataupun tilong untuk kat kolam baldi daun sungai nak pay koma dek yuk lah baldi je entah je kata menyet tapi entahlah tesen pun anak dah bala dah baru ngamang kata dah alak je dia dah ke dalam kidi jadi ya boleh menyet lepas je ayah lah petengen ya dah kat sada banget ataupun sada kolam uban dalam kau dah masa tua dalam kau dah saat tua eda boleh menyet ngan di nak capa nosa ma ilu amai weda kalau boleh tica lewang depo bawang ataupun kolam apa denta main kat dalam bawang ja ataupun kolam kalau on kolam atok ke kolam yuyu ke ilu mesti hati-hati dengan anak lah. Dan anak lah entah tesen je dalam ke je. Entah dalam ke. Mungkin dia dah tena pecau dalam je. Tiba-tiba dalam mau benja. Jadi, ilu kalau nak latak, kalau tak ada dah. Apa dia entah tai pecau ke dalam bawang ataupun kolam. Atau ke dah ilu un ke atau mak lah. Lemah, jana penderaan. Du nyakit anak-anak entah sebab. Tak latak perlu jaga kehemen. Entah. Ea ke anak-anak bukan tahun sebab ayin metang meka ngan meko eda muat oban ji sokat nak dak dalam otak dah. Boleh menyebabkan pendarahan dalam otak dau bahasa Malaysia kidi nyat tolong cin toyang le dak ca buka kemat lantar tega teka tahun tenang teka oban on tepalai na anak le pengening dok du buka du pengatuk eda tepalai on anak le dak mungkin ataupun lepa bayak gaya-gaya isi du nak ki kalau du alak dada kalau kaduk du tenesep dak lait ilu tak tesen kumpin kemat anak lah jadi ilu bagi orang tua ilu keluar nak teda tega-tega apan den taun tai terpengaruh dengan du dak ca anak-anak dak ca tenesep pun tai alak dak jahat ku banda ada dah men kelonan jahat petuna jana siok palo okay? Aduk pa anak-anak lena siok palo. Siok palo je
mungkin cian handphone, okay? Naat anak-anak le dak pakai handphone ataupun internet, ilun tatesan yu resiko de buka de siup palo cian penggunaan handphone ji. Ilun tatesan si anak le nak ki kaduk dak teluk guna handphone cian dumit ni si deman handphone. Akik lepas taan si canak wik dan nak mia baru ke ya lama bulan ya nak nak cah handphone mia ya cok ya naat ya koma ya pasalau ya lah, tapi entahlah tesan you kesan nak handphone ja terlalu lau ma anak ledak rumit maka ayan peleda anak kentak terutama ja un handphone ji umunda baru puluh umat guna handphone tengen, okay? Belajar ni dah apa anda ayan pemung maklumat pribadi dah, maklumat usaha dah sendiri atau ngan duda entah dah tesan. Kalau ah ketan ataupun kuat lu mengelah tekak lah. Tan ni lu sokat ngecuk ayan lah ngenyang anak-anak lah mungkin lu tegak laman kacang ke pun dah luang-luang ilu ke ngecuk anak lah cendi takut ada kenyelok luang kacang ji ataupun luang-luang dah dumit. Kuat bahan sin siling pemeka bateri seketeng dengan barang dah iut dah okat edah oman dengan nyelok nak cepenosa ke omak minu ayin guna barang dah encam bat buka siok songai pun pale kacang dah buka siok songai nek bat ne mepek pengoman bayak pengebio umun de dengan nak meda apa dah sokat nyelok kini ntar keketan iu dah ilu nak meda bokala nak meda dalam saiz dia bio supik ngelaset pun pa anak le buka ke rumah eda supik ngelaset oban iu oban de main dengan plastik, okay? Ngecu anak le cin beg plastik pun pale anak kluk main dengan plastik eda mekep ulu dah pakai plastik dia entah ni dah sokat ngelaset kerja yukut le toa lu badak meda ayin main dengan plastik ataupun beg plastik, tali katen, tali elektrik dan tali umpan. Dalam tilung lu untuk le, ayen nak kaduk-kaduk naan. Tosa unten dak macam-macam mungkin terlampau kapan keluar lu untuk dak kapan dengan kaduk toya kata eda. Jipe boleh mekap silung de bukar menat kidi jadi eda supik ngelaset. Laa siuk karen. Mekap soket karen le, buka sokat lah, buka laun pekap karen. Pekep mekep kidi naan-naan waya dak lepas jaet ngan barang dak eda anta sokat abe atau alak ilu takut boka dan taun koma eda kemenat waya di eda apa siuk karen dalam bahasa renjatan elektrik lah sukun le koma janta jayu koma lah ke anak lah tapi ilu mesti naat eda tega-tega. Mobalanta lah tesan kisik elektrik lah terutamanya ilu ke kampung. Elektrik lah kaduk dah lepas pun jadi buka ada menat je mungkin dah pun siuk karen. Suat ku un barang nyait. Okay. Haung tega poe sebuting kelengai dah lepas pe dengan barang dah nyait. Unca kes bolan lepas dah unca anak ke umuna lemauman. Ia nak pecau. Ia labuk siuk poe jak peterai kat tengkan kak amin tamu de ke okay, kak ose de siuk batek ke abik tenak iya ni kawang okal ngening daw serita ji ataupun cak kerja jadi memang ji cak takut meilu amai wek ngening oban siuk poe ji bukannya alang-alang ke abik batek ke ni tenak iya kawang dah kaduk ni kawang ambil orang nak dengan metan jina oban letoran kenang keselamatan barang tak nyait ke umat cukuplah sebagai ibu bapa induk lo nak tega-tega apalah ambil tindakan untuk keselamatan anak-anak lah ke umat siu barang tak bat siu ke ulu lah, okay? Ataupun ke osal lah nak pengadang kat paman ataupun laci apan ujuk le entah tatip ujuk anak-anak le entah tatip kabut ngan rak TV japa keluk salat ke enting apan anak le entah menat kini apan dan entah siuk ke ulu de ataupun ke osa de awe ngan sada kabut dak nyait
kalau boleh lu mekap kidi apan ta siyo anak le atau apa siyo ilu lo. Okay. Celaa siyo nyemaat ku uncen ukuban. Asu de meo ke dok ke ilu kelok naat anak-anak le boka de main ngan cen-cen di. Dalam ku umat dia minta je yo tega asu ja tega meo ja lepas malai na anak le tau. Naat-naat anak tegok dah main dengan cen di badak meda aku kumpin nyenyang dengan man cen di dengan tega apa dah entahun teh nyemaat tega ilu dah latak jaga anak lah tegok dah main dengan cen di ayan bo eda uman nyeng kata cen ca un pecah kese un pecah anak ya asu nyemaat pak uman na uman ca kapit iap ketena ca asu pak ja ong ja ataupun asu ja nyemaat pak anak ja kata ke mimum ja ke hospital nampo deh jan ja ilu takut alik uban lena anak-anak lena teh masat-masat sambil uman-uman teh nak asu dan mel entah lah tesen asu ji kan heda apa kelok uman kapit iap ja jadi ya alak kiri kanak ja ambil pak anak ja apa suat pun dia penasu je cukup dah perlu take hospital mimum je kau ni okay. Siuk penosa kat janan bio okay. Ilu pentatesan mungkin langkit anak-anak lah kat dalam kereta okay. Ilu pun mesti tesan you cara keselamatan lah kat dalam kereta bukanlah teh masat anak dalam kereta buka sokat ilu guna un kerusik keselamatan lah dia apa bayak umun dengan bayak bat dah buka sokat buka un dah un kerusik keselamatan dah kat dalam kereta dah pakai kidi pakai tali pinggang buka masuk kereta ji ilu jaga keselamatan lah umum lah takut teguk un yu anak lah boleh pecau kawang buka un penosa ataupun eksiden kereta kat jalan biok okay. Laa kebau omak ayen gona kebau omak dak bau alik un balai omak ada spray ada un special spray ke omak ada rasa omak dak bau kaduk-kaduk ni dah spray ke jadi ayen gona kebau omak dak bau alik ayen pelih anak malang dan anak ikut siuk bahan kebau omak je ataupun bahan kimia je takut ilo un gangguan hormon okay. Terutamanya anak lah dah leto dah ikut dah boleh nai ti ada mosa ataupun ti ada leto lau dalam umun dan lemak ataupun ambil nem oman Mekah oman un gangguan hormon jadi kumpil lah ke sokat ngecuk penosa di ke umat lah kaduk dah ilu sokat ti kaduk dah sokat ilu nyelepat kaduk dah ilu sokat elak atau lana kaduk penosa ke umat sokat ilu ngecuk oyan ke ti umat lah apan selamat ma anak-anak iut terutama teguk dah tak ding ngamang ataupun tak ding ke temasat ilu dah letak keluk naat edah apan taun penosa ke umak aung taban aung bahan kimia barang dak nyait dalam kabut kat dalam kabut dak boleh lenguci ayen peterai anak dak uman yuyu dak ikam naat kuat baluang-luang kuat kacang tengen takut edah ketan okay. Ayen peterai anak le dak umun de kentak lemau man ayan bo eda tai nyang ke sungai nak pe dalam kodak minit ataupun saat tua memang eda sangkit ikut le takut eda tai menyet kunyu terjadi ke anak le mesti ilu kelo bertindak awal jadi perlu ilu belajar pertolongan cemas bandu kidi pertolongan cemas asas ataupun nungening dauja CPR dok ini ya. Apan lesokan selamat anak le lao cin
yuyu kejadian ke oma. Jadi ilu sebagai orang tua harus ilu ambil berat mengenai penosa-penosa dak ilu tontesan kejadian ke oma lah. Baik ya ke awang maupun ya ke dalam oma lah ataupun ke ang ilu keluarga sendiri. Dan ada cetera akik timu tepat apalah ambil langkah setiap hari atau setiap masa untuk ilu ngecuk penosa ke oma dalam keluarga lah sendiri. Pejatuaknya dau katuk antara ik ma tepat tahap G. Akik jat lesau oban nyerak di G pa pekelet-pekelet harap ilu un faham kidi dengan yang pentingnya alat cah tindakan yang awal apalah sokat ngecuk penosa ke oma.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey. Tinggal saya nak ikut mereka mendekat jalan dengan Kak Usai Tali Dio Kenyai Mera FM. Selamat datang ke mereka melapkan atau tempat ngeringat dan segmen agak dengan segala tempat hari ini. Ya, pasal kadok lah ya katuk-katuk naik jin sister pasal untuk ini ke mereka mendekat anak-anak rumit. Ya, dalam menawai lumus anak. Okey, tempat tena semes-semesnya saya kematat ke live chat kini tiga tawai kumalia bala. Hello. Barep dah pagi ni. Selamat tetap di Jenny dengan anak selamat tahu-tahu kumai lumung. Ya kejayaan ngelinga tali dia kenyam Mira FM tau ini dah. Okey, tiga tawai lebar lah. Yang kena apa kumai kem dia like dulu kat usai tali dia kenyam Mira FM. Tiga tawai temu yang wen nyurang tinggai Catherine Laleng. Karen Tening, James, Dublin Kebaja, Muhammad Zain, Catherine Kate, Stan Lilian, Julia Sepun, Benny Ustaz Imang, Andrew Utong, Lucas Sigal, Petrus Wan, Leah Bala, Henny Awing Anthony, Jelery Thomas, ya tiga tawalan kumai kumong saya nak harap nak ikam gawang kena apa ketua bangun tawai dengan namanya tawai tu Allah ya nang inu-inu ya ikam ti okey dengan nanawai apa kumai kemong senake nang minggu ini lu nasib pemain-pemain ya ti hari ini numun kumai kem deon kulong asu apa nanawai tingkin kulong asu mena telak tusuk vaksin anti rabies. Jadi ada yang lain hati Cina lemah terbulan abis 6 terbulan kat Dewan Datuk Permaisuri 22 terbulan abis 10 telur terbulan PN ti ke Ahong tu dan 60 PN terbulan abis 20 terbulan PN kat Taman Bulatan. Jadi aku maikam dia lepas dia dua ayah atau petapa nang slot bulan ayah dah ikam tenan nang bulan PN ini mana telur dah ukur dah pilih lah hinana Dewan Datuk Permaisuri Cina lemah abis 6 terbulan PN Ahong tu dan 22 tahun bulan abis 23 tahun bulan PN dengan Taman Bulatan 20 PN tahun bulan abis 20 tahun bulan ya nawai tahun bulan na, apa nak biar tetakau lah asyik nak ya. Ok tiga pun kita panggil dengan Ratib Lian Cien Patricia Nana.

atau ini dalam sejarah. Ini Cik Uman Pelopian Pimplok Lemah, Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak, Datuk Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, ya pengerusi Baitumal Sarawak lepas nyuak pengaduk telu atau liap sejadah dengan Pekinapa Bub Surah Yasin, Palak Pegawai Memerintah Wilayah 2, Major General Datuk Haji Muhammad Alis Lafti, Tan Sri Muhammad Haji Hussein. Puyan nyuak gayang ina hinana jadik ka upi ka Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Sumbangan ina hinana nak pala anggota Angkatan Tentera Malaysia, Regimen ke-4 Kor Amor Diraja ya Pukeh Chin Sarawak, siuk penguo bulan PN dengan penadiang bulan puluh uban bertugas ke Bosnia ke entak misi pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sumbangan ina hinana peluak sik gayeng alak bad Baitumal Sarawak palak kebajikan anggota tentera Islam yak bertugas ke awang negara. Numun dalam gayeng mepo ida dia ti ibadah pengajian dan petugas kena. Usaha ina pekuak peluak sik pengelan anggota tentera yak pasat tanggungjawab dah ke awang negara.

Ya, okey, tiga pas yang nak kau mereka nak kerja yang lek kau se tali dia kena Mira FM ya biola se mesej mesej se nak live check ini yang kena banyak tiga tawelan kau mereka nak tem kerja yang lebih jam nak kini se nak kau ya ngan apa kuat dalam menawai lupa apa lah apa kata jaga tiga lah agak lah ngan gaya awang ya temabun nak kini dalam nasi ya selau se nak kau kekusi kau mai lumong nang baca mabun sap ya jadi ke dalam negeri Sarawak jadi ilu nasi nak kini lah nang mabun sap ke LIP Miri ya pengempau rekod ya ida lepas dalam bacaan kini hinan IPU waca to 67 ngan ilu tenasi ke Mire cato 64 jadi tem ya nang harga yang ya biun sehat lan lah ya dan uko-uko dek cap lah hilu nasi adang onlan suwe tai nang uko ya bahayalan ko baan kak kucing ngana pekin apa kak samarahan ngana uko-uko dek cap ko baan kak Sri Aman kak Sarike ka Sibu ka Muka adang nang tak ya atek tak biun sehat lah ya jadi jaga-jaga lah agak cam semayak sengah nake pukul dalam menawai lu apa lah pekerto berhati-hati ilu dek teti gayang-gayang kawang umak ya nang gaya awang ya biun tiga nak kini okay. Paini tak nolak ilu bersiaran tahun ni dengan nakik ambil nawe pa kumai kemong senakik tena nyukung nang program-program ya di kat pusat forum kat Miri kini pada tembelangsung tau ini dengan nakik ya abis 4 tau bulan nang program-program acara-acara yang lepas susun atur kina akik ngiyok lepas on napalai tai kaina nak kini tain mana tau pini pa ilu nasik nang program belian rakyat cerita ini jadi biar nawe tunjukkan kini dengan nakik ok selamat tetap kumai lomong kuman pengalalah hari ini menawai lomong kuman pengetah jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah jam 6 lalu pencong ring ada siaran cin YFM Impan Kuching ingat tiga tahu apa ikam dia lepas kejai ngalah ke live FB cina jam telur ok selamat tetap sekena ke tiga ok napa ikam pakai cablian yang pembayaran ini Jin Roy Prin. Halo untuk Natuyang. Yang ini kenal selamat tetap.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
3: Kita gaujan ke
2: Melatai ke berita pemandu baru serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Ya, was ada lemai hari pukul 6 lemai untuk ke pukul 9 malam bergulai ngau kami ke Sarito Peninga. Aba awak sadar lemai. Sarito 2019 tahun 2026. Sebelumnya kita terus ngau tusun program ngau bega program mereka bukai nangkan ketua lagi. Kita bergulai ngau Lucia Thomas Kasau ba hello wai sibuk ke lemai tu.
2: Okey, Peninga, bertemu baru kita ba Hello Wai Sibu ngkup ke minggu tu. Jadi kelemai tu di aku hari Sibu dekat berkongsi dengan bala Peninga kita yang ngenang konsert Carnival Sibu Jaya 2026. Ia ke dekat diatur kena 5 hari bulan 9 2026. Dekat di lanjar ke ngagai hari bulan ke baru. Berduduk hari gaya sebun bak menua kita di Sarawak di Tok Nyumajak Nambah ya. Jadi entik nyemak bisa hari bulan ke baru ialah dia dekat di Padang ngagai Mensia Mayu. Lalu Bala Raban Komiti Pengatur konsert Carnival Sibu Jaya 2026 tu ngarap ke kita nyukong program tu untuk nyemak ya diatur ba hari bulan ke baru pemaka dekat madah ngagai kita hari bulan ke baru mega kemaya konsert Carnival Sibu Jaya tu ya. Udahnya nyu pulai ngagai sita dagi program ya ke di pelabak dekat diatur ante nunda ya ba ujung minggu ke dekat datai tu kena 2 hari bulan 9 atang dekat di break lawan mimin hari-hari bulan ke bakar di pramu sebedau tu ianya kena 5 ngagai 14 hari bulan 9 2026 di dataran Tuntungku Bujang fasa 1 ngau trek fasa 2 ianya Pesta Kebudayaan Borneo 2026 ya. Jadi program tu dekat berengkah ya kena 5 hari bulan ngau nitiah ke tusun iku dah di pramu bala Raban Komiti Pengatur ya. Anang tiap malam berengkah hari 5 ngagai 14 hari bulan tu mayu macam program. Anyang kaum pengawal pemerindang ba panggau besai tok ke dikumai kita pentas utama kelimpah ti pengawal berjual ke barang pemakai ngau air irup serta megak mandang ke budaya serta adat Mayenasa ngau mai hagi utai kebukai ngonya bala Raban Komiti Pengatur BG Ari SMC di Sibu itu ngelalau orang Mayuan tanya mak datai sama bala nitiah ke atua lebuh maya timpuah menua kita ke benua bersebun dia tu berkenak ke mas tau ke perangkut penangkup mulut ngau hidung ya yang mega patut diperhati ke kita Peninga. Jadi berita ke penudi mega badalah Hello Wai Sibu dia Siti Jakob Gerah ke diterima hari Chairman PPC Gereja St. Francis Xavier di Kenawin ya. Ngenang pejalai kereta Maya Semina Penyuman kena 4 ngagai 6 hari bulan 9 tahun 2026 ke dekat datai ya. Dia Semina tu dekat diatur bah gereja St. Francis Xavier di Kenawin lalu ngarap ke semua kita belak berpadah meh tau ke betesau untuk kita bisa mending ke gerah ke dikunci aku bah dalam Hello Wai Sibu kita ke lemai tu dia Maya Semina Penyuman 4 ngegen 6 hari bulan 9 2026 tu Semina kereta ke nganyua ngau ngamai orang ke ngau Semina tu aja tau masuk serta megak pansut hari jalai pasar tau ke hari jalai sekolah St. Francis Xavier ya entenya mak mensia mayuah ke pasar kita nak dipinta nengah jalai mansak gereja dan diasuh nengah jalai besar ya. Jadi bala Raban Komiti hari gereja St. Francis Xavier Kenawin ke ngatus minta kasih ke mensia mayu nitiah ke jalai ke patut dikenak kita ya ngamik ke orang ke ngau bak seminato nadai ngasai ke jalai ke skut lalu pakai kereta maka ungkup orang ke ngau semina dipinta pakai yang bak mua sekolah St. Francis Xavier tau ke bak pasal Kenawin nyarinya utai kerkunsi aku ke ngali hari tu bak Hello Wai Sibu ngotok mupo dulu aku merik selama lemai.

Ianya sekedari lagu kan dikenal kita berperindang ke lemai tu. Lagu kan dibaik Pengulu Anderson ngalai. Lagu kan diberi nama Rahsia Hati. Tik Maya jam ke dia tu peninga. Tentu ya ke lemai tu mayu bala kita nya tadi. Berarti ke gayari di luar rau. Ya kena anda tu. Manah ke pengerai ngagai bala kita engka bisik bala kita nya tadi gawak di luar rumah atau ke gawak ba luar laban dak semua gak kita itu ke prio asik kita itu gawak ba dalam bangunan atau ke dalam bilik dalam rumah tang bisik sekedaknya tadi nang gaya pengawak enggak nak digagak di luar nyala yang ngarap ke bala kita tentu ya berkena ke sengkabung hidung nanti ulihnya tadi au anang ngelak ke hidung kita nya ulih di pasuk asap lebih lagi sebun ya kena manah ke pengerai jam ke dia tu. Okey jadi sekedar hari ya berita tau ke info gayari ke di kunci kanggau bala kita ke sekali tu tentu ya kita berarti ke gayari ya ke nak entu manah kelebih lagi berkawal ngau berita sebun kita sekedar hari berita ke di perhati ke sekedar hari media ramah berkawal ngau gayari kena manah tu ukai seminat di Sarawak aja au kita itu pun kena rampit hari menua kita sepiak dien kaban kita sepiak tangga bisik megak ya kejauh lagi hari menua kita di Pulau Borneo tu sama belak kena maka di Filipin di Semenanjung Malaysia jauh tip sebut Filipinnya pama yang nyudak rarat kian ke sekedar hari asap tu ke sebun tu tadi tengok tau ngujuang ke sekedar menua yang tahu darurat menyikurang lalu nanti nitiah ke sekedar hari berita di to Sabah megan nang udah lama kena rampit sebon nasab lalu nanti nyemak nanti kita berarti ke sekedar hari berita tu mega berita di Sabah. Di Sabah udah berengkah aktif ke PKOB sidak ya. Nanti kita di to ianya kumbai orang opis penyangga penusah meh tau ke SDMC ya. Jadi ya sidak dikumbai PKOB ke Tegal asap tau ke sebun tu ke majak nyo datai ngagai dekat ngampir tau ke dekat semak 200 tikas pengamah angin di Sabah di Sabah dia. Jadinya sekedar hari berita ke bisi nyadi di menua bukai kelimpah hari kita di Sarawak sebun tu nyo udah nyerang ukai seminak ke Sarawak atau megak ke Sabah ke Semenanjung Malaysia nyentuk ke ngagai Manila di Philippines dia. Jadi jauhnya nyo datai menua bukai lalu pia megak sekedar hari berita ke bisi daripada dito nanti di Sabah 6 itik palan ke di di persa ngembuan tikas pengamah angin ke nak mana ianya Kimanis 175 Keningau Sendakan Tawau ngau mega Kota Kinabalu. Jadi Kota Kinabalu KK ngerikut ke tikas pengamah angin ke pemadu yang nak mana 179. Jadi api yang mega di Sabah nanti kita berarti ke kelimpah hari kita akan bedak di Sarawak di tu bisi penusah angus kenyadi di Sabah mega bisi penusah angus kenyadi dalam tempoh 24 jam nyentuk ke ngagai pagi tadi ianya bisi 6 itik palan ia ke angus di menua Sabah yang nambah kaget penusah sebun tungak ke menua Sabah au. Jadi nang mayuh mega ndur bukai ya ke bisik di record ke dito ya ke ngayan ke menua sekedak menua okey semenak menua kita ajak ya ke ngerikut ketika pengamah angin ke nak entu mana kelebih lagi ya ke nak mana ke pengerai. Jadi di menua kita dito di Sarawak tentu ya kita ya sama nemu nanti kita pasut keluar lebih lagi di Kuching kau di Serian segi berupaya mat au bakal ke tiko mana bakal ke mendambun tumu paginya ya. Ya kelimpah hanya mega kita kedekan nemu bakal ngau berita kita tahu meda portal ngau mega Facebook rasmi RTM Sarawak
Nanti kita akan nemu bekawal ngau tikas pengamah angin. Lalu berita ke pemadu baru bekawal ngau tikas pengamah angin di benua kita Sarawak. Kabisi dikeluar ke berita RTM Sarawak. Ianya di Serian agi ngerikut ke tikas pengamah angin ya ke tau dikubai kita kena sigit ndak mana. Ndak mana tahu ke dalamnya bahaya. Au, te tahu ngasuh kita itu tadi sakit. Ianya di Serian 325 tikas pengamah angin, di Kuching 309 akan direkod kena kak pukul 4 lemai tu tadi. Kita berdua bisik ke pemadu baru. Selalu ya pemadu baru ya nakak pukul 6 bisik bacaan IPU Sarawak. Tentu nakak pukul 4 tadi ke bisik berita RTM Sarawak. Lalu pihak mega sambarahan mega nda manah ke pengerai 287, Sibu 248, Serikai 256, Seri Aman 247, engkau Mukah 205 yang nda manah ke pengerai. Lalu di Bintulu Kapit Semalaju Miri engkau mega limbang agi ngerikut ke 100 lebih mega nda manah ke pengerai atau ke dikumbai kita Kuniang mana tadi au jadi kita sudah bercurak urin. Lalu Kuching au Serian bercurak mirah atau kamansau segi nak mana jadinya berita bekawal engau tikas pengamah angin ke bisi di record ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara menua Jabatan Alam Sekitar Sarawak. Okey, jadi nya berita bekawal ngau gayari kita tajak pun kita medak tikas pengamah angin tu bisi nurun mimit tang tip kita bangsut keluar dia. Nah tadi tak kurang pada aku lagi sebakal mega majak sebun di luar oh. Tang tajak ya ngarap ke kita sama belak nyaga pengerai mah tajak pun tikas pengamah angin ti di record ke itu bisi nurun. Okey, jadi kita berperindang baru lagi banyak berita bukai ke dikunci ke ngau kita. Pukul 6.45 baru aku macam pesan berat dengan pesan batang ke bisik diterima kami. Terus dia lagu nuju bala kita. Tik udah tak sabar nganti SSJ ke 9 kerekat diatur kena 3 bulan 10 di betung tu ilak tu lagu kedekat di sabung bak panggau SSJ final ke 9 ke sekali tu masterpiece menyadik.

0: Bergulai Sejalai.
1: YY FM Bergulai Sejalai. Engkau kita 46 minit dah lepas pukul 6 lemai. Mari selama lemai game semua bala kita ke bisa mendiang ke YFM Selampur Menua Sarawak jam ke Diato. Lalu terima kasih megak ngagai Kim Muam yang kebisi minta bermain ke lagu tadi nah lagu Anderson Ngalai ngarap kata perindang sikut peningan setia YFM yang ngarap kata untuk oleh datai baru ke betul. Jadi lagu kena yang merindang semua peningan ngau semua tinglala kelebih lagi bala kita kendang rindu ke YFM ke ngelala ya kok ya. Jadi madah ke gayari di bintu lu hujan dari tengah hari nyentuh kena tu wow. Lawah mai orang Bintulu hujan di Bintulu lemai tu hujan hari tengah hari tadi pihak ko ya jadinya gaya hari ke jarang didengar kita jam kereta hujan bisi hujan lebih lagi dalam seminggu tu bedau ninga nanti di Kuching bedau bisi hujan di Kuching jadi ya di Bintulu bisi hujan hari tengah hari tadi nyentuh ke lemai tu hujan jadinya ngujuang ke gaya hari ke ngurang ke sebun lebih lagi di kandang menua Bintulu mana berita tajak pun kadang-kadang tetap nyebut berkini gaya hari den nak mana nyebut hujan tang sebut ke hujan dia tahu segi mana kena muai pengamah asap tau ke sebun jam ke dia tahu. Ini terima kasih yang agak Kim Muam yang tiba dah berkongsi ke gayari kita ke lemai tu au. Okay, jadi Nur Maya macam pesan berangga pesan berbatang tang sebenarnya aku mai kita ninga ke promo tu dulu.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tekan kita ngagai

0: acara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita dekat ngatai ke pesan berat ngau pesan berbatang. Kita tahu ngatai ke ngagai email kami biar megak ngagai lumur WhatsApp ke bisa disebut ba promo Sam tadi au DJ Samnya tadi nya di ngau tu pesan ya keterubah ke bisa diterima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari bagi anak gelagai tau ke apai burut nesau stamadah ke kebembelayan. Kelebih lagi, ia kenglala bini ya isun anak jantum tak ke deboy tak ke burut. Jadi pesan tu madah ke bini ia ke bernama isun anak jantum tak ke indai boy tak ke indai burut. Udah nadai kena sarito pukul 5.38 dini hari tadi 2019 sarito hari 3. Nyalai ke bambelayan ke dipesan ianya ke diau di batang sangan muput penyarai mukah berdengan penipah tada nangah selialai takus tatau kebelayan lintah juam niah bintulu ariap meterjang terumah John simpang bayan gau semua kita ke ndak lah dirintai ke nama dito ke ngelala niang ngesun anak jantum jadi niang tu dekat disengai bak rumah teluak lubuak nanga sangan tatau lalu dekat dikubur ke kena 5 hari bulan 9 hari 6 tu ila. Jadi kita akan bisi tanya berkawal ngau pemati suam anak jantum tau ke indai boy tau ke indai burut tu tau bertelefon ngagai lumur bunyi ba lumur 0162775960 ianya orang ti ngambil kita ngenak perahu ba pasar sangan. Jadi pelabak ku menua tu bedau datai jalai nya alai bak pesan tu madah ke barang siapa kita ia ke minta ambil ngenak perahu bak pasar sangan kita tahu bertelefon ngagai bunyi bak lumur telefon bunyi 0162775960 jadinya tadi pesan pemati ke diterima kami ari bagi anak gelagai tau ke apai burut dari sangan tatau. Jadi pesan teka sekali tu inya pesan ngetas ulit. Pesan tu datai dari Jolita nak Wilson tau kain dah lenyak. Madah ke pengawal ngetas ulit serta ngambil terbalu ke niang kiai anak antingang tau ke apa lenyak. Maya ngetas ulit ngau ngambil terbalu tu ianya kena hari 6 tu 5 hari bulan 9 pukul 7 lemai bapalan bak rumah Watson pelasuk Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang Serikai. Nyalai ya semua kita ke ngelala niang kiai anak antingang. Tau ke apa lenyak kita sama dipinta datai magang maya tu ilak. Pesan ke tiga ke sekali tu. Jadi pesan tu pesan berat, pesan pemati. Pesan datai hari judi anak tubai tau ke indai adin. Madah ke lin anak mau. Ianya anak tuai niang mau anak adin tau ke apai adin. Tok apa sili udah nadai kena 25 hari bulan 8 tu tadi kena hari 2. Jadi pesan tu minta semua kebambelayan ke diau di Batang Baliah Gad Mujung ketiba song pasal kapit ngau semua kita ke diau Bagenturuang Sri Sawang Jalan Melekun Kapit ke dipakai terumah pol. Minta kita datai berbala mayuh kena hari 5 tu 4 hari bulan 9. 4 hari bulan 9 lalu niang lin anak mau tu dekat di kubur ke kena hari Minggu 6 hari bulan 9. Yang penerang kesiliak berkawal ngau penusah tau ke pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai lumur bunsu anak mau 0198006627 tau ke Maxwell anak lin 0198276510. Jadinya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu pesan nangkan ketuknya pesan ngetas ulit ngau nyuak ke terbalu. Pesan tu datai dari Ferisia Lamah nak sekalai dari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu minta semua kebelayan ke ngelalan yang Roni anak sekalai tau kedika ngau kurang ngau boy apai ular. Minta semua kita ke ngelala niang Roni anak sekalai tu Kelebih lagi kita ke diau di muka ke biau termasuk sibu tutung pasal siung labang bintulu semebak sebawah suai niah miri serta semua kita kenalah dirintai kena mari tu ke ngelala ni yang roh ni anak sekala itu ke boy atau kapai ular tu kita dipinta datai ngau pengawak ngetas uliat serta nyuak kentebalu ni yang roh anak sekala kena hari 6 tu 5 hari 9 lalu uliat dekat diwan hari 6 5 hari 9 uliat dekat di kertas serta nyuak kentebalu kena hari minggu 6 hari 9 baru masa tiang labang atas jalai Abin Tulu Miri. Jadinya pesan ngetas ulit enggau mega pesan nyuak ke entah balu. Danangkan kenyak pesan ke bisi diterima kami ke sekali itu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai dari Nestefina Raca madah ke Sinorita Anak Jingi tau ke indepik udah nadai kena 119 bak spital Bintulu. Jadi yang Senorita yang Senorita Anajingi tu dekat di Sungai Balamayu bak Fusio Trading Company Batu 6 Bintulu kena 119 ngam ke 2019 lalu dekat dikubur ke Pegilak 3 2009. Jadi semua kabar belayan ke diau di Bakung, Bukit Peninjau, Miri, Bintulu, Mukah, Semunjan, Entulang, Kapit, Batu Niah, Lubuk Antu. Gau semua kita kengelala Senorita Anak Jingi itu di Pinta Datai Magang. Jadinya pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan pemati ke sekali itu. Jadi pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngari ke Joshua anak Indian ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang inik sidak ke bernama kacak tau ke rancak anak kelum tau ke indai benyak dekat diatur kena pagi hari 6 tu 5 hari bulan 9. Jadi minta semua kebang belayan ke diau di nangat tadak ngemah kabah mapai kemelayan di Kenawit Kebukai kerengan arak pelagus kapit pararan pelagus pelak buang ensawi sungairan pemegak tatau kakus Bintulu Miri ngau semua kena Allah dirintai kena marito kelebih lagi ya ke ngelala niang kacak tau kerancak anak kelum. Jadi kita dipinta datai ke rumah Edmund SPS tau ke skim penempatan semula nangat tadak kena 4 hari bulan 9 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 5 hari bulan 9. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelefon gelumur Joshua Indian 011-365-02-804 Edward Indian 011-2506-6418 tau ke Indeshua 019-438-2311 nya. Pesan ngetas ulit ke bisik diterima kami. Lalu pesan ngetas ulit ke sekali tu ianya datai hari Nuni 6 minggu hari Kampung Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau. Jadi madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia ke bernama Guliang niang Guliang anak Saluak. Jadi pengawak ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur bak rumah sidak di

0: Bukan di Sebuyau, gong betul gong seburan gau semua kita kediau di Miri Kuching Kenglalan yang guliang anak sago, anak salo yang guliang anak salo di Pintak Datai Magang. Penerang kesili atau bertelefon ngagai lumur Nana bak lumur 013-894-7631. Jadinya sekedar area pesan ke sempat dibaca lagi kita nanduk baru berperinang dulu ngau setiap lagu ke dibai Ricky Anderson untuk nuju kita ke Kabenung bisi makai pinang udah kita entade makai tau ke sebedau kita yang ngerja apa ngau buka ya bisi sekedar agi menua ke bisi makai pinang ngilum pinang ngau bungai pinang ke sekali tu
1: sada lemai Y FM.

pakainya lagu hari Hariki Anderson Bungai Pinang. Ujung kejam kita 3 minit. Dah lepas pukul 7 lemai. Merik selama lemai. Gebelah kita angka baru mendiang ke YFM. Gebelah kita angka gawak bak rumah Sarito. Yang ngarap ke bala kita nya tadi. Uliah ngerapat ke kawal ngau bala nak kita ke lebih lagi dia tu benuang pemisi. Nanti nak pemisi pun tentu ya. Sekolah nak uliah dibuka. Mayagayari ke bakato. Okey, jadi terus ngah pesan berat ya ke bisi diterima kami ke sekali tu pesan datai ari James anak Jalian tau ke apai cancun madah ke ini sidak ke bernama Siman anak Unggan tau ke Indai Jalian tau ke ini Jim udah nadai kena pagi tadi orang pukul dini hari 1.17 dini hari 2019. Jadi pesan tu minta khabar melayan ke lebih lagi ia ke sama sepemakai bakar jenit bak rumah ngelambai ngau bala bak rumah bajau rantau kuyung mujuk ngau megak bala bukai di air mujuk julau khabar melayan di air kenawit rumah banyan rantau rusak rumah ikiah liuh dong rantau pitak pi megak khabar melayan bukai di sepemanja jalai entabai julau kemblain bukai di rumah rayah nangai jiet rumah liba buak rumah ramba penyangkai akai rumah bakar ulu mawang rumah bala di bala ubit batu lima jalai KJD Cigo Wilson di nanga kota julau kemlayan di sebayak balingian lubuk pas tatau konselor janting sebiliak di sepupuak niah kemlayan di lambir bakal sida Anil sebiliak ngau di Seterah Julau serta bala kenalah dirintai kenama dito ya ke ngelala Siman anak Unggan. Jadi yang Siman anak Unggan tu dekat di Intu Bala Mayu kena 4 hari bulan 9 ianya malam hari 5 bak rumah Andy anak Medan Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau serta dekat di Kubur ke pagi hari 6, 5 hari bulan 9. Seberat tanya berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelefon ngagai lumur ucuk ya ke bernama James anak Jalian, bak lumur 013-599-8090. Jadi pesan ya ke bukai ke bisik dia terima kami ke sekali tu, ianya pesan semiang ke niang bungang atau ke bugang anak singka. Jadi pesan terdatai dari pengajar Richard Bungang madah ke pengawak ngintu serta muai basa ke niang bungang anak singka. Jadi minta sama ke pembelayan di Memaloi Sekerang, di Baloi Sekerang, ke belayan bukai di Pelasuk, Bukit Aup Sibu, Entalun, Sekerang, Pematuh, Tekalung, Situt Anak Seriat di Lidung, ke belayan di Lipat, Termaunggin, Kejemut, Tembung Tabut Tadin di Murat Sekerang, kabelan bukai di Bukung Plasuk Merindun Lubang Tu, Duri Bangat Ngeduri Au, Duri Bangat Ngau Aur Bangat di Jalan Liduang Betuang. Ngau semua kapan belayan ke diau di Sayat Kumpang Kucing, ngau semua kita ke ngelala ni yang bungang anak singka. Jadi pengawa asmiang keniang tu dekat diatur kena hari 6 pukul 7 lemai 5 hari bulan 9 bak rumah Sidampu di rumah Will Stuga Engkelili. Yang lain minta semua kembang melayan ya ke ndak sempat datai maya pengawak ngintu tau ke muai basa ni yang tok subak ulih dengan atai ke diri. Jadinya sekedar area pesan ya ke bisik dia terima kami lalu pesan bukai ke bisik diterima kami bak awak ke sekali tu ianya pesan pemati pesan pemati pesan ke sekali tu ke bisa diterima kami ianya pesan muai basa datai ari lamah anak usang. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa niang indai sidak ya ke bernama niang cermi anak ningkan to kapa indun. Jadi pengawal muai basa tu dekat diatur kena hari 5, 14.9 pukul 6 lemai bak rumah Mudan Lubuk Injin Sungai Teras Bilik 2 di Seratuk. Nyala minta semua kaban belayan
Sebab kita ke sepemakai lebuh maya rabat tu tadi ngau kita ke ngelala ni yang cermi anak ningkan to ka inda indun dipinta datai magang. Sebab tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur lama nak usang 0137332355. Jadinya pesan muai basa ke bisi dia terima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke sekali tu ya ke bisi dia terima kami ianya pesan datai ari asin anak umpe sebilik madah ke anak ya ke bernama Jackson anak asin to ke Icin udah nadai kemari 1019 jadi ya tu dekat di intu balamayu berumah Patrick ulu sungai siwang kanan sibu kena satu hari bulan dekat dikubur ke hari lima tu empat hari bulan sembilan nyalai minta sama kabar melayan ya ke dia di Ulu Siung lubuk pelai sungai Pedalai Siung Tengah Siung Ijuk Mukah Rasau ke Nawit ngau semua kena Allah dirintai ke nama dito kelebih lagi ke Ngelala Jackson anak asin tau ke Icin tu dipinta datai magang ke rumah Patrick Ulu Sungai Siung Kanan di Sibu. Jadi pesan tika nangkan ketu pesan pemati megak. Jadi pesan pemati tu madah ke Ellen Chai utak anak ape. Tau ke bini Willie anak jangbo. Udah nadai kena satu hari bulan sembilan hari dua nya kemarik. Nyalin minta sama kabar melayan. Abang lapangan serta semua kita ke ngelala kelebih lagi ke diau di Setambak. Penunus, rumah surik, tiga buah rumah, jerai, lipus, kenawit, batang rimbas, ulu teru, ngau semua kita ke ngelala. Semua kita ke ngelala. Ellen Chai Utak An Apek Toke Bini Willy Jang Botok dipinta datai ngau pengawa nyengai ba New Res Senadin, ba Wake Service New Res Senadin, maya mayang itu ianya kena tiga hari bulan sembilan ianya hari empat. Lalu pengawak semayang ngau dekat dikubur kena hari lima empat hari bulan sembilan. Bak pendam Anglican di Lambir Miri. Nyalainya asitip pesan pemati ke diterima kami hari Douglas Cendana Nak Willy. Yang harap kebala kita ke ngelala. Madam Ellen Chai tu dipinta datai magang. Jadi pesan ya ke nangkan ketuk, pesan nangkan ketuk megak pesan pemati. Jadi pesan tu diterima kami hari pesan tu diterima kami hari Dayut tau kejau madah ke indai sidak ke bernama Rintun anak sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi. Jadi pesan tu minta semua kaban belayan ke diau di merindun nyatok sebeliau bara sebangkai kesit nibuang semua bala di lubuk antu ngau kelili kena Allah dirintai kena madito kelebih hagi ya kenglala Rintun anak sigai tu dipinta datai ke rumah sibat merindun skim sekarang. Jadi niang tu dekat di intu balam mayu malam hari 5/4/9 dikubur ke kena pagi hari 6/5 hari bulan 9. Kayaknya sekedar hari pesan lagi kita nampung baru kita ya merindang kelebih lagi ngai bala ke bisi mendiang ku FM ke benong berbaik ke kereta megak jam ke dia tu kita ya dengar ke lagu lama tau. Ndak gentu lama lagu tu. Kita dengar ke Sada Nyawa Edward Pusah dulu. Ngai bala kita ti rindu ke lagu Edward Pusah. Kita dengar ke lagu ya ke diberi nama Dilah Racun Nyawa. Terus boleh kami YFM segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ianya sekedar lalau ke di tujuh hangai bala kita ke sama diau di menua Sarawak dituk lebih lagi di Kuching dituk ngau di Serian. Terima kasih hangai bala kita kemudian ke YFM di Kuching. Boleh ingat ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz lampur menua Sarawak. Kalau mai tu pian megang lalu ke kita tim mendiang ke YFM na RTM klik kita ke uliah ninga ke kami baru ngena channel Astro 871. Okey, kita terus ngau pesan berat ke sekali tu. Jadi pesan ke sekali tu, datai Ari Rama na berindan, madah ke Alista, anak ya ke bernama Alista Kamat, anak Rama udah nadai sehari tu, 2019. Jadi pesan tu minta semua kemembelayan ke diau di Batang Uyak, Pakuh, Bunau, Sebindang, Bekikiak, Nangga Bunau, Pemegang pembelayan di skim Gempuruk Sekuau, Nangga Sekuau, Tamin, Setapang, Selangau, Pasai, Engkabang, Lubuk Antu, Lubuk Subung, Kuching, Sibu, Bintu, Lumiri, ngau semua kita. Kendaklah dirintai ke nama dituk, ke ngelala, ya ke ngelala Rama, anak Rama tu tadi, ke bernama Alistair Engkamat, anak Rama. Jadi semua kita ke dipesan, dipinta datai ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Uyak, Selangau di Sibu. Jadi maya angin tu ianya kena lemai hari 4 3019 lemai hari 4 lalu niang tu dekat dikubur ke kena hari 4 dikubur ke kena hari 5 4 hari bulan 9. Jadinya pesan pemati ia ke bisik dia terima kami. Jadi sekali lagi ngerah bala kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Ngarap ke bala kita boleh ngenatai ke pesan berat ngagai sekedar hari andur tau ke platform ia ke udah disebut kami. Kita tau nganjuang pesan ngagai email kami. Arus telefon maka kemenari lagi dibuka. Tang mayuh bala kita ke lirindu lagi milih. Nganjuang ngena Facebook. Nganjuang ngena email. Nganjuang ngena WhatsApp YFM Iban. Laban kita ke nganjuang pesannya tadi. Ngagai WhatsApp kami. Tau ke ngagai email kami. Nang udah ditayap kita ngau mana-mana. Tak nak salah kita ke dekat. Berkena ke arus telefon. Nang sigi agi dibuka mega arus telefon nau ndur kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Okey, jadi pesan bukai ke bisik dia terima kami ngai bala kita kagi ke dekat ngenatai ke pesan berat ngau pesan berbatang nak salah agi dibuka tanggo tu ngenatai ke sekedar ari berita bukai mega ke bisik diterima kami pesan ke sekali tu inya pengawak berkat keregang. Jadi tu pesan datai ari Matthew Belajar anak Gumba medah ke pengawak berkat ke kubur niang serak anak Bagong dekat diatur berumah panjai rumah Maureen anak Michael John entebar undup Sri Aman kena hari 6 tu 5.19 pukul 10 pagi. Jadi pengawak berkat keregang bak kubur entebar undup pukul 10 pagi lalu berkat ke pemakai lalu merarau 12 tengah hari. Jadi minta semua bala ke diau kelebih lagi kaban layan sekayuk batang undup ngau semua bala kena ulih dirintai kena maritok ke ngelalan yang serah anak Bagong dipinta datai magang ngau pengawak merkat kergang yang serah anak Bagong. Sebera tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur Matthew Belajar anak Gumba 0134209845. Okey lalu nangkan ketuk pesan kredit terima kami inya pesan pengawak Semiang Regang, datai Ari Sebia Anak Ujan. Madah ke pengawak Semiang Setamakak Keregang, Niang Buda Anak Jingan. Kena 5 hari bulan 9 pukul 10 pagi. Hari 6 tu 5 hari bulan 9. Bapalan bak rumah Maureen Anak Michael John tebar pula buat aku pesan dia ke sama tu tadi neh. Okay, dengan awak kita terus dengan pesan ke sekali tu nya pesan Semiang 100 hari serta ngintu semangat niang ex tu rumah William Anam tok ke Anam anak Jamal tok ke Apai Numi. Jadi pesan tu nuju semua ke pembelayan ke diau di Ulu Kerian Seratuk temuduk Kerian Seratuk kemelayan di Sibu Bintulu ngau semua kita ke Ngelala William niang ex tu rumah William Anam tok ke Anam anak Jamal tu kelebih lagi mayayak ke ia kagi gawaknya di pulih subak lalu Semiang ngintu 100 hari ngintu niang tu dekat diatur kena 12 hari belas 9 7 setengah lemai bak rumah sidampu di lot di lumur 3 di lumur 436A lumur 436A lorong 4H Taman Melihah Jalan Matang di Kuching. Penerang ke sili atau bertelefon ke lumur 013-569-3598 ini lumur Numi tau ke Mak Girl. Nya pesan Semiang 100 hari. Lalu pesan bukai ke agi bisik di terima kami ke sekali itu ianya pesan pemati datai Ari Numi anak Charles madah ke Matthews Angkuang anak Kennedy kudah nadai kena 30 hari belalapan tu kemari di Bintulu dekat di Intu Balamayuh kena malam tu 2 hari belas 9 bak rumah setewa tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu dikubur ke Pegilak bak pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Aup Sibu kena hari empatnya Pegilak nyalai minta semua kemelayan ya ke Ngelala dipinta datai magang jadinya pesan pemati ya ke bisik di terima kami lalu pesan ya ke sekali tu pesan ya ke sekali tu pesan ke penudi dibaca bawa ke sekali tu datai Ari Umang anak Alup Tok Indai Sultan madah ke pengawak berantu ni yang menyadik silat ke bernama Niang Duncan anak Alup kena hari 6 tu 5 hari belas 9 minta semua kepemelayan di Senibuang Bintangur Maljau Sebintik rumah terumah Johannes Miri Johor Suai serta kesama sawum pemakai kediau di Jalai Balingian kelebih lagi di Sepuan Setuan Nawan Pelatak kemelayan bukai di Bintulu ngau ke naklah dirintai ke Ditok Magang dipinta datai magang ngau pengawak berantu Niang Duncan anak Alup kena 5 hari belas 9 ianya hari 6 tu tajam pihak ndak dia padah ke pesan tu dini ke menaria palan dur berdin tu bak rumah Emiliana Jeloi tau ke rumah Duncan Sungai Atasan Balingian kayaknya tadi pesan ke diterima kami. Jadi ya, ngujung kawak kita 5 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya, 7.30 lemai kami dekat nabur ke berita RYFM. Lalu nangkan ke berita kita dekat terus bergulai dengan YFM. Tentu kita kendang rindu ke pesan, rindu ke main asal. Kita bisik pantun malam tu. Terus bergulai dengan kami. Kita dengar dulu lagu ke sekali tu. Setiap lagu di baik penanyi lama kita, Inu Balan, terkenang kenuan sebedau kita mendengar berita lemai.

pukul 7:30 lemai. Dato kami nak buat ke berita lemai hari YFM ke True Batuk. Batang berita. Mayu lagi orang kata bangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat tungkul ati di Sarawak. Hari kemarau serta hangat, air irup dianjung agak orang dilunduk ngau lingga. Batik A, nampung baru penerbai bilon Miri, Kuala Lumpur. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Malaysia tang kelebih lagi Sarawak berguna kemayu hagi orang ketebangkar bak bidang kardiologi kena napik guna pengawak perubat. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke bepun ari menua tu ke majak manyuh orang ketuai umur dia menua tu berguna kemayu hagi orang ketebangkar bak bidang kardiologi kena nangkup penyakit keraya. Ia madah ke Malaysia bisik kira 400 iku orang ketebangkar bak bidang kardiologi kegawak bak spital perintah enggau spital luar. Tajak pihak ia berterima kasih ngagai opis Menteri Pengerai ti udah nganjung 6 iku dutur berlatih nyadi lutur terbai, lutur terbangkar bak palan perubat tungkul ati di Sarawak. Rabanti majak nambahnya megak oleh nyawab ngangkat ke pemanah servis kardiologi bak palan perubat yang kaum Bintulu Satellite Heart Center. Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakutuk buat post Facebook ya. Ensana 750 kutak air iruap dalam butul udah dianjur ngagai dua genturong peniau ke suntuk air ke Tegal Ari ke Majak Kemarau. Genturong peniau tu inyak kampung Pasir Hilir Bintawak di Lunduk enggau Sungai Pisang di Lingga dalam menua Pegai Seri Aman. Menteri Pemansang Induk Nambi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke 670 kutak air irup yang dianjung ngagai kampung Pasir Hilir Bintawak di Lunduk lalu 800 Nanduk Baru lalu 80 kutak aginya dianjung ngagai rumah perindu bak Sungai Pisang di Lingga Seri Aman. Bantuknya dekat nguntung ke 375 ikut orang ada 94 pintu ruang bilik ke bisik penanggul suntuk air. Mensia mayuh ke suntuk air ke Tegal Ari ke Benuang Kemarau Megak udah diasuh ngagai komiti penjangga penusah peringkat bagi menua tau ke pelilih menua. Dato' Sri Fatimah Abdullah maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah ke berjadi program Sarawak Women at Work bagi menua Samarahan di Kota Samarahan. Berjaku lagi harinya, Datuk Sri Fatimah. Madah ke pemanyu orang induk ke masuk market pengerja pengawal agi ulia ditambah. Data Opis Statistik Malaysia ke tahun 2024 mudah ngayan ke mayu orang induk ke masuk market pengerja pengawal di Sarawak. Bisik 52.7% ngau 85.4% bak orang kelelaki. Yang madah ke penau, raban orang induk nak patut diperhati belalau ke penempat ajak laban perkara ke berguna agi inyak pemandai, pengelandiak, penlebak ngau rikut pengawak sidak. Batik A udah bersetuju dekat nampung baru penerbai bilun Miri, Kuala Lumpur. Perkara tu dipansut ke Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Engau Budaya Chiu Chun Man kemari. Ia madahkan sebedau tu, ia suah dah nerima balas penemu pasal bala penumpang kemar dekat beli tiket bidon ke Kuala Lumpur. Tegalnya megak, ia udah minta company bidon tu berunding nampung baru penerbai bilun sidak ya. Cio madahkan pemutus batik A ke dekat ngatur baru penerbai bilun ke Mirinya endang perkara kecukup mana. Ari penyuah ngotusun penerbai bilun company tu dekat dipadah ke endak lama agik.

Kita dia tu menemankan berita RUYFME Ban Kuching. Penyangkai kapal industri semelaju SIP Ensana sudah nerima penatai kapal MV Star Minus One Ndor Munggah 3,500 metric ton epichlorohydrin ianya sebangsa barang kimia industri dekat dijual ke benua luar. Penerang Ari Bintulu Port Holding Berhad BPHB mada ke penatai kapalnya ngayan ko OCI Kamno Sendirang Berhad udah belabuh nganjung barang ngena penyangkai kapal tu. Perkara tu megak ngayan ke pelanggan bisi benar pengharap ke servis enggak operasi tidak berjalan ke penyangkai kapal industri semelaju ti ulih nyawab ngangkat ke pengawal industri enggau ekspor Sarawak. Bintulu Port Holding Berhad megak seruran kiah serta ngada ke servis penyangkai kapal kelikun efisien boleh dikarap serta ngemeran ke guna pelanggan. Pesaka gastronomi ngau pemesai guna tuluang nanda baru pesaka gastronomi ngau pemesai guna muluang ngau apuang Sarawak bisi dibantai ke baum kluster sosio budaya engau perkara pelajar genturuang pemansang ASEAN Timur Brunei Indonesia Malaysia Filipin tau ke BIMP IAGA ke 11 di Brunei. Baumnya tembok diatur sehari itu Crown Service Syndrome Berhad bisa mantai ke gaya pemansang tiba kawal engau dua inisiatif tiba pelasar ke hasil mulung engau apung. Inisiatif tu yang nyebut resepi mulung engau pengerami gastronomi mulung engau apung. Dengan BIP IAGA Crown Service Syndrome Berhad berpeluang berkongsi ke penerbak menua Sarawak bak pengawak tinyerungkai peluang kerjasama bak pengawak tingangkat ke pesaka gastronomi engau gaya orang budaya menua budaya orang di menua tu. 82 ekonomi arisi tak jepak dalam tahun tu bisa nerima bantu pelajar ke diberi dengan program ACE DDM 67. Kaban Konsen Negeri Setak Jepak Iskandar Turki mada kebantuknya diberi kena ngurang ke penyuntuk terdiasai kebalan miak kemujur nyambung belajar ngagai palan pelajar tinggi. Ya maga meri terima kasih ngagai bala apa indai ngobalan miak keudah meri pemujur ngagai balan miak. Nyak lai balan miak ke diharap dekat majak ngulih ke penghidup di mana hagi jemaah ilak lalu ulih meri asil ngagai sidak sebilik komuniti enggau menua. Iskandar Turki mansut ke Jakutuk berpengawak ndur yang nyerah kebantuknya di Bintulu. Upis air menua pesisir tak kejebab bagi menua kapit bisik ngatur pengawak ndur nyedia ke paip air bak kenturung bak pelilih menua song. Tundang dikena nyedia ke air ungkup orang kediau bak ndur ke ukai dikuasa jebab ke bisik penanggul suntuk air. Paipnya dekat disedia ke bak upis bomba song, Dewan Masyarakat Song, ngau alai juluk ngau jalai ulu takan song. Paip kesebakar megak dekat disediakan bajalai belaga tubau ngimbai sub station Sarawak Energy ungkup orang kediau di belaga. Kelimparinya jebab megak sama bisi nyedia kepalan dur ngambil air bak empat palan di menua dipelilih menua kapit ianya simpang lut, simpang simun, simpang lubuk kasar ngau simpang yong di kapit. Berita penanggul sebun asap di Sarawak. Nakak pukul 4 lemai tadi, kandang menua Serian Gau Kuching ngemengkang ngerikut ke indeks pengamal angin atau ke IPU, bak tikas ke tauk ngerusak ke pengerai. Serian ngerikut ke IPU 317, lalu Kuching ngerikut ke IPU 308. Kelimparinya, kandang menua ngerikut ke angin bak tikas kebalat ndak manah ke pengerai. Kalai Semarahan, ngerikut ke IPU 286, Serikai 256, Sibu 254, Seri Aman 242, ngau Mukah 210. Berbangaunya IPU 46 kandang menua inyak kapit Bintulu, Semelaju, Miri, ALP Miri ngau Limbang ditetap kesama baktikas kendak manah ke pengerai ianya 169 ngagai 190. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Mayogi orang ketebangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat Tunku Latih di Sarawak. Kemarau serta angat air irup dianjung ngagi orang dilunduk enggau di Lingga. Batik Air nampung baru penerbai bilun Miri, Kuala Lumpur.
Berita lemai 2019 tahun 2026 hari 3 kebaru di pendiang kakitanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak gadung.
0: Jawiang, anak juga.
2: Jambi, anak pasang.
3: Ungan, anak ujum.
1: Untang, anak tenggan.
2: Letan, anak kusir.
4: Kumpang, anak tinggi.
1: Nyantau, anak juna.
2: Ugap, anak utut.
0: Nyaru, anak talam.
3: Janggang, anak ingkoi.
4: Bulan, anak kasau.
0: Empati, anak dugu.
1: Entap, anak tulu.
0: Manin, anak celing.
1: Rejab, anak bagi.
0: Mat, anak akit.
2: Border Scout utut, anak tanggang.
1: Dampi, anak Brian.
0: Endrian, anak tadang. Ngalah kita, sapa Sidato.
5: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Freke, Ngau, Sarawak, Renja.
0: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sikap suba.
6: Sidato, bebadi, mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
5: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
0: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh, kitai hidup likut nyentuk ke dia tau.
4: Kami hari drama penghidup
6: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
0: berambung
6: nyawa ngetan ke menua.
7: YFM Segulai.

Yang harap kepala kita ke bisi berberik ke bungai jam ke dia tu. Lebih lagi maya bulan 9 tu ke bisi balang pangan kaban kita diri sebilia seluruh hati kita. Hari pengadai hari bulan 9 tu ne bisi mereka berberik ke bungai. Jadi tu lagu ke baik Gil Bergaung bungai ke tanda tua. Setiap lagu ke dia pinta sikup dengar kita jauh tu di Kuala Lumpur din. Jadi yang merik selama lemai ngagai lemambang beliang te minta bermain ke lagu tu. Hari lagi bergawang kena merindang bala ke ngelala ke lebih apa indai ngobala ke diau di tingkat licuk ruban ko ya. Apa yang ngoyenda ya sedak serumah ngobala di ulu sebetan ngarap kemeruan gerai. Lalu mai bala din bertemu jom minggu tu ya bisik pulai ke pasar ruban. Bisik pulai jom minggu tu boleh bertemu buat pasar ruban ko ya. Jadi ya berkongsi kegayari di Kuala Lumpur megak. Jam kedai tu tajapan bisik sebun atau kejerbu di Kuala Lumpur. Atang ndak balat sebun sida di Kuala Lumpur. Hanya dia terima kasih ngagai bala ke lebih lagi ngagai lemawan beliang ti berkongsi kegayari di Kuala Lumpur. Jam kedai tu terima kasih ya. Lebih ninga ke kami ngena RTM Klik.

Oh, jadi nanti kita berhati ke Megau, mayu ke Menaria, program tau ke pengawak ke dekat diatur, udah diperambu, suah disebut Megau bakal program Sarawakku Sayang. Enggak megak program bukai, ya ke nang udah diadang dekat diatur kandang menua kita selampur menua Sarawak. Anda uliah diatur ke Tegal ke aku ke Tegal ke sebun ke bangat balat jam ke dia tu. Jadi inti ni tiah ke info ti dikunci ke ba media rama kita di tu lebih lagi ari penjaga penusah menua Sarawak, komiti penjaga penusah menua Sarawak berkawal engau Sarawak ku sayang ke patut diatur di Betong kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu dekat di lanjar ke ngagai siti hari bulan ke dekat di Padah Kebaru sebedau tu megak di muka sudah di ndak jadi dia tu kan jadi tang di lanjar ke ngagai hari bulan bukai megak ke dekat diatur lalu di Betong megak sama Laban tinitiah ke Sarawak ku sayang dekat dia tu di Betong kena 11 ngau 13 hari bulan 9. Pian megak di Sri Aman. Tinitiah ke di Sri Aman patut dia diatur 26 hari bulan tidak salah di Sri Aman 26 hari bulan 9 megak di tinitiah ke di Sadang ndak dia atur mayanya tang dekat di Lanjar ke Baru ngagai hari bulan baru ke dekat di Padah. Lalu berita bukai ke dikunci ke ngagai kita megak jam ke dia tu berkawal ngau penusah ni tu tadi. Okey penusah tu tikas pengamah angin ke baru dikeluar ke oleh dipedak ba media rama lebih lagi ba berita RTM Gomega UKAS unit komunikasi awam Sarawak UKAS anang bisi madah ke tikas pengamah angin nak pukul 6 lemai tu tadi enti nitiah ke pemadu ya tinggi di Serian 330 Kuching 312 di Semarahan 292 Seriaman 257 lalu ke pemadu baru di pedak di tu lubuan tu pemadu tinggi nakak ke dia tu tu nyubaka ke belaban ke nama tu nah Niki Nurun tu pemesai puen jadi di lubuan tu nakak ke dia tu pemadu besai 368 368. Jadi tadi ditangkan ke Serian, ditangkan ke Kuching. Jadi nak ke dia tu kita ke dia di lubang tu untuk boleh hanang berkedayau lebih lagi balan miak yang kena tan kumpu penyuh asai bisik batu-batu bisik kengaru-ngaru nanti pansut keluar kengaru-ngaru rekuang asai sebun kena entu manah ke pengarah jam ke dia tu jadi nur bukai bisik 100 lebih ngau 200 lebih bakal di Betuang 205 Sibu 241 Serikai 258 Seriaman 257 Lunduk 249 Tebeduk 240 jadinya sekedar area tikas pengamah angin ya ke ngerikut ke 200 lebih yang kawam kenawit 291 tang pemadu tinggi tadi menyekaku ya ke pemadu nak manah ke pengerai ianya lubaan tu 368 Serian 330 ngau Kuching 312 jadinya info berkawal ngau tikas pengawal angin nakak pukul 6 lemai tu tadi ke dikunci ke ngau bala kita. Okey jadi kita ya bisip main asal atau lagi tang sebedau kita dengar ke main asal.

Nasab tebalat bersebun biar ke lagu ini yang Michael jemaknya tadi nenang amat gak bunyi ke pedak gaya hari kita jam ke dia tu awak orang kada mua kita pun ada pedak gamal ke Tegal bersebun tanang awak anang je pengerinduk kita bersebun tau pedih nanti pengerinduk bersebun segini ada ubat ya uncur kan kau air pun dah boleh gak gerai nanti bakal bersebun tu gagak hujan gagak tadi bisik gak boleh ngurang ke mimit sebun gaya hari. Okey, jadi ya terima kasih ngagai Jessica Itan ke minta lagunya tadi. Lagu dikena ya merindang bala ke ngelala meko ya. Kelebih lagi ya ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu. Lalu kita dah tu dekat dengar ke main asal pantun. Pantun keterubah tu lagi ianya pantun burai nak sebau. Pantun memayak 100 tahun ditangkan ke ngau pantun lebuang anak tanjung. Jadi pantun tiga ketiga ianya banang anak tigang pantun sino. Jadinya tiga itu pantun ke dekat. Dikena kita berperindang. Kelebih lagi kita terinduk kami nasal pantun.

Kawin. Udo pa madaas wae ma nyari panatay kapal nga ajo ara. Tamae amanga ka kapai bajaliak jera anu kubunya kuat selabia dia. Gadai-gadai penatai amai tamae anta imae at yang pinangalaka.

Kaino naguay jako mantay carita. Ako kanusuan patuhan sa jarak marwa kati kita ingat may orang kagib daw basuk camaru daulu wauga bedawa tanggal ka jangkaranya nyato bargaga pamulu basuhan wae mangat madah kadire ngayang ampun.

yang beruaknya wahai mahanya dek barunya di raja tada daiwan kajipuan buam serta ya dua sinya tak bisa dan yang pangulunya ngawa lepauk naruntul ka senapang ipuan nabi iki aprang kapea tak inciat nimia tapi kalita kedai tebarun saya cina tak kawap dia hati bala kaluni yasir mansang migai nagri nganti sidak ya dia cal bina angaduk aku buat selabian wak dia makasih pekat nanam sama yang

camisé, ça, couleur. Gato andura tungudo ramanda sua urang lai manyadik mata pangkalan tanah malaka tuan durasa tasura mata kasila tanah malaya abang aji upi ang wai manyadik tasura urang diauda kuci ang duduasa tanah tuan raja ka jingguat tasura mata ka buntuat babuli araya rambuang dan seorang mataka temuang uruang nanga sama aga tura sibat pangara sibat mataka menjuang pala manual pangluga rinang dan seorang matake gatwi mansa pangluga rinang dan seorang mataka ngamiak panyamang pala manual temuang ko dan seorang matak iko patu kapo uruang pangamiah manwa yananga kawa tuan juga huai ma nyade dan sua orang nyadi mata kakapi tengah dan sua parintah nyadi menteri perkara manwa ngamban nyasidan sayan tangan ya sayan garimian di atas meja yang mangkuat tapang jadi udahnya tubor iwat ya manganya buat maka rumput lalang satra kati kita gengat ujakup santun juga ngasuh kita ngamata kabuah ilayah timah nya munte ara tonan madaka pesan ngasuh kita jaga pinggalan nya taman negara tun jemuat tan seri jemuat ngasuh kita mata karajuat nya ada baluat sara buat tenang citra galen saat perlu dan soya terbaik nyabu warna nyade yang enam dahulu nyabagi kedua iban jilata beri mamagang iya dia ada pansiak balas sida ilia dia sana nanta ada badiri ingat patingi yang nyabili tata apa tingginya tinggi asik maik kurang ngadu kaku puas libya tawan si ratus tawan udah muan manual ya dada suku angbala kita tak menguang di sapiat ngau jamiat bala kabannya dia dan diansak bala sidau gaknya untuk tak arisal ayya mainai ada turuang sidanya buang kudinya uco ajara dia manua kami itu dia toti wati dek sige utai lan iya migai manua tubuh ajimu dek sige urampang hari payang apa nua amga ngau kepala menteri pramia dia mendak api yato dia suba amat niat dia kemakiat sudah terlihat dari salama kita gamadanya tingkat sambilan udah marwan orang itu cara di gamadak kami yang deka bumai dia tuduh penyamai nyamai bisa parintah gamri abaja antekam kebuan sayuan udah sadia gagri kacanti sakiat bisik kermak dari sal amat mana parintah dia tunuluang baksa kula ante pasal jalahe kami tiweti udu penyamai nyamai sakumang udah Malaysia udah datai dan rumah panjai panjang batebak karan mana sudah bisa marwan sedia tiang tawa tang siti kepada tadi kami nunu awu wajem rinsa ulu nyekunya ni ukai labli kelalu birga aman matali karan sudah meruan tang tiang tawa nyempai risa dia kasina ya kasih amanya kini amang agip daun kang alang alang cukup nyamai ma kita dia tuai muan manual
lah nyeke sarga. Ante kami makai dia tumangat sinulai sawam mija ante baru dia sama seperti yang sadianya sawam karja. Nakira kawam, nakira suku, nakira agama, baik si baka ngame ilai duap sama bahagia. Mansang kita ilah unang Sarawak, ilah maju buwe, mansang.

na ala di kilayang tunggang jawang di pulai hari

Waeng si kiai nyai si duae bujang spuntang medang si mata si kiai nyai si duae bujang spuntang medang urang nya bise urang nya pinama kumang nya urang tau aje ya.

gudang ko de udah tebaringkas ngabirulang medak rempang tubuh aku nyedi hukumang age medak ya bedau mengkang hada pungang nyak lidi nani wayeh.

Tegno lelabo anya saya bunga ya besarira nyayu jawae ngaco kamata hari parae ande saya du saya miaku mendak genuak kumang dara lemuak lilabo anya badok depirbo kalubo dalam tiga kasih mia udu saya aku medak lelabi mati jawang lidi no agumah.

dangang ujung sejeriwang suruang titi lamak tentang lidi jawang danau majang pasang dagang tangi katupi dia ada rirma kumang darat tamai menirang ebini tuan raja gawa raya jenau ari dia getar jawang ngal dawan biro raya pangka ki pengal lidi jawang kang galumang papakae mengku ae bejengae nyamae ae cipiang pedar basite adang meduang kulu lesuang jawang luluang dia peti imanani jawang lidi cerari lama nak munyi rusak de kunci lidi jawang lalayang wae puto pecah halawe layang

hati enggak nyawang kecet pengluasam sari to jangirngan kumayurang bajako kangam dan ya para ekaram timak minsegan ko aku jang lekah senapang ae pasar kapet nyekliang met dini nyuleh tikin set

Kalimantan. Kumai orang diserang masam milaban Jerman Jipuan biperang kebak sirkuan kejipun ngampuan namerari tibatang kayan. Dabun

Ya, baginya ke lagu dia baik. Raban kelemayang band. Ngarap ke kelemayang penantu daripada Maya Gayari ke Bezebuan tu ne. Yang ujar kejam kita kurang lebih 14 minit lagi. Kita dekat bergulai bak awak ke sekali tu. Tentu ya pukul 9 malam. Kami dekat nabur ke berita. Kadi tabur terus dari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak. Anda ingat kita kendang udah bersedia dekat engau berkunci ke berita cerita bak program ngenggam semangat. Kita bergulai dengan Sam lemai tu lagi malam tu. Siapa ndak kini kaban Sam ke dekat engau ya bergulai malam tu lagi au. Kayaknya dia berita buka ke dikunci ke engau bala kita. Terima kasih ngagai bala kita kemudian ke YFM. Ngarap ke bala kita kena sekedar hari berita kena sempat dikunci ke engau bala kita. Kita tahu medak ba Facebook YFM Iban boleh megang medak Facebook tahu ke portal berita radio RTM serta berita RTM Sarawak Mayuh Info tahu ke berita dikunci ke ngagai bala kita kelebih lagi ba sekedar media ramah jam ke dia tu. Okeynya dia mari selamat lemai. Selamat malam ngagai sekedar hari bala ke bisi ayan ba sekedar muabub. Mari selamat malam ngagai Rita Jaya benuninga ke YFM Iban. Kuya terima kasih ya. Pian megak ngagai untuk kaban kami Roslina siko penanyi kita kudah engau merindang ba Sungai Asap berdau lama tu tadi. Ngagai Edward Segi Inja Charlie jadi Inja Charlie tu madah ke Laban Balat Bersebuan minta main ke lagu Lucy M ko ya ngai tundek dek pia ngai betundek Maya Bersebuan tu ne. Pemegang merik selamat malam megang ngagai Mami Abba Jen B. Silian Stephen Marudik Stephen Marudik Jemat merik selamat malam Pet Perara megak ngagai Nicholas Utong Sukoi Ikhtiar siapa tu ne syair lain nama tu. Ini tinggi ya. Tau kai ini piang mari selama malam. Kari betuang tu kalau baku. Piang megang agak sebuah junting. Apa nama tu? Ikzo Udau Ansa. Udau Ansa. Jadi yang minta lagu acan ku ya. Ukai ukai aku ukai penyangkai kena merindang semua kaban. Kemenuang mai perengkap pengangkut jam kedia tu. Lebih lagi jam kedia tu harap ke berjimat. Jalai bersebun nak iranya tawas tau ke malam. Buka aja api ku ya. Ngambil ke orang nemu. Sekedak tadi ke mata ulau tu. Pedih mimik ni maya bersebun tu dan tu pedak kereta. Yang nak salah kita muka lampu kereta tu. Mari selamat malam megak ngagai Koh Steven. Hanya sekedar hari bala ke bisi ayan bak sebelah muabub tau ke Facebook pihak megak ngagai tu siapa tu satu menyadik hari tungak ke seratu atau Uban Dana amrik selamat malam terima kasih lebar mendeng ke YFM ke malam tu tu dengar kita dengar ke lagu ke sekali tu dah kelemayan band tadi kita nguji berperindang kau tungkat semangat mawat.

0: tentang pencarian. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang antilantang hans yang gagir.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tensi masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM. Maya hari ke balak angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Lintas hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ya, harap ke kita terperindang dengan lagu Ariana Stone tadi 1001. Okey, jadi ya, kita bersuara pukul 9 malam tu lagi hingga ke kita ngau lagu ke dekat meredi ya kena kita berperindang setiap lagu Ari Jonas Juniaman Nuan BC Intan di Kemuan. Jadi lagu tu megak Siti Eri lagu ke dekat masuk ke final SSJ tiga sembilan. Terus hingga ke YFM lebih lagi program Carta Siapa Juara ngau megak sekedar Ari info ke dikunci ke kami bak YFM Iban yang sahih hanya di RTM. Mana pada page toka berita bukai berkawal dengan SSJ leban ia ke amat-amat semina bak page YFM Iban dengan maga page Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau undi lagu Carta Siapa Juara. Tajap ya, anang lengkap ke megak Carta Siapa Juara ke bergulai dengan kita nintang minggu laban nanti nadai Carta Siapa Juara. Tentu ya nadai Anugerah Carta Siapa Juara. Dan ingat megak 3 hari bulan 10 tentu ya nadai gig jerebu tau ke sebuah mayanya kita boleh bertemu bak Dewan tu pelabak aku nemu magang kita tahu Dewan Dato' Omar Tan Sri Stephen Kalong Ningkan di Betong hanya palan dua ngatur SSJ ke terubah nyentuk ke ngagai lima sebenarnya tu lalu ke sembilan tu dekat Pulau Baru ke Dewannya tajak pihak minta ampun ke bala kita ke bisa dah ninga sekedar hari info promo laban program tu kat diatur ke patut ya di padah ke diatur di sepawah tang Tegal palan atau ke Dewan ke dekat dua ngaturnya bedau tembok bedau siap dalam ya jadi pulai ngagai pasar Betuang saya nak ngawak laban agi megak di Betuang lebih agi malah kita di Betuang kendang udah ngantik penatai SSJ 39 final ke tahun tu udah tu lagi udah berita kita dekat terus bergulai ngau pemerintah malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam.

0: menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru. Dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
1: Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution mendedahkan sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Sehubungan itu katanya, kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu memperkasa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. SPRM akan membuat beberapa tangkapan secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya turut meneruskan siasatan terhadap satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
2: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga 1 kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Setakat hari ini, seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
1: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal sama, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Menerusi satu kenyataan, Felda memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan. Felda menegaskan agensi itu tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Jerana jerita lamak Sarawak.
1: Saritu 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surai Yasin nyagai pegawai memerintah wilayah 2 Major General Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur baupesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemeritu diberi ngagai balas dadu Malaysia Ari Regiment keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban tigawa Bamnua Bosnia yang nitia katur nyaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemeritu ngayan ke Baitulmal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai pengarap Islam tigawa Bamnua Tasik kelebagi maya nentu ke sidatu nyamai bersembayang.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, ya lagu ke di baik Jonas Juni Aman ya. Sebulan sara setahun nyaba. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu Neil.
1: Ya, okey, bawa pemerintah malam kita ke malam tu malam hari 3. Yeah. Kita bergulai bawa hari kedua. Bulan 9 tahun 2026.
0: Ya, malam tu bergulai dengan aku Sam ngau Daniel. Bergulai dengan kita bawa awak pemerintah malam hari 3. Nama kah selama neh Neil program ke diantik bala peninggal kita program genggam semangat.
1: Jadi kita kedekat berkongsi ke cerita genggam semangat kita. Bakal selama meh harus telefon kita dibuka 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Ya, harap ke mayuh meh cerita maneh ke malam tu lagi. Lebih lagi kena merindang bala peninggal kita. Laban dia tu mayuh orang ke nak uliah pansut Neil. Laban ke menua kita ke bersebun mayuh program ke di kinsil angka mayuh harap ke belalak di rumah ke malam tu minggu tu meh. Okay, harap ke mayuh kita kudah nganti ba TC radio andur ninga cerita ri peninggal kita ke malam tu lagi ya.
1: Ya, sedia ke cerita kita, cerita genggam semangat kita. Okay, semina cerita cerita hantu aja. Cerita hantu bukan boleh ya. Kau buka cerita genggam semangat kebukai. Ya kebedau kalau di tusi kita bawa program kita.
0: Ya, okay. Tahu terus telefon udah tu lagi peninggal. Berperindang dulu ngau lagu-lagu kau udah disedia malam tahun. Ari Stanley Bayan.

0: Okey, berengkah kita ngau program ngenggam semangat ke malam tu peninggal. Jadi kita akan ke bisik cerita malam tu tahu bertelepon kai konti YFM harus telepon kau dah disebut tadi ya dua harus telepon ke ulih dikenal kita ke malam tu. Mhm. Okey, bisik peninggal ke terubah tu Neil ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, halo, selamat malam. Okey, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tau?
2: Aku tu kumai Aki Chiko.
0: Aki Chiko.
2: Anak hari ni.
0: Aki Chiko ni. Hari ni Aki Chiko.
2: Aku hari di Selmu dia kucing itu.
0: Oh, hari di Selmu dia empu. Okey. Jadi nama tu ke Tusi malam tu deh.
2: Jadi cerita aku malam tu, cerita aku cerita ayah aku jadi depan tu tiga program dengan semua tu.
0: Okey.
2: Jadi nampak nak kajai dengan aku ni saya tu.
0: Oh.
2: Jadi hari kata hari tu.
0: Apa
1: kini ke ceritanya?
2: Okey. Dengan semua tu. Jadi mereka aku tu nilai orang cerita ayah tahu usah sinu
0: tahu ne
2: lagi ne peningan bingung.
0: Okey,
2: jadi ayah tu si semua aku semua lebih aku usah aku usah cerita tu yang buat sama aku abang aku nak sama kemudian ke program dah semua ya aku jadi cerita tu nak mahu saya ni cerita lama tadi, saya nak basket awal ni tu. Jadi dua yang tu hal yang lebih pasti tu, kita tiga undur ke namanya agak pasal satu.
0: Aau.
2: Malam kami tu rari kabel ni deh. Jadi undur undang rau kan si kumaikan. Nak ia sepiat, ia sengkuatnya. Jadi undur sudah kita tu, ini ke kabel, tu pancet kait kian, ini ke kian tu, dapat di pasar kecil ni. Habis itu sudah tiga tu tu. Dekat sudah tiga tu, lalu merau, ini ke kian, ini ke pasar seratu. Jadi, tidak tiga tu. Kau tak bermalam, ni buat kita satu dia. Ada gaya tidak madah ke siang-siang. Entah tidak. Kau yang mungkin kau dah keluar kini. Jadi kau tak bermalam buat Cina satu dia. Jadi pagi tidak tiga tu pulai. Dah beli ke barang. Mesti beli bayarnya. Kencang, tidak tenangnya. Kau baru pantuan baru keluar. Saya keluar mau. Jadi mulai tensornya duji sudah dulu berkinon minyak nak untung saya cek jahit lah. Jadi saya dia tu mau mulai tensor jarang ke uji lho kumnya
0: uji lho
2: jadi sudah tiba saya cek pagi kau tak pagi jadi saya tensor tu pulai lagi nanti air pasang dia cek baju lagi lah kita sudah tensor ingat nanya air cek baru dapat pasang mungkin satu waktu dia aku lalu kok nak minumnya tidak lalu buku aku buat kebajian jadi lama ni tidak dah kebajian datai buat minum nak minum nama muka kayak ni mesti cerita tahu kau buat dimakan nangong dia dimakan kerian ke dia tahu lah jadi sudah tiba tentu dia itu sudah tiba dia angkat di par sebuahnya atau kayok ini orang kaya itu namun lah sebab macamnya yang mencari ke cerita jadi kayok punya tadi ini orang kaya ini nyanggam ikan ini kok macam nyanggam ikan berbebasan kayoknya penuh suri jadi ada juga nemu ikan malah berbebasan ini kan ai baru kau nak saya pasang angkat lah jari ayok terkat berbatang dia tak boleh tarik
0: bu
2: pasang penyokot datai kuayok ni ikut cara kenuliah penyok pasang yang dok tanggung lebang jauh lah masuk dalam pantai ni. Dan dia was ke buliang yang dok air ni pasang
0: apa
2: dok lihat aki si dok dok ingat cuci cuci ke meliting so kan dia nyok kedua ya tunggal ni baik pagi ambil kuasa lu tak kayu kau tak bikin bantuan ini kerjai kau tak boleh tanggung oleh jual kayu ada kayu ketaknya tadi jadi jari ayo kunya kunya lah betul sabu berbatang ketak ketak semua tiga yang dah itu es kayu itu baik cuma tiga dah gajari jari ya baik sudah puluh ke pasal jual ni dah saya dia kayu yang sesuai ya silo kau tahu dunia ni lapan pengawal yang tak nyerai. Kalau nanti air pasang nanti tinggal ni kedua mati ni dah. Lepas air jadi nanti buat pesan ke siwang dia dia nanti dah tinggal ni. Nyalai cerita asyik sejak lu pun air lah. Rumah panjai kuliah sien jadi nak bunyi cerita suayo nak tusuai ya kok tahu kok ya tusuai nak kok tahu ya silu nanti air dia pasang dia tinggal air tinggal ini udah kayu ini udah tanggung deh karena mati deh kayu punya tang kayu punya kelkat jari mau kayu dah mati kalau ipar siku kayu punya siku dia pun dah banyak kena saya cerita ya ya aku seminggu lebih tu cuma tadi
0: ngasuh nanu suai
2: ngasuh nanu suai jadi aku ya nanti buat sama aku kuyo tangku dah tahu mendiang ke program tinggal semua kuyo nanti ni buat sebut tahu kan ceritanya saya terpesu kesebut dia ni nak iki aku tak sebut pada hari ni tu terpesu buat program kita semua ya mana siap kan dia tidak ada cintanya deh
0: aman kena ikut mulia ke jarinya kenapa tu ngesan kayu batangnya ke deh
2: nyaman dia keluar untuk kandang kutai sekuah
0: aku ngomai tadi kak netak jarinya
1: ngomai ke tadi
0: keninso jarinya ngomai ke keninso jarinya
2: ngerap ke ayo ku ke ibu cerita ke madangnya ku sini ngomong kredio lumai ku jadi yok meh
0: maka
2: mereka ayo punya ketusai kubur program bila sengat jadi minggu baru nanti bisik tuang ketusai cerita mukai
0: ok nada yang salah
2: dan mayuh penerit saya tu amal penuh aku mula nuan usul cerita pia aku bisik mencerita jadi kau sikap kau usul penerit cerita tulis kau surat yang main ku maca kau su jadi dia ayo kutuk tadi nanti tulis buat surat lah tak randau ku dia kiri.
0: Okey, mana cerita Raki Ciko? Okey, sama-sama selamat malam. Okey, ya aku ngomai tadi kan tak jarinya tadi ni.
1: Ya mah kakak saya lawan ya mah. Nentu dengar nentu terang dah kan. Benar aku dengar.
0: Parai tak aku parai tak jarinya disayat sedua ya kakak. Mayu ke orang ke nanti kita meda ba cerita orang ke lekat-lekat bekenya de nenel. Ai pasang lalu ngujung ke sidak ya nak uliah nama tau. Nak uliah pansuat menya tadi.
1: Mengkeng dia.
0: Mengkeng ne lebang kaki ba air dia ne selepak batu nak boleh tarik airnya pasang
1: ya
0: mayuh gora mati bekenya ne
1: au maya ke nyadinya tadi langkeng air tadi maya pasangnya tadi tanya ngujung ke lemas sama dia ne sam
0: au ya bunyi ke orang tadi nak cara siku-sikunya ke kita itu mati menya tadi Daniel untuk ke bekenya menya tadi
1: ya
0: nak siti siti ke cara kita itu nama tu mati menya tadi
1: ya sekian nasib ya dah di dusun bekenya Sam
0: ya
1: ok awaknya peninggal ke terubah ini Aki Ciko bukan lagi kita malam tu kita ke bukai TBC dekat kena ke cerita kita oleh telefon ngagai dua bengkai harus telefon kita malam tu
0: ya ngasuh kesal bisa ke ceritanya tadi ni ok nyak meh macam-macam kau tak ke nyadi bawa kita Okey, lalu sebenarnya tu Mayu sidak yang akan usi minggu ni kemari kes berbadi berjalan lalu ni Maya tuanya ya bisik kes berbadi ini tuan yang ke berbadi dengan kereta ni
1: ya yeah, kereta ke berpusin berapa kali berpusin ke
0: yeah.
1: Mayu kali berpusin serta kau bisa kita ke ngasai kota ke nyelai ini buat rumah panjai buat kampung bisa meda nama dari ke didinga kita di pedak kita yang niat tadi tidak ditemu kita
0: ya yeah. Ok tuang uji nyawat kangau ke Siti tau. Ok, kau berdau bersedia nanti dengan awak tahu terus telefon peningah awak kita itu nyentuk ke pukul 12.30 malam panjang ya awak ke malam tu nih Neil. Ok, lalu pukul 10 malam mengetu nama mendiang ke berita malam. Ya, besik peningah. Halo, selamat malam. Oh, nama tu deh. Ok, nak mujur baru ke? Okey, tahu terus telefon ke malam tu. Engkau bisi penanggul lain kita.
1: Ya. Bakal orang kengasu desem. Tentu yang mayuh cerita sidak.
0: Betul. Ya mayuh ke sidak aku dah. Okey, hello.
3: Hello.
0: Hello,
3: hari Suang Mameden.
0: Mameden.
3: Kan mungkin kalau kita bersih program tu lah laban tru hari selalu punya program tu hari terubah keliak lah.
0: Iya, okay. Au, Mami dan nama utai kak tu si nanti malam tau.
3: Tu cerita apa pasal aku kalah bekerja dalam stimulnya. Pengalaman dalam aku bekerja pada sepanjang 10 tahun lah macam tu tadi temu pada dah tapi ini mallnya ngai ku mada
1: okey dan di Kuching lah
3: ya.

0: depan area airport itu.
1: Okay.
0: Aku cuma madahkan ini area yang jalan berpoh, tapi kemudian mana di ni mula naik ke?
1: Aw, nanda dengan awak.
0: Nyamai ke? Ya, betul. Orang.
1: Aw, aman. Nanda dengan awak.
0: Maya kami kerja sebab bisnis sekali hari ni hujan panas. Jadi balas tidak bisnis ni utai bah. Kami dengar mah bunyi tanya, tapi umai kena ada utai, tapi uji mana ke CCTV. Bisnis tanya ayam bah. Ia tinggi setingkat ya, warna hitam. Baka bayang-bayang bang, tapi nak baka ayah manusia ke utanya. Udahnya dalam mall yang sama ke. Bisa sekali aku tu udah pukul 10 malam kena nuci cangkir. Lepas kita ke closing malam dalam mallnya ni ya. Lepas aku kerja sebagai announcement dalam mallnya. Lepas aku kan nuci cup kena ke jamban. Ia ke dalam jamban yang sudah disuci anti cleaner. Tinggal aku ke diri dia. Takut ke saya lepas mayanya kena kurang. Lepas sembayangan tu Cina belah 10 lah. Nguji aku ke jamban. Nguji apa namanya. Nguji cup. Lepasnya lepas kita nemu kita ke diri dia. Nanda bisi 3 buah pintunya telengah. Jadi aku tinggal bunyi ujung paling ujung ngempas pin jamban bunyi apa namanya mu toilet wanita kene bunyi ke digusak orang diambur kurang. Alu maya si berani aku berjalan ku jongkin. Mias citi bili jambannya dibuka narai gemsia. Alu nyeringat bulu pegel berlari ini aku ada jambannya juga aku angkat ngeboleh nanti cleaner sekali sebelum lari hari tempatnya. Di sini kami nyerita ni sudah skripti, sudah menamat, bisa mendorang ke?
2: Dengan jamban.
0: Ya gak dia ada jauh ada jambannya, bisa CCTV-nya, ya boleh zoom lah.
1: Habis ayan mbak CCTV ya?
0: Bisa mengkau sida ya, bila sudah skripti ya berjaga malamnya suah meninggal utai lah.
2: Berjambannya akan selalu bunyi?
0: Bertingkat atas lah, selalu lah, nak suah. Bisa juga sekali maya lepas yang baru Cina buktinya kah? Pas bayang Cina kah? Bisa sih ku Cina yang masuk anggap jaman laki. Keluar baru ya nanya anti cleaner yang madah betul kah jaman dipasuk aku ya. Nama kebuah deh. Nama yang bisa amu Cina depannya amu panjai ku ya. Lepas kami nang sigi lemur tempatnya sigi keras kurang. Nyamunnya
1: pandang
0: orang
1: jini maunya
0: bahaya.
1: Matanya.
0: Nggak ketemu orang lagi lalu sedih orang. Kalau mas sebab sudah skripti mendaya orang berdiri ada jauh nyala bang si siku skripti dia ya pernah kuat nak obat doa kerja. Lalu rasanya setiap malam bang.
1: Udah kacau nya ne.
0: Udah kacau nya.
1: Okay.
0: Tu aja cerita aku lah. Yalah, next time aku cerita baru ke.
2: Okay. Tentu yang Mayu cerita bukan nah, Mama Yadin.
0: Mayu tu baru yang aku ngau. Tapi aku suan ingat saat dari muka program tu sumpah.
1: Aman 10 tahun kawak dia Mayu tak ditemu no aneh.
0: Bukan
2: dah. Tuan Baduk tegak takut tak ke berkena itu Mama Yadin.
0: Nadah ya. Lepas aku Baduk lepas ke Tegal. You udah berana miet tu, nanti lagi boleh kawal lagi.
2: Ya.
0: Nyajak lah,
1: terima kasih ya. Okay, sama-sama. Jadi, teka bekerja bak mall, bak hotel, hospital, sigi. Ukai te adanya nama tunnel. Sigi bisa teka bekerja neh. Nang bisa
2: airport kini
1: neh. Bak airport.
2: Tiba ka kita bisa ukai airport. Okay, seminar bak airport kita di tu aja. Dan kita traveling ngagai nor bukai bisi ngasai kota nyelai kini bai pon do bukainya nanti salah megak ba biluan megak pan sem lapan kita nemu biluan tu yang ngangkut mayuh tai sem
1: betul
2: tentu ya mayuh tai ke nyadi nanti kita bisi ngasai kota ke nyelai mah ba biluan ya tadi
1: kadang-kadang mai utai ke urang udah nadai menya tadi ne
2: sem
1: ba program tu nil ne bisi siko dua tang ngarap ke mayuh security atau kejaga boleh berkongsi ke cerita sida ya nil
2: kelebih lagi ke security ya ke malam-malamnya sem ba sekolah
1: ba
2: hospital.

0: buat kilang, tak kesep sai tekenya ne. Sida tu kumpul sigi mayuh cerita.
1: Ya.
0: Bisi suba apa terubah program tu tang ngarap ke mayuh agi meh bala security kita. Okay, nama ne sida tu mayuh cerita tu ne.
1: Sida ya leban nya meh tai ke jadi nya tadi. Jarang ya jadi siang. Sida security tu sigi diguna orang maya malam. Tai ke malamnya meh selalu nyadi. Nanti nak benda utai ni ngau tai ke sida ya.
0: Ya. Okay, ketua nakut ke sekuriti gawak malam tu ni
1: agak takut
0: kesidak gawak kediri kini nanti hospital mayuah pedak kau sampai meniga empat iku semina ke bakal jaga sekolah jaga store utai ke kenyal meh ke siku dua aja ni
1: orang ke gawak kilang kini ya ke gawak polis chief malam dah sem sedak ke bakilan yang tadi tentu yang biasa mega cerita ke dekat kursi ke sedak ya.
0: Jadi tahu telefon peninggal berdau kita mendiang ke berita 10 malam tu lagi ya. Harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634. Okey, nguji kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Orang Aris Rikai. Siapa Aris Rikai tu?
2: Lang.
0: Lang. Lang Aris Rikai. Dengar aku orang Aris Rikai.
2: Salah.
0: Tentu berapa sebuan tu Lang? Kau pampul sebuan pendiang tu ni.
2: Okey.
0: Okey Lang, nama dekat tu sini deh.
2: Kumbayan tu. Okey, kumbayan tu.
0: Awak ni. Jadi benar ko?
2: Awal.
0: Okey.
2: Tahun 2000.
0: Okey.
2: Jadi malamnya baik laki wadai ko nanggu. Nanggu betul aja. Ba hulu pasal saya.
0: Aw.
2: Kau kata jauh.
0: Pasar.
2: Aw pasar. Kedap.
0: Aw.
2: Tak banyak pulau dulu, cuma nangan tawang dulu. Karena dia dah kelembak. Kaya engkau ketujuh semua dulu kan. Cuma tiga dulu kan. Ngan eh. Ya,

Selamat malam pendengar, dia tu kami nak bor ke berita malam. Peranak tinapi penanggul bekal air ketegal kemarau di Sarawak dipinta lengkas ngeriput ke penanggul sidaknya ngagai komiti penyangga penusah ngenyian berenggat bagi menua tau ke pelilih menua. Tu dikenakan tu ke bantu oleh disedia kengau jampat serta efektif. Menteri Pemain Sang Rindu nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke koordination antara agensi tiba kawal terus ditegap kagi dikena nantu ke bekal air cukup ungkup sidak ke dituntung penusahnya. Tunyeng kaum pengawak nganjung air ngena tangki ngau pengawak nyadung air irup dalam butul ari upis pengintu pengelantang peniau. Nya tebal lagi disedia ngagai perana ari kanendor, tinadai, bekal air payem serta bepanggai bapun penatai alternatif baka nimbun air hujan, sistem gravity ngau sistem bekal air alternatif Sarawak, SAWAS. Sidak ke HBC allergic baka asma, resdung ngau penanggul allergic bak kulit tau ke eksima antara raban ti dianggap bisi risiko tinggi maya penanggul sebun. Pengawak ti kelalu ngayan ke diri bak luar nunga angin ti kamah tau ngacau pengawak nintiang hari raban sidak tau. Siko pemesai perubat Palan Pengerai Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Muhammad Amru Badrul Hisham ngelalau mensia mayuh nyekat sementara aktiviti bak luar rumah dikena nyeliah ke isu pengerai ti bangsanya. Tajak pihak sema bisi perkara kena ulih diseliah ke bak luar pengawal ngena sengkabui dua ngau nyawa bangsa N95 ngena baju ngau tancut panjai amat diperansang. Tiga bagi perengka dalam tubuh ke betapi secara terus maya penanggul sebuah nasab tu ianya sistem seput mata ngau kulit. Klinik pengerai Jalai Uyak sudah tertemu ke sebuah premis suar di Perambu jadi palan sementara Nur numbuh ke fasilitinya.

Nyak berindi ari bangunan ka dikena ka dia tau patut dikenati ngau lengkas kelebih lagi berkawal ngau penglikun raban pengerja pengawal ngau pesakit. Sapir Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke premis sementaranya ke dia tu benung dalam penilaian dikena tentu ke servis pengerai ungku peranak menuanya ulih terus likun serta lancar. Atur ti nangkan kenyak ti sistematik secara serta efektif mesti dipejalai ke nyalai kerjasama rat antara raban berkuasa pengerai Pak Renggat Negeri ngau upis Menteri Pengerai Bergunaman dikena mutar ke isu ke ditapik. Pengawal ngagak jalai ulu paku, ulu kota nyedia ke akses ke mana haki ungkup komuniti di menua pesisir. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perujiannya sebagai hari rentayan jalai besai kedua nyambung kandang menua ulu paku ngau ulu kota nuju ke pakan. Pengawal ngagaknya mungkur agih belanja penyampau RM247 juta. Nanti sudah tembok ilak, penyawah pejalan antara betul ngau serikai di pelabak ke Semina urung 50 km aja. Nyaknya dia ke jalan alternatif di mana lagi ungkup raban pengguna jalan alun. Dikena ngemucur ke projeknya perintah Sarawak dengan upis tanah ngau sebe, mayar pampas penyampau RM408,106 ngagai 48 ikut penerima ke tanah di diambil. Lapan ikut yang kaum, lima ikut peranak menua luar ditangkap polis kemari berkawal ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau telefon tau ke love scam. Ditih ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, ngawak nangkapnya berindi hari operation ba sebuah apartment ba Jalai Suang urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis ngerampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawal nipunya. Sindiketnya nakit mansa ti ba menua tasik. Kes tu di pansik, hari baru Seksyen 420 ngau 120 bracket B Penal Code. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Okey, nak berasai dah tiba jam kedua program Genggam Semangat kita ke malam tu. Tadi ngatu nak lama mendiang ke berita malam ni. Okey, jadi ba jam kedua tu lagi nyawat kangau oleh peninggal kita ni. Baru tiga ikut peninggal ke terubah kita. Okey, jadi tu dah bisik baru telefon tu. Okey. Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu dah?
1: Lister tu.
0: Eh, Lister.
1: Hello.
0: Hello. Bisa dengar?
1: Hello.
0: Ah, bisa dengar kan?
1: Nama tu ada dengar.
0: Ah, kami dua bisa dengar dia tau. Oh, ya. Nama tu dah.
2: Minta ya jawah ke mimin hari radio mah.
0: Ya.
2: Alaban ya dengar radio.
0: Monitor radio tadi.
2: Yang dengar ke radio, yang dengar ke telefon. Sikit pedes kan didengar lah.
0: Betul. Nisan. Oh, ya dileh. Nguji nyawa tu kah? Okey, halo. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ini Cia, okey? Okey. Siapa tu dah?
3: Memu ingat
0: ke dulu,
3: selalu
0: gengau. Siapa tu ni? Ini ke?
3: Riri.
0: Siapa ni lah? Ni ingat. Ni ingat tu ni? Ini.
3: Ingat dulu.
0: Ini Ciau Kai ke?
2: Ini Ciau ke ni?
0: Oh.
2: Beri ulung-ulung ke? Siti lagi ulung-ulung ke?
0: Oh, Siti ke ulung-ulung ke?
3: Ari Miri, Ari Taman Tungku.
0: Nak ingat ke nama?
2: Bojo Molo.
3: Raja.
0: Oh, Raja. Jawa, sebuah ada diingat, tak nama nak ingat.
3: Nama nak ingat, nama nak ingat. Nama nak
0: ingat. Nama tu, nyawa, di Kelala. Raja, datai baru malam tu ni.
3: Datai baru.
0: Balat sebun. Kita ada sebuan ke?
3: Nauliah ke? Minggu nauliah atau baru buli ya?
0: Oh, nah. Okay. Nama cerita minggu tu deh?
3: Mana cerita tu? Tapi ujung lagi. Terus namanya? Kesal.
0: Okay. Ya, sikit bergenggam semangat nah cerita kita malam tu. Okay.
2: Ya.
3: Mula-mula kami itu hari miri. Kami itu tadi tubuh enam. Laban ipal aku ke des ibunya mati. Angkat aku itu tadi lawan nyamuk telepon. Laban aku ke ngintu sayur. Udahnya sama kewili aku pada bisik kue.
0: Surah telepon.
3: Urat telepon. Temu aku ni aneh ipalku. Udahnya tadi aku kaku pula ya dulu kari aku.
0: Kau?
3: Dia ya mana sayina ya mana aku ya. Balaku baru udah nurun kerja.
0: Aman.
3: Nurun ke Lufiang kian. Baru menantu aku kerja di Lufiang. Udahnya tadi, aso aku minta cuti. Nah, uliah ya cuti. Lepas kita lukir, kita barunya mayu orang. Nah, bakal batang juang coba.
0: Amat ke nya?
3: Udahnya tadi. Madana uliah. Jadi aneh aku. Waktu, aneh aku kena maruni. Nau tukai ni hari lubun ibuang. Tidak mapai ya, kak.
0: Tau.
3: Udahnya tadi. Sama kue si kau mekwane aku. Nganu tukenio de lubun ibuang. Lusai. Udahnya tadi. Ngai aku duang kaku. Nau ma halek nyak belakang tubuh empat.
0: Tau.
3: Tubuh tiga uli. Aku. Lepas kita sama bicik lita. Sama dengan alaik lah. Aku. Jadi ianya takut jalan kiri. Lepas ni tu kan niho besar deh. Nangis dia.
0: Amat ganya.
3: Audenya tadi. Jadi lah kami sekelita. Apa jalan kami tu tadi. Sempit lah lepas ni nanya ke. Dikumai kita beli. Nak.
0: Aw, ne.
3: Laban ukay nama ya. Laban niya mayo duyet dai.
0: Oh.
3: Tu sa tiya.
0: Au, aman.
3: Laban ni tra bisi duyet. Ya ge coba, na de duyet dia tau deh. Udah mayo duyet ya. Tak boleh beli sama. Uji ya ke pasar. Nan mau yang beli baju.
0: Oh, udah bisa duitnya mulai.
3: Ente yang beli lawa. Ente yang beli ikan.
0: Oh.
3: Sampai menerima bantuan.
0: Oh.
3: Ente yang beli babi.
0: Oh.
3: Kenapa pala ya kaki ya, keriga ya, perut. Sampai menerima rasul.
0: Oh.
3: Beli lawa.
0: Oh.
2: Lawa bisa duitnya.
3: Lawa bisa duit. Duitnya. Mayuah duit ya dia tahu. 60 ribu.
0: Bukan
3: mau bisa kerja.
0: Mayu.
3: Aneh ya kemarin. Tukar ni all pun dibuang sebulannya. Bisa merik 1,000.
0: Oh.
3: Lepas banyak nyak ketamu. Bertamu ke buaya sampai ke 6,000, 4,000. Sari-sari.
0: Puh. Apa mayu ya? Mayu buaya. Au ah.
2: Dan nyak dah?
3: Udah nyak tadi. Ngetu lah kami bangun. Kemai. Lalu melita tempat dia. Dan nyak jalan ya kak. Udahnya dari nggak tahu kami mbak simpel kemuyang labatan mbak simpel kemuyangnya basir deh. Laban mengah kemuyangnya nyamai deh. Alu terus lagi bala ipal aku dia.
0: Oh.
3: Udahnya dari dia kemai. Angkat aku tadi terjo kemari ku nama Chani.
0: Oh.
3: Tala buahku.
0: Ngejok.
3: Tapi aku suak ke siya.
0: Nama mengejok.
3: Nasir garuri minyaknya tadi. Nak berjalan.
0: Lepas
3: minyak.
0: Tau.
3: Mati maku katu. Anak aku kelasinya. Udah nyau dulu. Anak aku kino. Ngau tukai ni olubu ni buangnya. Rudi. Sangka demi hidup aku. Tangan nu aku mesuai. Aku nyu kesal nyu narapat. Nanti aku gerai ke desa malas aku ngejok.
0: Oh.
3: Aku ama ambil hati aku.
0: Oh, nama mengejok kenuan eh?
3: Mbak, buat aku saya kenyak deh.
0: Oh, ama.
3: Aku ketawa, suai lah ke bina ya, benda aku kuda lah buah.
0: Oh.
3: Ama berarut ama aku, rusuk aku siap ke kuliah.
0: Oh, ama boleh. Ya. Oh.
3: Lepas aku lanjut ke main.
0: Oh,
3: Ya, namanya jalan siapnya. Nenak riakku, Pak. Arangnya pasku, ya.
0: Oh.
3: Biar saniaknya tadi pelantian ke lebuah jalan. Nggak, sesuai lah ke bini. Awak saku. Udah nggak. Mutal, ya. Aneakku ngotukin nionya tadi. Kalau nggak mau, aku.
0: Oh.
3: Kenapa aku nggak kebeli. Sekali, itu udah kemen. Nah, aku kebeli. Nangka aku mendiri, ya. Ya, mada saya benar kemati dia tadi.
0: Oh.
3: Nama gagal dipincap, wai, kure. Ila buah, ari leh, waktu. Udah nggak tadi. Dulu, orang aku di pur, di dapur, nasi aku bisa main minyak rimau, enggak?
0: Oh.
3: Nangka penyesalah sih aku kudai jeje.
0: Oh, kena, ya. Nama aku ngejok.
3: Dia ngomong minyak, ya, aku kan nyamain. Nanti ngini aku, nalu buat aku. Nasir. Nyak sudah nunai aku dapur.
0: Oh.
3: Ipa dengan ngai mai dari kurang nganu aku. Dijuk kurang dengan dihidup.
0: Aman nyelai kurangnya, ne?
3: Madai aku pun.
0: Oh.
3: Ya ke ngejok aku.
0: Oh, Napa tu?
3: Laban mereka berbeli karena nyampe laban ya keliat ada duit mayuahnya, dia tu mayuah duit. Dapat aneh atau kenyonya setiap bulan raya duit.
0: Aau, nyulai itu dah.
3: Aau, tapi apa ya sih fuku deh?
0: Ya.
3: Mulai aku ringan mesti dapat duduk kalau berita. Semalam dah cerita pagi ya lu berubat ke rumah banyak itu.
0: Aau.
3: Nyak mur kena nama gagal dipincat kurang pedih ya waktu berubat nak pak teh ubat nak saleh nanti kedun suat kurang
2: kurang dia mai
0: au
2: sakit yang nyanyi dia
3: Au barang keberik weh.
0: Au neh.
3: Baku ke kau lihat tu kemari dah ngau tu.
2: Oh baru tu nya dip ya.
0: Baru
2: baru kita sulit.
0: Au agak pedih kaki.
3: Kembali ke lama. Sebulan sebulan dia mah ngau tu cuba ke kau lihat cuba.
2: Mak kembali ke lama nya dah.
3: Au. Lama atulan udah.
2: Ni rusuh ada lagi tanpa kuyuat ya.
3: Anak aku tanpa kuyuat lah baru ubat aku ubat Iban.
0: Oh, oh. Maknanya ubat nak salah.
3: Ubat nak salah ya. Ubat
2: nak kata. Sakit nama punya
0: dia. Amat kanya.
2: Kami kedua lem sambung baru.
3: Aku segera lagi nak kuda labu hari. Setiap kanon anang sawi ya.
0: Oh, neh.
3: Lari kafe aku tu cuba.
0: Oh.
3: Lari kafe dah buat keparung.
0: Ya, bergam semangat ke? Ya, tahu ke tu sih
2: nak? Yang kaku.
0: Ya, baru bergam semangat.
2: Dari tadi.
0: Ah.
3: Labu keparung aku kena sedak tu. Nasi mana kene nak susu?
0: Apo?
3: Ati kene susu lah, aku mati. Tinggal kene.
0: Namanya ngus nama deh.
3: Aku selaba kebun.
0: Aha.
3: Mayanya bertanam keterun. Udah ada tiga nek kumaga-maga yang nyata dari. Udah ada spray rumputnya
0: lagi
3: urian. Angkat aku lagi kan ambil semua teruang ku. Tunggu aku nyata ngagai mati. Tak nana mu jalan kemi lari terurun lah.
0: Aau.
3: Lepas jalannya putih.
0: Aau.
3: Dia bisi tiga tahun aku baru ke panjur ke media tu. Nyawa buruk musim maya aku biar coba. Dia nyawa ke hospital aku sakit. Dia tengah ada bisi ke media aku dah lah buah. Nyawa ada terbuat orang rusuk.
2: Baru terantai.
3: Nyawa kejerak ke aku kumpul lama.
2: Nyawa tu sih dia
0: tadi. Nyawa baru genggam semangat kaguas tadi.
3: Amat takut aku lama pinya ngajak air.
2: Jalan raya dah pinya ketiga dah.
0: Ya. Okay.
3: Mungkin aku lagi malam dek kebun cubanya.
0: Dia tahu dah cerai. Okay. Raja, ibu raja. Terima kasih nih.
3: Sama-sama.
0: Ya. Okey, nyak baru positif nyak baru genggam semangat ni. Ya,
2: sempuas kuingat ni bagi so genggam semangat. Baca cerita ketubah tadi.
0: Okey, genggam semangat nya. Lantau ngau namanya amat munyi ku ya. Sigi kau boleh. Kini ketudah ngejuk ke kabar ni.
2: Nanti hari cerita ya. Hari cerita ke ngejuk ya nak nemu ke kita
0: nanti, sem. Nanti belaya ke nama kau ke ni.
2: Kini.
0: Tau ke nak boleh ngetat ke kak kemai ni ni. Okey, bisik peninggal tu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam. Siapa tu dah? Okey, tu siapa wei?
4: Apa Neil.
0: Okey. Apa Neil?
4: Lama tu dah cerita tu lama bisik 20 tahun tu dah. Ya, aku pun cerita. Tapi kalau dengar semangat sebelum buang, ya pun cerita tu. Kalau kami buat di Rosmo, cuma.
0: Okey, nanti ngawal.
4: Lepas kami nak rumah PNTC Jalan Besar itu, lagi berjuang berluak ladang kawet. Dia kami rumah. Ya. Abanti nadai tentu kampung semangatnya udah laba ladang sawit mazal. Semangatnya mana terbaik dia kunan bukit di sini tinggi tinggi ala gitu. Mangyo aku dah tay sup dia belum kami siap membuat semua. Lima semangat benar terbaik lah. Buliah gua mengerti pandai nimba, minyak buliah, minyak tak buliah nimba. Kena hari selama udah tahu dia hari subuh udah tahu dia. Kami bantu mak semua tu. Jika udah tahu dia magang lah banyak yang maya lebih pok ya lah banyak cawit lagi bawa. Maya lebih pok bela nak nak tu bela pok bela. Pemuas muasnya tadi udah tu juga mahu. Pemuas ya, dia kau itu cuci seminggu dua minggu banyak lama semua ini terbaik. Datang dulu berunyam semua, mereka boleh jemuk di pasien ya.
0: Aw.
4: Ya, aku, nak pemuas ya, angkat di sini. Itu lupa ya kan? Kan lupa basai, basainya berpetik berunyam dia.
0: Aw.
4: Jadi kami yang berdampak berkisi berulah ke kami, kisi berulah ke kami. Kami ada mainan dia, 6 pintu saja. Dia ikut kami itu laki, tidak lah, wanubai. Tidak, belanak aku, tidak lah, wanubai. Berlaki ke, dia ikut, berbuka yang lah, magang ke. Angkat, dia ingat tadi, lemahnya, bisi, tidak berlaku kami. Kalau balik, gitu mau rapi mutanya kira kami awalnya nak dah berhati ke kami dia. Ya, datai bojo jalannya kira jam pukul 7 lemai nak ada semua lagi. Api mutanya lalu padam. Lalu padam api mutanya. Dan kami empatik di rumahnya, kami ada rapi. Ya, di rumahnya ada orang puan. Kadu ikut lelaki. Udahnya udah lama ya. Lebih tadi tawa, tadi kami semuanya. Jadi dua bulan sawit nak tampak ada kedua orang rumah kami. Nak lama dah berkawannya di sikiru 10 minit. Pada datang sejam api baju gua atas rumah kami. Lalu madah di sini. Singonya beda hidup dia pun. Rumahnya kami itu ya. Lupa dah kami lalu nilia dari ujung luar itu. Nilia yang beda, aku terang dia. Jadi belanya tadi, bela anak itu, kami duanya. Timpan di bilik, kami duanya berhuai. Beda-beda saya nilai yang tadi susah aku. Tak nak ada orang, tua dia itu lelaki. Aku lalu jalan susah. Dia kucing setak jen tua kucing. Pintunya lalu ditikung kongol tua nanti tidak nyamai. Macam aku ketakut ya saya udah medok api wadil. Dah lama udah berkau nyok tadi. Nengau aku nangis. Nengau aku beritahu akhir minggunya kemarin. Ukai ti bula-bula nang tak amat-amat. Dah lama nengau tu pemalu dinding. Labati siang ku dinding pebelayah kami. Kami dua dia tidak berani kebuat, tidak berani mengu, dia aku bisa ya. Dia kecewa lingau. Dia aku nak mangkang duku selebas dia berhuang. Kami dua dia nak tidak berdua api. Nak mengai turun berdua. Nak mengai duku selebas. Hari berani hari tidak, si semua orang yang mesti nak laban. Dia mati di hutan.
0: Aman.
4: Dan wanya lalu nanti jiang tetap dunia sebayarnya. Selalu teguk-teguk, selalu palau. Lama nanti berkenya. Di sini setengah jamnya, rasa kami dua cik laki cukup takut. Mereka tanya lalu nak baduk-baduk kenya kunang. Dua kujuang dia, ujuang tengok ke tajak lalu mungi. Ya, lu ngangawan lu ke ya. Amin nak senapang kita nemu kalau setahu aku ya. Aku lalu jalan lagi ya kian. Nego diri kami senapang. Udahnya aku lalu tak bawa kerja di mana kami pun kerja di seruan. Udah bekalnya tadi. Uang lalu nadai nego pintunya tu. Lama kami dua nado peti yang dia jatuh di sini. Nah, nadai muni lagi, saya nadai berani berisi yang si. Dia pulang lagi juga, terasa rumah. Di sini ada orang tak pun, dia bintang mentah, tak pun, tak juga. Dia, tak lama bekalnya, tidak yang lu datang buat, di sebelum aku kami, datang buat butuh dia. Dia kami ada api, tidak, dia pulang, dia berwati kami dulu. Redah lantang, tangan hati sudah cukup dua tu tadi, ada yang mahu tidak mati. Cukup kedua, orang bapa ikut, turun ikut rumah, tak tiku itu. nyak dia saya hati dah ada kalau dah ngati nak buat nyak dia. Kenapa punya juang dari tak? Kenapa punya juang dari tak tu? Ada berapa bulan telah baru?
0: Telah nak ke dia tu berdau bisai Akianil. Eh apa Anil?
4: Au.
0: Berdau bisai au. Ila kami bisai madah ila nanti programnya bisai baru au.
4: Okey, aku nak tanya main jadi tak aku nak tanya.
0: Okey.
4: Itu abu hati lah dah buat tadi.
0: Aman.
4: Kalau dah lagi ingat
0: aman, aman. Okey, nak dengar awak? Au, minggu baru lah. Kau bisa cerita. Tahu ke au?
4: Mau
0: minum okay. Bukan kan sudah
4: orang macam
0: ini. Okey, okey, selamat malam. Ya, hanya tadi apa ya Neil tadi Neil.
2: Ya.
0: Okey, peninggal ke sekali tau gak?
2: Okay. Hello.
1: Hello.
2: Ya, siapa tau?
1: Amrus FM.
0: Oh, Amrus. Selamat malam, Amrus. Bisa dengar? Bisa dengar, Nuan?
1: Bisa ya, Sam?
0: Bisa. Okey. Oh, terus ke cerita non, bro, Sao?
1: Oh, jadi itu cerita aku sekali itu tadi hanya maya buah. Buah kami di menua batang bawan itu bisa berbuah tahun 1995 mayanya.
0: Oh, okey.
1: Yang bisa ke mayanya sebab ada, Sam? Kami tengah kita sebab bisa cecarut kita tersebut ke bisa penyamuan deh.
0: Au. Penyamuan.
1: Tidak ada menua kami kita sebab manusia. Au mayanya sebab. Berarti hati menurun ke belakangnya sebelah kedua.
0: Au.
1: Dia tadi bisa buaya tadi buah rian kami lebat mat mayanya sih. Awal bat buah rian buah temedaya buah tanya buah puah buah lengkap berbuah magayang kami tunggu menua tau
0: awal
1: tadi bisa udah parah ya ba ulu menua kami tau deh sen
0: awal usir mati ini
1: ketuanya parah sakit minya
0: awal.
1: Jadi aku tadi musim buahnya coba kira ya mayanya coba dua ekor ni aku. Mayanya coba. Taban coba lagi berdau bertangkal ke namanya bertangkal ke teh kami coba siap mayanya.
0: Lagi nangkal ne.
1: Nangkal nanti pengawal bukanya siap mayanya. Bumai macam ne. Jadi pandai cerita tadi jadi kami ke bubual barian tadi tua bini aku dia kediri aja dia di sungai penyuta dia nama sungai tadi ulu bawan tadi sungai penyuta nama dia jadi buah kami mayuah ke bubuah dia buah rian semua tadi ayuh mayuah siam buah buah rian kumpul tua maki bini
0: aman
1: mayanya. Dengar tadi orang nggak ngau nak kian de madai kesilaan aku kini ngau ngai bala kita dia bisa bisa udah nak kaya kesilaan aku. Aku maya anak dai baru terlama udah kesilaan aku. Pada tua ini masih sakit. Aku madah ke bini aku. Aku ngau kian dulu, aku ngajak tuluang, aku madah ke bini. Karena lama dek, kuyang no aku. Aku nak, aku lama lagi. Ya nak berbula dek, kuya. Nenek meninggal kami kerja di tau dek, kuya. Nak aku. Amat gurunya tiem.
0: Aku.
1: Nenek kerja aku mula kerja aku tempo. Bula aku dah temu makai lemak. Mulai tu aku tadi agak kau tawa sehari siap tapi udah kira ke silau silau menu aku kita ya deh.
0: Silau lemah hari ini
1: lemah silau menu siap. Mulai tu aku nanti ngawak ke bini aku tadi Rian dah Rian uliah baru uliah aku kuyang aku dek ke kian tadi menyempau ya aku, kau yang aku gagal aku tu ya aku.
0: Oh.
1: Awalnya lama dia tadi lepas bini aku ke nemu banyak deh.
0: Hmm.
1: Banyak. Lalu berpakai ke leka, tanya leka pedalai.
0: Hmm.
1: Lepas pedalai berbuah mayanya.
0: Oh.
1: Hmm, banyak sambil banyak sambil makin buah pedalai ketua ya aku rumah dia.
0: Hmm.
1: Oh. Andai aku tadi laba lagi sekolah saya, maka meri meri tiga ngop meri dua.
0: Oh.
1: Bayanya.
0: Hmm.
1: Jadi tua ya tadi laba ya dia udah apa budian orangnya?
0: Oh, malam nih.
1: Malam ba asrama.
0: Hmm.
1: Udahnya tadi sen. Jadi tato tadi baka ini malam hari tadi oh tidur tu aku aku mana ya mana bini aku klien mata tu tidur rumahnya aku mana ya mana rumahnya aku mana aku dia nya tadi sudah mata sedikit sudah terlalu banyak dia siam
0: aku
1: dah lama ngetat ke tempoh pula aku ni boleh lah nuak mata
0: aku
1: sampai lama dia nya tadi sudah tak tengah udah nyata deh.
0: Hmm.
1: Ya, saya tahu kaku ngono bini aku. Bisa, bisa orang tahu ini sana kaku ngono bini aku.
0: Oh.
1: Bisa tahu itu punya ngun tahu. Nada ya tahu orang. Nada ya kala ngecau kita tua di tahu ngoma tahu.
0: Hmm.
1: Kaku mudah bini aku.
0: Oh.
1: Ya tadi ya aku mihat ke yang waktu. Aku dalam kibuang nyatin.
0: Hmm.
1: Sampai lama udah ngelapkan ngelap simpu.
0: Oh.
1: Udah utai tak lain utai di luar atau jaga dek kau kumpul ya tu kau tu udah sediaan kau siap.
0: Aw nama kini di ngah seduai deh.
1: Aw orangnya tadi bising nyawa orangnya tak kalut ke nyawa nyekiat kikia nyawa nyawanya nan.
2: Bunyi keberanau na.
1: Jadi temu kau orangnya.
0: Hmm.
1: Aw. Ya tadi aku terang gua abah pernah yang dia aja kau melihat aku.
0: Wow.
1: Udah nggak tadi sih. Udah aku terlayan utai. Dia nemu kita, punya utainya udah makanya sih pelaba aku orang baka aku mulai. Dia nemu sih. Tu tangkat mengganggu kini yang betul.
0: Wow. Ya begini terkenal sah seruanya.
1: Mulut sudah. Udah baka kita mendah udah.
0: Nama dah peda nuan pe.
1: Nah, utainya buat tak lain. Bakal utai kak ngurumpu-ngurumpu yang bakal utai kak nyinggeli yang dah, kuatir kudian buku kudian sedia tajam buku kudian, buku penebar.
0: Oh.
1: Nah, aku nak lemak terleh, betul terleh tiap dalam mati. Tuh lagi, bisa itu.
0: Oh. Eh, nama tu yang berwasanya nyau nih.
2: Not the boys,
0: eh? Hmm. Oke, nanti akan nyambung lagi. Jambung kan, Nil? Namanya lu nyau.
2: Hmm.
0: Dan tadi, sikit amat bisa ikat putus-putus ke tadi?
2: Ya, ini pengujungnya tadi. Nanti terenggan lah kita.
0: Okay. Jadi, nama ikat nyambungnya lagi. Tahu ke nyambung tadi benar ikat ngelaban orangnya?
2: Ya, baik bisa.
0: Engkau punya amat penyamun tahu ke nama tadi ni? Oke, okay, nanti ngawak ke? Okay, halo, selamat malam.
5: Hello, Mr. Sam.
0: Hello,
5: Mr. Steven.
0: Mr. Daniel.
5: Berita suara di Jack 22.
0: Berita cukup mana ya, tau?
2: Ya, mana berita?
5: Cukup mana? Ini mau mendingan oleh kodang si.
0: Ya, aman.
5: Kalau aku siapa?
0: Aki Uban, kai?
5: Ah, siap, betul.
0: Ah. Selama minggunya kemarin, bisa ngau kita ini.
5: Ah, jadi... Saya mantu pandai sih satu.
0: Okey, nanti ngawak.
5: Berkaitan lo bayar ga?
0: Bayar ga?
5: Kalau mana orang saya lupa de beram dia. Ngambil. Ketahu sebenarnya.
0: Aau.
5: Nanti rumah pandai. Saya rumah Vincent. Saya rumah Vincent pandai. Rumahnya saya ku 94 pintu. Jadi saya bincang sebenarnya dia kita tahu sudah semua yang kita dek kita tahu kan. Tapi kalau ada saya bincang tak saya semua bincang dengan aku cerita kemarin tahu lah. Jadi kita nak tahu orang dengan lihat meda orang yang bisa nikah kalau masa enggak bisa saya bincian tambah enggak bisa saya bincianya tu saya kau.
0: Awak.
5: Saya dia kau si kau rumah dia kena tidak ya nanti.
0: Awak.
5: Nanti orang si dia kau yang mau tamak bibi ya.
0: Laki ya.
5: Ah?
0: Laki magang.
5: Indo, saya kau Indo. Saya dijak tu si tuan rumah bincian ya. Tiga kau Indo laki empat kau.
0: Tu, tujuh ah mana?
5: Ah tujuh ah. Kau nanti rumah nanti sini berlaku masa ni.
0: Aau.
5: Terus mata ke orang rumah pada tolong bincang nak sebenarnya.
0: Aau.
5: Apa yang kita sebincang tu? Udah saya nak sama berapa dia makai semua dia. Udah pada makai saya saya ada bantu. Saya ada nurun tangga.
0: Aau.
5: Tak, benda orang hari luar benda ni sebenarnya tujuh kali mana lagi yang?
0: Nee,
5: tidak tujuh ikutnya.
0: Aau.
5: Benda ni sebenarnya baru bercerita. Dan kami kan main lah satu orang bincang sebenarnya. Asal mana airport, datang tatal tu. Memang menjadi orang bincang bincang tatal. Jakunan mau mana tatal dia. Tapi kau harap saya bincang dengan aku sih tahu lah.
0: Aau.
5: Udahlah sudah ulam mesti juga, mesti kita turun bincian. Nanti turun bincian menang sudah ya, nak awak berlaku nak turun bincian. Bapa nanti bincian si kau nak petri dalam mas, nanti bayar. Indahnya pun nanti bayar.
0: Aau, ne?
5: Ya para sebab kesehatan tujuh malam. Kan hari orang kaya tiramanya tujuh mas. Tapi nak sebut tujuh malam tiga hari tiga malam dah. Yang nanti ke bumbu.
0: Oh, yuk ke sungai pihak.
5: Ah, tujuh kali.
0: Oh.
5: Mana tadi? Puas dengan cerita tiga saya bincang tiga. Udah saya dulu kena.
0: Aduh.
5: Mana mau? Lambi aku sih, aku makan rumah tinggi seluruh orang dia. Aku nak makannya dia di ruangnya aku baru rumah tinggi seluruh orang dia. Aku baru lambi saya kian mintunya. Semua saya memang dari kata mana makan. Saya bincang dengan dia, saya memang makan. Masa tu memang ramai. Kami baru intunya dari tu bercai Abraham bin Muai Abraham muka yang apa ni Abraham?
0: Oh Abraham ni.
5: Tapi sebenarnya bete nama yang buat mereka pergi, pergi semua pandainya dia.
0: Oh.
5: Pergi semua pandainya dia, tapi bising pagar orang dia yang sebenarnya. Udahnya kami ngaji buat yang mana perahu. Hari sebelah hari rumah saya ngaji buat nak kena perahu, lepas ni kita ram le.
0: Aau.
5: Mai wah kami kena buat saya yang percaya.
0: Aau.
5: Jadi aku sudah ya, anak mai jaga kita, anak mai bakal mai sangkuan yang mas nape anak sehingga kita mai dukok kena kita gawat aja. Udah kami berada dia, aku lalu dah selesai berbiar, sudah baru biar yang nabu berakun. Dini mus, siko yang percaya, saya bayar dah aku dah. Tanda ni pun pagar, tadi pun pagar. Rumah pagar buat ni mana dia? Jawab masa bayarnya dah. Rumah buatnya dia.
0: Aau.
5: Siko dia, lama aku nangau ke semua sebenarnya ni, nangau ke semua balas sebenarnya dia bincangnya, ikannya dibayarnya, tadi saya masnya. Dua anaknya udah. Yang kau anak, yang kau anak ya kini, yang kau kia kini. Saya sama bila saya bincangnya.
0: Aau.
5: Udah kami waduh udara dari. Ucapnya lu ngelam, kami itu purai. Purai kami berada baru saya bincangnya. Kekin magang, kalau rumah kandai dia deh. Semuanya magang.
0: Aau, semuanya magang.
5: Sedaya mengintunya kena dibat. Dan mau benda yang kena dibat. Kau nengah saya. Nama kita terus bayar. Kita kena dibat. Kepun saya. Mana nak tahu? Kau saya bicara dengan bicara dengan bu.
0: Aau.
5: Udah-udah kami. Dia. aku minta kita berarti ke Swiru aja ke timbu aku. Kalau sudah.
0: Oh.
5: Dan malamnya damai saya mimpi. Indah bincin, indah tuan rumah bincin, nabe tuan rumah bincin, laki nabe tuan rumah bincin, nabalah anaknya ada saya tujuh ikau. Kalau saya kena lain lah, sim. Tak kau main tu engkau semangat, engkau tu kaya ke kat nombor kaya, engkau nombor semangat. Jadi ni mau yang saya nak, boleh kawal lah. Bawa nombor yang luka kawal.
0: Oh.
5: Karena mereka yang berbeda yang bawa sudah ekstra main barang yang berbeda.
0: Oh, karena.
5: Tapi saya hari pertama berbeda yang mana perahu yang saya upar ke.
0: Oh.
5: Karam. Untuk perlu aman kesilangan sih, kecuali kalau bikin bom sih tu. Rau kiranya barang sudah karamnya tak dah nyau.
0: Oh.
5: Untuk kan beli saya dia pakai teka biar urian ke nama nak nyau.
0: Oh.
5: Saya kecuali kalau bikin. Jadi, udah ke jemuran merai, kita ada kata perahu kecuali kalau bikin, saya bagi aku bayar kebiayaan kecuali kalau bikin, tak dah nyau perahu nya. Barang dia, sama perahunya.
0: Oh.
5: Jadi malamnya sudah mimpi nyampe.
0: Tulung orang.
5: Tulung bala indai bincin, tulung bala nyampe nyampe barat punya tak nyau kianya. Nyalai cerita tu, nanti pandai tersen.
0: Okay, oh.
5: Aku kena sih tapi makan dengan tabe apa boleh buat, nanti pandai kita itu tu. Nyalai aku harap ke balat. Orang di tua rumah bincin tanya upah mulai beram bisa juga aku lukis itu. Lalu aku harap ke malam nanti bincin kita tahu di tau pun aku harap silahnya bincin juga. Jadi tidak punya cerita ya itu Sam.
0: Okey.
5: Kumaikun tak semangat. Tentu kena kumaikun tak enggak semangat. Enggak semangat kita problem itu. Jadi kau minta ampun kepada pendengar lah. Kalau kau ingat untuk dengar semangat dia pun, sama tu berdua yang sangat semangat. Jadi jadi kalau semua kita itu jalan nama dan terkenal dah merdeka tu.
0: Okey.
5: Jadi.
0: Okey, terima kasih Haki Uban. Okey, ya selamat malam. Tadi Aki Uban tadi Neil yang suah buku lagi kita bawa program genggam semangat tu nih. Okey, kita berperinang dulu tu Neil. Lama aku dah nak berperinang hari Jimmy nyayang.

0: Okey, nak berasa ini, Neil. Tiga minit lagi ke pukul 11 malam. Cuba jam ke penudi program genggam semangat kita ke malam tu. Tu bisik peninggal ke tu, Neil. Okey, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Aku untuk Sam.
0: Siapa tu?
1: Imro Tarik.
0: Oh, Imro Tarik. Aku kan Nampuang Tarik ni.
1: Nampuang
0: ala layang
1: tu.
0: Okey, nampuang orang ke ningau tak ke bunyi seduai tadi ya. Tadi putus. Okey, Imros,
1: jadi udahnya tadi kode SIM. Udahnya tadi alu terus buka pintu kunya. Jampar lo nya buka pintu.
0: Apo ne?
1: Pintu kayo de mo langkau kebun de SIM.
0: Udah buka orang. Udah buka orang.
1: Buka elaman den muka ya hotel nama ya lama langkau kebun tu tadi naren tu menuku nak pelamit ko nya rasa ngena kayo de sem tad pulas ko reang tanya apo jari reang nya ko tad buka dia tadi ya lu tu kayo lu bios ko pia du ko
0: lu biau
1: ni meda tanya ya pro dia kena
0: po ne
1: nama de beketau ko ko ngano tanya nya made kumpu
0: made de nya pia.
1: Mere aku dek kan mere aku ketau dek. Salian dek aku kuku ya. Salian dek ketau kuku ya. Tapi dek kenapa buat petak tentara dek melekat dek duko lepas kuku melekat ba pintu lepas pintunya tanya dek katanya buatnya pintu terbedaya dek sim. Lekatnya pentap kukin. Ini dah perwat ya. Salian dek ketau kuku sim.
0: Nama mana ngetua madah semua deh. Nanya dulu kini, ngangau kini.
1: Nadai, ya, ku ya kan nune, ku salah ke ku sem. Salah deh ketau ku lihat, jangan tipu deh kena tarik ku lihat buku ku berdoa kat ya. Salah deh ku bini ku lu ngano ya.
0: Aman kenya, okay tipu tu.
1: Nama deh ketau deh, dekat mulai kami ketau madah deh tuai, amruh tuai deh. Kau bini kau melayan, nama ada agak kami ketau. Kau tanya, kau bini aku. Dia tadi yang lalu berdau, agak berdau sejak siang. Tahu bukannya dek kuliah. Dia pada agak sejak pengalap ketau di salaya dek kuliah. Pada aku agak indah aku, apa aku mayanya. Uliah yang kena untuk meluku bukannya. Kan nak kuat kaku, aku je kau sem.
0: Anun day.
1: Saya salaya nak kuat.
0: Nanti tahu nusah yang pu tapi kenyak.
1: Minat dah sih. Gue perlu kena

0: Mula picit mulai kempur ke aku lah dia langkau kebun deh. Aw.
1: Aw.
0: Ya ni cakap Rudy je Sim.
1: Aw.
0: Ya mencerita aku Sim. Ngambil sedua ide siapa ngau deh Sim?
1: Ini yang ngau kau malam tu.
0: Aw sedua ide.
1: Ya.
0: Ini yang.
1: Ya. Aw.
0: Aw. Kamu malam sedua ide ini ya.
1: Okay.
2: Malam guys bros.
0: Aw.
2: Terima kasih
0: okay, atas ceritanya
1: bros. Okay. Ya, tembok ke cerita ni ne, malam ya. Tu ne, bros. Aw oh. Yang mai penyamun ke kau ya tadi ne. Dan yang menyadi ya ke ne. Wah, bros tu pulang arah rumah. Arah rumah rabak nyen papa aku. Okey, peninggal kita Imros ke malam tu ne ni. Ya ke peninggal ke 6 kita tadi. Okey, jadi menyikak kau tadi datai ba jam ke penudi kita ngegam semangat kita itu ne harap ke bisi mayuh ke meh peninggal ke dekat nusi cerita ke malam tu tuan bisi cerita ne nadai
2: bisi lagi meh.
1: Okey saya nganti peninggal kita ne. Okey halo
3: Salam bisi
1: selamat malam
3: aku wan kata kau jah nang
1: oh apa ujang ne
3: Aki Wan.
1: Okey.
3: Kita ketemu ada nak nyai.
1: Okey.
3: Kita apa ai bah dengan ikan. Aku nak ai dai kami tahu. Kemudian bah besai bah ai bah dengan dia. Nak ketemu dengan ikan.
1: Aman.
3: Ya ai kau ngai sekat pun ngai. Jalai kut bor.
1: Au.
3: Teratai kudu jual sekena aku kan nani ngian kau nya kemai tu ngian.
1: Oh.
3: Dengan aku ramunya bersih.
1: Berapa?
3: Puh. Nama aku jawabnya.
1: Oh.
3: Kau nak cek tu kena aku.
1: Oh.
3: Pulau Belalang.
1: Belalang
2: ni.
3: Apa lang cai?
1: Oh.
3: Niki kau sangkai pun rumpun buruah. Buruahnya bau kan daun setengah nyumbuah bangko.
1: Oh.
3: Kena aku kembali ya. Kembat lari ya.
1: Yeah.
3: Kita yang sama anggap makai enam bulan tangan kena tu.
1: Aau,
3: banyak lari ya, badau ya.
1: Aau, nasib yang medak. Hanya nasib nua medak ya nih.
3: Medak ko, ayah dengan ayah punya bunyi cebut buah biar ayah sekarang buang aku biar ayah. Aku yang sana ni gian kena ayah derasnya. Ingat tu ya, dia harus ngelar aku.
1: Aau,
3: berat ko. Nama kena aku nak aku. Aku ni kena rau aku ambil rau. Kena aku hanya belalang nak aku. Yang aku ngambil pun bulu. Pantak aku bulu. Kena aku membayar. Mat ke dahi. Ingat aku bulu. Nyepet tepat. Demak aku. Ya saya dek. Kebun aku kena aku. Aku kembali ke dahi keluar kena aku. Ini aja cerita aku.
1: Okey. Okey Wan.
3: Ini aja. Ini aja cerita aku. Jadi minta modal
1: lo. Okey. Huliah.
2: Ya cerita dari Akiwan
1: Aw Belalang tadi ni ketemu ke ular Belalang
2: Aw kena bunyi ular Belalang ni
1: bersih
2: ni bersih kena aja ya nak kalau ni kan Sam
1: ya mendak ba apa YouTube ba tanya kalau me ni ngai ni tang dak kalau anang ke minta nan ni
2: jarang ya.
1: Kita mendak halo.
4: Halo ngah.
1: Ah selamat malam ngah. Siapa tu dah?
4: Malam aku tu orang Kelili dah.
1: Orang Kelili. Siapa wei?
4: Niko orang Kelili.
1: Oh ya ke tesat sarinya ne.
4: Oh ya betul pandai.
1: Oh. Agi ngah. Oh.
4: Niko tu kita tu betul tu dah.
1: Okey.
4: Sama nak 20 lebih tahun.
1: Pum.
4: Kita tu dah.
1: Oh ah.
4: Si balai pang tu dah. Boleh lau ke tidak ke belah Pinang. Tidak kami itu hari setengian.
1: Au.
4: Belah bini ku dulu lah baru nya belum ya. Kumayanya. Kerja harus mengalian. Dan ada di si amko tujuh lalu ya amko ore rumah tu.
1: Au.
4: Nam sikal ku nya lawa jalan pai tu bisi mana. Betul ta. Jalan tadi detai dah jauh hari kira 2 min ya.
1: Au.
4: Dari rumah tu sebagai tenanya bawa pemuluang berak kah terbayar supaya berak tu maka kaya mai senang sabun pesan tadi aneh katanya kaya putih deh
1: mau ne
4: mau tenya tadi banyak bisik pemuluang deh ada ya menyerai mak berak tu deh ya aku sikau aja aku sikau
1: mau lemah malam.

0: ya?
1: Kembali nak semua.
0: Oh.
1: Eh, bola no dia nak kalau pun bau.
0: Ya.
1: Makin gue yang mungkin lagi um, tau main lain mana?
0: Tuh, ne.
1: Ada yang nak lah. Jadi dia mana ni? No, apa kira?
0: Aau.
1: Panu dia, okay.
0: Aau.
1: Mulai. Sebenarnya memang saya cuba muruan.
0: Meda ya jauh ne?
1: Aau. Meda, tapi yang ada itu yang nama lah. Sinyal lemahnya. Maka kenyanya demi ya.
0: Oh. Aau. Ini tua orang.
1: Ya, aku pun beri duluan kian. Hari rumah kami dari nala sejam lah beri duluan kian. Yang bau, jumlah yang lain lah luar biasa.
0: Aau ah.
1: Oh. Ada ikut.
0: Aau.
1: Kita ngap ngap deh ikut.
0: Aau lepas siko agi.
1: Agi siko agi agi kena mesti kacit kita apa mak agi itu dia.
0: Aau tak itu dua belakang kau deh.
1: Lepas kita itu saya main, lepas besi kena ipal kau dengar.
0: Aau.
1: Tinggal pulai dari Sleman, dari Putian Sleman.
0: Aau.
1: Medak ya, tapi saya kita itu muda tapi rumah je, tapi rumah je lah.
0: Hmm.
1: Kunci dari nyu perjalanan ni.
0: Aau.
1: Lepas nua kau itu sawit ni mereka katakanlah dia tahu cuba punya.
0: Hmm. Aau, pun sawit mereka. Badan sawit. Kamu
1: resmi ya. Tok benam kami di tok.
0: Hmm. Selamat.
2: Selamat malam.
0: Nak ingat nama.
2: Kurang
0: ha?
2: Kurang siam mana?
0: Oh, Sebastian.
2: Kai.
0: Siapa? Nak ingat. Tumi. Tumi, apa mah? Oh, ya Tumi. Tumi.
2: Lam. Cita tu, ini tu bola. Ya, deh. Main kan? Cita tu.
0: Aau.
2: Tiga bulan enam dah gawai itu.
0: Oh, udah gawai nih.
2: Udah gawai kan berapa ni kan?
0: Aau ah.
2: Yang kami tiga lah tu bunga tu ikutnya pangkat pangkat bunga ya besar kan?
0: Aau.
2: Angabang hari ini lah hari muat punya bancang ini nya sampai kah cabut dan sampai bancang ulu.
0: Aau.
2: Belang ngirup, lagi kanggau ngirup, ngirup sampai ni rumahnya cuci ya semua.
0: Aau,
2: sampai dia ngirupnya malam itu dulu dia.
0: Aau, merau je?
2: Ada yang jalan kaki.
0: Jalan kaki ni?
2: Nah, sampai dulu dia, sampai ke ujung rumah banting lah. Sampai hari ini kami cari, kalau rumahnya, mah panjangnya.
0: Aau,
2: udah letak dulu dia. Lipat dulu lah dulu Din.
0: Aau.
2: Din ni adiknya pulai. Kami tiga nya, kami tiga tunggal aku pangkat lipat. Dia tu seduai lagi dua pula. Seduai nya mau seduai cerita tu. Minggu sikit si bersama lupa aku di pasar dia. Ingat cerita kita tiga pertama sobat aku ni ya. Kita tiga ada pulai dari cabutnya. Ingat sana dia tutup-tutup dia.
0: Aau.
2: Udah ini pulai di nyari. Ngerah apalah. Nanti lain-lain lah.
0: Aau.
2: Itu lagi. Ngelap ya. Nyetan aku ni. Aau. Ngeluk mana. Tunggak aku nyetan. Ngeluk. Tapi tunggak aku nyetan. Kita. Lama aku kita. Udah. Bisa-bisa kena. Kena. Anggek pangai lah.
0: Oh.
2: Pangai maka tahu kini katanya pancang kapal dulu.
0: Oh, oh.
2: Nah, pancang tinggi kapal jatuh tengah jatuh tak nali.
0: Oh.
2: Sudahnya tadi. Antara kami ulu ngoilek lah, keluar kami ya, bicik di bicik tempat hotspot kurang. Semua tak hotspot lah.
3: Tak kesuai. Oh, suai tanya lah.
0: Oh.
2: Kita kan acau.
0: Oh.
2: Lagi pak hotspot sama kami dah di hari pulai malam ko dua kena lah.
0: Oh.
2: Bisa mudah orang.
0: Oh.
2: Lu dua tak waktu ni bicik sedia hotspot nak kira. Boleh tahannya nak.
0: Oh.
2: Sampai akhirnya lama kami mesti mendak punya berdiri. Okey mendak duduk-duduk. Jadi akan batu. Tinggal punya sini. Ini kan berita tu. Sama Haji duduk dua ikut nak kami tinggal.
0: Oh.
2: Mendaknya duduk dia.
0: Kalau
2: ramanya tunggal punya orang lacau batang orang kandih lacau dia tapi kau nak lama kerja no aku pulai ke bandi
0: aw gawai mana
2: ah
0: apa gawai mana kau
2: gawai mana gawai kian
0: aw
2: latai far kau tu si kau tu kanu budak tanya duduk tu dia kau ya kau dah ni tangkap ni ramai kan kau tunggal punya yang ketiga tu mai dia apa matai lah tangkap ya orang nak ya orang duduknya tadi tangkap ya mau dah bisul dah tangkapnya ni lah kue tiap hari ngot sokan suat tak kue dah dah itu mesti mesti boleh tangkap ya semuanya tangkap pun sayang lah pada dua kali waktu pada kami nah dah tiap lalu kan ya kita itu berani ngotai kena kena ubah ke
3: gaya ni
2: rubah ke anu lah
0: laban ngacau mana
2: nanti kita takut ya kan jik kerja kita
3: kita takut kita kacau ya
0: oh
2: iya
0: oh tangkap kusuang mana tadi
2: kusuang ini duk lama tunggal kunya dia tu jadi sekali-sekali banyak bukit sekirau dia orang jaga dia
0: jaga dia oh bisa ini ngah pelabak kau.
2: Ha?
0: Ah, bisa ini ngah pelapa aku mai.
2: Bisa ini ngah dia nak masang radio saja.
0: Aw.
2: Ingat anak cerang ya dia. Dia mai tu.
0: Aw.
2: Dia ada lengkapnya tadi. Ya, ini Pak Mane. Yang ada itu tak berpantau-pantau banyak dah aku. Banyak. Lalu mah, lalu saya ni kan nak lah. Yang nak tunggu aku.
0: Aw.
2: Ipah aku ni dia bantian dia juga.
0: Mereka
2: ada yang bantian aku. Aku ya. Aku kan murah. Dia takut.
3: Lepas kau dah baik ngengi ruap mentah dia.
2: Lepas kau baik ngengi ruap ni omai.
0: Nah.
2: Tentang kan omai.
0: Nadai?
2: Nadai. Dia pulai. Dia tiga yang pulai. Nadai lah. Saya simpan nama. Lepas ya man cara mancah ulung mantilik ajitik-ditik
0: hotspot ni au
2: ada kami ni nak dia tu lagi jadi masak kelilik yang kulai dengari kepukul satu kedua isi tu lambat setiap lah
3: nama kebenar yang tak berdia sobat ni
2: nama lama dia saya lihat mesti rumah dia lagi entah apa tapi nak skin ada berubah nak kena
0: au ah. Pendam nadai kena dia ni.
2: Nadai. Tapi nama aku sukanya. Kuno kurang. Kuno cerita cerita tua ya. Cerita lama. Tentu tua itu ya. Ngoses. Dia tu. Lubang telanjang dia. Kok nyak jak nyak gitu ya.
0: Lubang telanjang ni.
2: Itu putri bunian. Banyak lebih sih. Tapi nanti nggak tahu kita lah. Sebenarnya kalau meluan kita punya.
3: Ayan aja lah. Ayan sendiri aja lah.
2: Ayan. Dia tu lagi punya. Dia lagi kuat tak. Kalau kami lihat.
0: Dia tu agi ke ni?
2: Agi. Kalau bisa kena nak tunggal aku sikut sama dengan aku buat Sri Jaya tu lah. Dia sebab selalu kena ke. Yang tidak tidak tisko dan bantian ni sebenarnya.
0: Oh,
2: selalu kena.
0: Okey.
2: Kan okey dia kan. Lumong ke ceritanya nak aku. Ada semua lain dan tiang yang tu tu besar semua. Mengeri tu ya. Kalau nak dia. Nak nak cerita aku yang gawanya.
0: Okey. Selamat malam Tommy. Okey. Mana ceritanya Nenel?
3: Ya. Cerita Tommy tadi. Oleh udah ngiru
0: mengiru
3: dah sesbingau.
0: Nak tahu dicabar deh ke siko tadi. Lokal.
3: Si kita amat berani ke dah.
0: Kati inti asa orang nangkap jago. Tangkap ya lo bago.
3: Engkau apa bago?
0: Okey, nguci nyawat kangau tau ke? Halo.
4: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
4: Sama-sama.
0: Siapa wei?
4: Akik Flora.
0: Akik Flora. Okey, oh, minggu ni kemari bisi mana?
4: Bisi.
0: Datai baru malam.
4: Datai baru. Ini dah janji dah.
0: Amat. Anak bola ke danji ke dah Akik Flora?
4: Ya. Aman bala mayu masuk ke musi.
0: Aman. Okey. Ya, cerita kita malam tu.
4: Cerita. Kita ngai nusi aku kan usul kamu. Nyadi cerita tu nyadi. Ketahu ko maya ya. Maya nya tahun 1999 aku tahun. 31/12 nyadi.
0: Jangan tahun mama.
4: Ujung tahun kak nyambut tahun 2000 bukannya aku nyata deh. Jadi kami the bike rumah kami tadi. Miring lah bahasa itu miring lagi yang kami rumahnya mayanya. Nada itu semayang bisnis mayang pintu dua mayanya.
0: Aman.
4: Jadi pengawal miring tu. Baik ya rumi dulu. Yang macam dulu ke. Jadi pun ramu. Sudah. Jadi aku sekarang ini nak ke diri. Nak diri kalau sudah minta lemai ke. Nanti ke satu bulan aku jatuh. Udah kalau nanti malam buat pengayuh. Jadi aku ngirup ini balas lemai ya aku kap lagunya nanggung speaker keruai.
0: Segi gayanya.
4: Ini rumah pandai kami lah. Mayanya 17 pintu. Bukit rumah kami ini lah pandai ada tulis. Mayanya nada itu kena nulis ya dari lipat nada memang tak mau kami nya.
0: Aman.
4: Tapi yang tiba anak muda ya kami. Ya me miring aku buka cukup jam. Kita nyambut tahun 2000.
0: Mayanya
4: juga buk ya mas yang.
0: Ya aman. Kita
4: mampu.
0: Enggak
4: malik ke seberai ke seberai ke tepi yang kanan tapi kami nya tinggi. Tak tarat saya seberai seberai nyintas yang bumbang pun kau wanguh di bukan tepi kau bala kami serumah aku mai di luna banyak tinggi deh. Atau rari mutang pada tanjuk rari dilihat kerja kepal kami serumah yang tadi aku mai di luna kan wujud rumah tapi ke dalam dek di luna tiak deh. Aku mah cerita aku pun takut memang sebetulnya cuma mambun api tadi ya ke dulu nah tak mireh baru api ya
0: pun eh
4: atau cina api saya ukai tem mungkin api ni tadi mungkin saya bisa punya apa nya apa nya awalnya dia kedudingnya daun api ya pun mengumbai jadi lu nangus tanya rari nu balon tadi kepala nu nanya dia mempengaruh ke belakang tadi nyu pemuah tadi kita nyak tarik tak labu habat rai penaik kami tapi yang seberai ya tadi ya nungkam ke baru aku nyak tak memambul eh api ini tadi baru api ini
0: ne
4: dan saya masih di tinggal ke sini lagi
0: tapi ya aja
3: api aja api
4: ini aja
0: dan nyak abas kita abas kan
4: nak daya berani ngapa malam woy takut bagian orang
0: nak dah abas kita ne
4: nak daya ไปดีล้วนได้เต้นมูงี้ตะเด้เ
0: อ้า
3: ก็ที่พากี้สิติเสียบาสกีต
4: มีนี่ก็ยังให้อุมายกันด้วยนะบ่น่าได้มาเต้าตายเดียว
0: นายนี่หามาอย่าไหลเ
4: นี่ยไหลเต็ดยังใกล้อุมายบ่
0: ตาปีเนี่ยจ๊ะมั้ยเนี่ย
4: ตาปีเนี่ยจ๊ะเนี่ยดิติเต็มมาเต้าตายตะเด้ จะนงหยันนะสักจะลายลายเจ้าอยู่ไม่ยอมลายเจ้า
0: เนี่ยงูใบบีล้วนตาไ
4: หนเนี่ยงูใบบีล้วน
3: กลุ่มลำบากเนี่ยก็นั่นแหละ UFO แค่นี้นะ
0: เอา
4: โอโต้น่ะตะบันแท้ก็ตะบันฮารีบ้านเนี่ยก็จะมีเก็บดาราละไม่
0: เอาเอา
4: ได้ไก่ปลอกเก้ชีจิงกามูโตไดตากูดเน
0: ี่ยเอาเ
3: นี่ยได้งูสบับบาสลาบันอาปีเนี่ยตอนนี
0: ้เอา
3: จมิ
4: ฮะ
3: บับบาสนั่นได้งูสลาบันอาปีเนี่ยตอนนี้
4: ได้
3: ได้นั่งงูสเนี่ย
4: นั่นได้ขนมันอ่ะม
0: อนั่นได้บะเก้าขนมันอ่ะม
3: ออาปีมีร้าน
4: เ
3: นี่ย
4: เอาสิใบเซอก็ทำตู้กระบอก
0: อืมเอาเออได้เนี่ยนั่นได้ขนมันอ่ะมอนั่นได้กับรูปภาพใหญ่กีตาร์กินี่อุตเตกนั่นมันเนี่ยมาควักกูตัวเอา
4: nya pengujung kata ini nanti berapa nya mesti penangan tu mah panjai
0: hanya om kau kau
4: au nya pecah dia
0: au
3: alu nak lepas kita tanya sebab ni
4: oh kalau pas labu bos yang kai ni pop ni ke yang kai apa nya jalan umai besar
0: hmm
3: ada utai pada
0: au
4: madanya madak nak ada nama nama
0: dia ore orang tua bisi madah nama nama nama utai bekenya
4: nah
0: dai
4: kita
0: pada
4: yang ke nama nama kita tapi jalan lain itu
0: sudah au
4: yang
0: sama
4: mantu
0: mana
4: kelabak au au oi au nak mana kelabak kami ini pecah habisnya ne
0: oh nya me
4: au au
0: angat deh
4: tak angat tiga mangan bisa mati
3: nomor
4: yang
3: berarti
4: banyak semua
3: pundak
4: kami
3: kayak gitu ya. Oh, ini
4: carut
3: kita.
4: Udah ini. Ini carut. Aku tuh tahun dan lepas ini. Belum kasih. Sudah yang
0: bapak blok. Oh, dami mimpi semua nadai ke? Kita suruh
4: main. Oh, nadai. Aku nadai orang buka. Nadai menjadi dengan upi.
0: Nama aja lainnya, nih.
4: Au. Au. Ini aja cerita aku.
0: Okey, okey Flora.
4: Okey, okay, ni saya cerita sebenarnya lain.
0: Okey, tahu tu sini lah mana ceritanya.
4: Aku tak kira pada rimpo, tak kira apa salah kalau sudah kai begiga belum uluai semua sudah pai aku.
0: Oh, aw aw tahu tu sini lah ne.
4: Aw aw.
0: Okey okey okey sama aw. Malam.
4: Terus terima kasih yang uluai deh.
0: Okey sama sama.
3: Sama malam.
0: Okey. Okey, okey Flora. Mana ceritanya?
3: Ya, ngendang api ke tengenyit labu hari langit ya. Kau yang madah nah.
0: Au, anya maksida ngumbainya biluan tadi ni.
3: Banyak dalam labu.
0: Tenuju sida ya deh. Baka biluan ka nguasnya deh. Labu ah kia. Panyalai kau tanya ne.
3: Ya.
0: Nama anda kau tanya kini. Okey, halo. Ya, selamat malam.
5: Halo.
0: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Ah, siapa tu tuan?
5: Hehehe.
0: Oh. Siapa tu deh?
5: Ayah Akil. Akil kenyang
0: muto. Oh. Oh. Akil, Akil, Akil seberi. Okay.
5: Okay.
0: Tengah tau. Okay, siapa ni ingat? Lama. Lama ke nak dah nak dipuan eh nyawa tak temu temu.
5: Lama lama lama pun dah nak.
0: Ya. Kenimbak motosikal punya au.
5: Rilo ni yang orang.
0: Amat ah nyuka ke ko deh?
5: Au nyuka ke.
0: Au ah.
5: Aki sepia.
0: Ah, aki sepia.
3: Aki
0: sepia. Au. Okey.
5: Kapan tua tu rumah nak dai lama mana dai.
0: Ya meh ni cuti tu dah.
5: Rino
0: bukan lagi, Rino. Aman lah. Aman. Jauh cuti, tapi saya ada tay baru lah deh. Kangau ke kita, bisa ya lah. Okey. Nada
5: cerita bukain ku tu, cerita nimba.
0: Tan nimba kan eh. Segi pengawak gengnya ku deh.
5: Aw,
0: aw, okey.
5: Lainnya, eh, kita kau ipar ku.
0: Aw.
5: Aram tuan ni nak kau ya. Angkat depan aku ketua ini kak kan ngau.
0: Aau.
5: Yang aku kami tu empat.
0: Aau ah.
5: Ni nak bukit ni nyau kim. Nama tu ni nak ni dah nyumbu ya.
0: Oh.
5: Hari sikonya rumah, sikonya kumpah hari.
0: Ya, kita akan urutnya.
5: Oh. Tanya, yang kami tiga, kami oh. Empat berjalan.
0: Oh.
5: Kata dia, tidak jumlah, lepas tu. Jumlah kat tinduak, ya. Ya, awak ke tinduak dulu, ya, nanti hari malam.
0: Oh.
5: Ya. Dari yang jumlahnya sudah tinduak, karena pukul 8 pagi. Lama aku kena niat, niat ni kengit ni.
0: Wow.
5: Kan niat aku kena pengang tangkin terum ni kik, kikik, nyumbuh tadi. Kikik, kikik, kikik. Tapi dia tinggal aku. Angkat ipar aku sikup. Lawa aku kot, ngau aku ni kik.
0: Wow.
5: Tinggal aku tu lah. Bising, bising enam ikut, dah lah buat.
0: Bayu warna?
5: Oh, dengan aku ipar aku dia tanya dia ni ipar kamu kedua ketua ini adik-adik nguruan-nguruan aku ya.
0: Oh.
5: Antung ini antung dia kaku kenapa tuat berani ni masuk kenapa yang kaku mana yang
0: oh.
5: Nguruan mana nguruan ya enggak aku kaku adik-adik nguruan kaku mana ipar aku kebiak isenya
0: oh.
5: Ipar aku kebiak gitu
0: oh.
5: Nuruannya mas kenapa yang nuruan
0: oh.
5: Kata dia baru aku tu agak jimat kata dia empat ikut dah jimat aku tinggal dan nurun ke baru
0: oh.
5: Kata dia baru dia aku senapang bersuak yang mati jimat nasihat ngkulainya nemu dah
0: ngkulai
5: sikoknya ngkau bangkai nyumbuh kian ngkulai nyuka mau nguang ya
0: Aau.
5: Dah nyumbuh. Nyumbuh dah. Udah ditubuang kayaknya. Duit ko dameng koleknya.
0: Okey.
5: Besar besar koleknya ko dek besar. Besar tong ge besar.
0: Aau deh.
3: Mau besar koleknya.
0: Aau.
5: Dah nemu yang timak pas kena. Oh. Lo nomor satu. Ngambak pala ya.
0: Golek tadi.
5: Aku golek. Nuruan aku tu tadi ni ngasih naik sepuh ada baru lah.
0: Oh.
5: Nuruan. Ni aku cari-cari jati. Tengah aku nak ada pedak. Tengah aku nak ada pedak. Ni mau nyalur hari ni lah. Dua ikon goleknya.
0: Apa ni?
5: Nasib si kok ni udah mati.
0: Oh lah. Ngipak. Sama kau kita ngipak. Pelabak.
5: Oh. Ni aku nak mulih kutek-kutek timak orang. Saya
0: sudah
5: punya. Nanti nak rekam kok saya kau bangkai buahnya leh.
0: Awak.
5: Dengan tengau si koknya melihat benak benua niak ke. Nanti teh nyumbuh. Baka kita kenyanya kita ngopi so.
0: Iyi ne.
5: Najak ni leh.
0: Awak.
5: Dengan nama buah nak putare. Boleh nyumbuh. Ia ke dempak ya, 2 ikut. Jadi ia ke uliah, ia kena dempak ya, 12 ikut uliah kami.
0: Mama main wah, nyumbuahnya.
5: Ngoya.
0: Oh. Ngoya, siko? Oh,
5: siko.
0: Siko lah lari tadi, Pak.
5: Sikonya lari. Lama, saya nyak ipar ku siko, ya ke, udah yang nindak tadi, lu ngidu api deh.
0: Awak.
5: Saya nak itu api nak merah
0: lagi. Ama
3: takut dia kapi ini.
5: Oh, iya takutnya matapnya leh.
0: Awak.
5: Dia nyak pola em kami nyak meitar kau nyak nasi aku kau nak rekam dulu kejai
0: kau ya. Oh, iya marah ya nanti. Nama.
5: Ya udah titik aku kau lihat ada nemu lewat ke. Dia nemu membesai peluat empat kaki membesai peluat ni.
0: Awak.
5: Ya udah dekat kemai aku. Sing ke mana? Kulihat tak?
3: Membesai.
0: Besai ni. Awak.
5: Bodanya nama. Ken baru kami. Bisa kami dengar laki. Tanya laki ya bedau ya. Kulihat kami nyindo.
0: No. Entah deh ni.
5: Angkai yang nyeram, mereka tanya, ringan uang ada. Bikin empat, soalnya alam perut.
0: Oh, ne.
5: Ya agak gemuk mak korek. Tapi gemuk enam tu nyamai kenyal isil kenyal.
0: Aku ah.
3: Lihat.
0: Nah lah, alas aku nyumbu aku deh.
5: Oh, alas nyumbu.
0: Aku empat gang kulit ni.
5: Empat.
0: Aku.
5: Salah mana mana korek.
0: Okay. Aku ah.
5: Ngelak. Ngelak. Mesti batang isap. Mesti nyumbu.
0: Ti.
5: Aku.
0: Tariangnya.
5: Aku tariang.
0: Hei, apa sahinya?
5: Kau lama, aku ribuan di sumber. Nanya, ini mikir balannya. Ini nak temu ni, balannya ini besar.
0: Aku ah. Kuliah tanya jawab meh ke tanya ni? Nih,
5: kuliah. Sudah tanya meh nyu. Nyu tingkil bulu ni. Nyu nak mana lagi leh?
3: Empat pengelama.
5: Ah, empat pengelama ya sudah. Aku nak ingat ketahuan berapa.
0: Aku ah.
5: Aku tu. Wah, Ahmad sudah nikah nyumbu
0: ah. Aw ah.
5: Sekali coba mempucuk tekam kedua par kumeh.
0: Aw.
5: Tidak ke baru ah. Tidak ke baru. Lima iko.
0: Nak nemu nikah ni?
5: Ah?
0: Eh, kena nemu nikah ni.
5: Aw, eh, kena nemu nikah. Ngumpul lah.
0: Aw.
5: Jadi kedua ke nemu nikah ya. Nikah kedua kian.
0: Aw.
5: Nak mayuh aja kami.
0: Aw.
5: 26 iko.
0: Apu.
3: Nyumbu sama magang.
0: Tak bagi sekayu rumah ya, hanya pelama aku.
5: Lama ke? Nada mayu kami makului sebab tak enam pintu ada. Belak ngau magang.
3: Mayu nyumbu.
0: Oh benar, makai nyumbuahnya. Salai aku deh.
5: Salai kedua. Kasam.
0: Kasam. Oh, mesti kasam deh.
3: Kalau makai kasam nyumbu.
0: Oh.
5: Kasam nyumbu ala kasam babi.
0: Oh, baru ya aku ninggalnya kispia.
5: Nyamai kasam nyumbu.
0: Dia ni mulu ah. Oh, biar ne. Baru ninggal Daniel.
3: Nakala aku.
0: Nah, sama nakala. Nakala ninggal kasam nyumbu ah. Oh, bekas kasam ke babinya ke?
5: Makanya me tapi si nya mai ge ar babi ah.
0: Oh, manis ge ne.
5: Oh,
0: ne. Baru ya ninggal kasam nyumbu ah. Apa dia tu kena ada nyumbu ge mai.
3: Laban pa pemayuh ya, nya habis kasam sem.
0: Au.
5: Au, pa pemayuh udah kam
3: ke. Nanti mimi nak dai ke kasam ne, ke spia. Au,
5: mimi ni ke kasam.
0: Tang nang ke ulih kasam ko ko.
3: Ya ma.
5: Au.
0: Nak kala. Au.
5: 26 iko, nada minya nah. Bisa besai, ulah beli ya, ni nak pucuk kayo dia ne.
3: Malam mayuh ya.
0: Ama mayu ah.
3: Dia sudah nyumbu sembilan ya, sudah mengekaki.
5: Pemain udah depan saya tak. Saya kan depan kebuka. Pemain depan pakai cincinnya. Dia magang.
0: Lalu dia magang. Kulai dia magang.
3: Lalu berglomo dia ya. Ni dah nyamai na, ni mah penimba.
5: Dan nemu. Eh, 8 kali aja dua nimba.
0: Oh.
5: 8 kali mulia 26 ko.
0: Apo. Aau ne, alu tiba mulai.
5: Aau, lama sih dah. Ia bergempuang deh.
0: Ia
5: berat. Jadi apa mak kita madian?
3: Ya, ni nyamai.
0: Aau dah, dari ne.
5: Aau.
0: Ayah nyumbuah subah.
5: Okay,
0: sepia. Ila datai baru aau. Anak lama lenyau. Okay, ya. Aau ah. Tapi bisa kasar nyumbu ah kak minta kir.
3: Nyepi ya.
5: Nyumbu aja dia tu.
0: Aku nyam eh.
5: Dia tu kau ni. Dia tu kilo 25 harga nyumbu dia tu.
0: Ah nyumbu dia tu ne. Oh, aku ke bisa. Tapi nak nyumbu aja jarang ne.
5: Jarang.
3: Tapi dia sedikit gak ne.
0: Aman.
5: Ini jarang
0: mah. Ya, orang kau kulo kan. Kau agak-agak kau deh. Aau. Okey, sepia. Selamat malam. Okey. Aau nya ya. Okey, sepia ne. Toke kasam nyumbu. Dah
3: aku kalah makai kasam nyumbu.
0: Aku baru ya.
3: Nak kalah sem.
0: Baru ningah makun ya. Kau bawa bola. Baru ningah kasam nyumbu. Okey, hello. Selamat malam. Okey, nak awak. Ya, halo. Selamat malam.
6: Halo. Ah, ya, selamat malam.
0: Selamat malam, wai. Siapa, wai?
6: Ya, aku tu Aring Keliliwan.
0: Aring Keliliwan, ne?
6: Punca aku tadi.
0: Ya,
6: aku nanti cerita kami ke ngami nuk kelanya.
0: Oh, okey. Ya,
6: nurun kami hari rebantunya. Datang dari Badau kami, datang dari Badau, nyu dapat aku nusi itu.
0: Lubah tahu kami.
6: Alu bantu kita kami dia. Berganti kita kami. Kami sudah melisai pasal lainnya. Bukit anak namun mata duit aku sesuai serat dua. Kalau berpengar, aku usah tadi. Bila aku kembali regal 2 ringgit, ya. Ada yang memainkannya, nyonya lempok. Beli kami. Biar kami nya ilu pemburuk di tempat kita. Lagi di tempat kita. Kami tengah minu agai menua tenyaknya namanya. Menua relana. Tenyaknya nama-nama menua lanyak kian.
0: Pihak kian eh?
6: Aus pihak ni. Udahnya macam mutu pihak banyak beribu kami melakukan tani dua. Tapi dia nanti kita lepas ni ke bukit lagi kumpir 3 kali kurang aku. Kano kami ni. Kurang main lah sebab apa buah rori. Katanya pihaknya. Udahnya nikai kami kuda yang nikai kami aku nada semua hati. Nada ni parai masu. Ia sebalok dia main nari drumnya. Mencuri ya kita pihak orang. Baik belum nyari ya pun tadi. Ia tu orang nahi balok. Ia hanya tengok kami tu dari nike bukitnya. Orang yang tadi nari yang berumpi ya. Dan nike kami kepada ular. Orang kelar ular. Ular tengah belalang.
0: Tahu belalang.
6: Tahu. Ia kenggara betah menung lah dah nak belum dikit bukit banyaknya tu bukitnya nak apa ni ni? Dan yang datang dari pengan bukit tu nyemerurut peatkan.
0: Okay.
6: Dah merurut peatkan dia nemu semua rakan mu bukit banyak nak apa ni ni mayanya? Dah simpul orang baru lah. Ingat aku mati nyawa tu, tu mati anen siapa ya apa aku. Ane terjun way, ane terjun aku dah ke kita yang kat terjun. Bukit ni semua pun nak lihat banyak leh meruat terus. Tak meruatnya tadi, kemana tadi? Tak ku yang kaya kaya tunggak peliniknya tadi. Kian sedikit berapa punya uang tingkahnya.
0: Tebiang kian.
6: Ujuk kaya uang ada pada.
0: Tebiang.
6: Apo saya tulis orang dia pada kami nyudah angkat ni tadi tulis sama kita tinggal baru 3 bulan baru ada mati bulan macam ini lalu paruang pun
0: ok
6: santai cara kianya tadi deriba kami tadi kami alus siang
0: apo
6: dia mau kaki kami santai kalau kami baru
0: apo
6: ada nyari itu kembali nyari mulai dia parah yang tua cok ya pedas nyobagi kau kemdua ya aku nyengi kau lupa
0: Lupulalat,
6: Lupulalat, semua kami dia lupulalat macam. Ni kepecah lebam butual area, ni kepecah tinggal dia nemu tahu ya, semua terbang dia macam tu buang.
0: Okay.
6: Apa cara yang kita tahu? Dari bawah orang lalu, orang kedua lalu udah ngetu petengan bukian. Kalau kami nari data ini kal baru dia. Nari nemu saya nyapu. Lalu uli orang angkat macam kami. Pada aku dari bawah aku sampai dari mau nyari pada. Mati macam. Sempat aku mati kita tahu tu kita mati nara yang laki kita nemu dan ada yang mata berjaku berkawan kami orang rakyatnya. Begini murah wayat kita mati magang siap.
0: Sempat ke?
3: Ya Ron dia
6: ni. Aku ya dan nak tinggal di naik. Kalau laki dan mu siap berjaku. Banyak kedarat kami aja meluang bukitnya. Tapi berbukit orang tengah nanti luar orang menduahnya tadi. Anen merenek baru atau bukan apa ukur yang penduduk kumeh aku. Penduduk kumeh tahu lu dua tak? Kalau kita bagi aku punya aku jago. Itu dua aku sempat aku lu dua. Anen bangku akhirnya kurang.
0: Jadi kumeh dalam wang.
6: Anen buruk mo. Udahnya pejalan kaki ni orang lu ngambil kami. Ada orang datang di rumah panjang orang awang. Udah datang dia kami lalu agak tanya klinik ukian. Nyomot mencuak ada seorang yang muka ubat macam-macam kami. Ubah aku nak mendiah kembali. Aku rasa aku sampai satu tu agak bisa dia. Dengan belasah yang kutpang kak baru bapak apnya. Udah lalu aku jangan berani aku kira. Lepas nemu diri.
0: Tak
6: tahu hidup kira aku.
0: Tengah hidup diri mamat punya?
6: Hidup diri. Hidup diri. Hidup diri. Hidup diri. Hidup diri. Hidup diri. Hidup diri. Hidup diri. Hidup diri. Anak tu jurang orang rejon parai kita dia.
0: Awah.
6: Nyana dia tiada kujang. Datang di rumah sudah kami kelip hanya upiat alu makuban. Orang berjukit, orang bergagai, orang iru aku nada ti.
0: Awah.
6: Ini mati gelir parai. Mandai remandai kena hujan ni lah.
0: Awah.
6: Tak ikan apa yang undang nak tapi.
3: Apa nak?
6: Pulai berera bungkus orang. Terus itu kami undang. Ada yang makuk pasal senyian.
0: Awah,
3: lagi enggak
6: semangat. Tidak parai.
0: Lagi kesal lah.
6: Dari mulai kade yang nyum naga piriam kami.
0: Ngetu
6: nama kami ni kau piriam tadi dah tuh orang rumahnya deh.
0: Awah, ya.
6: Bisa unai untuk nama mesti aku tidak.
0: Kami semangat mulai baru punya.
6: Ya, kami semangat mulai baru.
3: Lagi tinggal dia semangat.
6: Bisa kita tinggal ada harian orang luar nampuan. Nya kami tak tuan. Jadi rumah orang pangau orang
0: jadi. Nasib ke kita lah buah ke Aruang?
6: Tak, nasib kita lah buah Aruang. Kita lah buah Aruang. Kita sebelah pihak kan barai.
0: Hei.
6: Tidak ada yang hidup, aku ngai bubula. Nyesal aku ngopi meninggalkan ya.
0: Ya.
3: Dan mau kenyang, ngai tinggal
0: empat. Wow. Lapa nak madah ke apa itu wain wang? Ya.
6: Ya, no, memang nama mengeran. Kan harus menua pihak ini. Tapi kena ipar, nyari aku nyata deh.
0: Amat, kenyang.
6: Ya,
0: hei. Aku
6: ngai. Ate ku menangnya pala iban kada kai pagali yang aku urang lebat tuhnya ketawa magi ang kami dinga ja to au nya ja rawan mai aku mai nya
0: au
6: nang penyadi pakuane age mengiat magi ang
0: ko oh irau kala petuai gini baru
3: gitu ya ya agar undang
0: au sempat
6: undang ate ku nuti cerita ku ketu dua bedau
0: oh tahu ja galau nami ko baru
6: galau
0: ah galau nami ko baru
6: aku
0: madah kedai starian
3: gak aku kelihatan. Starian lain.
0: Nanti nolam aku minggu baru. Wow. Okay.
6: Selamat malam.
0: Okay, selamat malam. Tu baru pegangkan semangat atau ada ni?
3: Yo luput lalat.
0: Luput lalat. Nasi nak labuh ke Aruang kian eh? Tidak labuh ke Aruang. Nah daya telefon malam tu.
3: Dan bini malaki. Kia kerundeng.
0: Ia
3: laki.
0: Ia laki bini ne. Okay, halo.
7: Halo.
0: Halo, selamat malam.
7: Oh, selamat malam. So membership semua doktor.
0: Membership hari pedawan.
7: Hari pedawan.
0: Tatai.
7: Oh, tatai.
0: Tatai baru, oh, tatai landi, malam tu. Landi. Udah rugi, udah mayar membership.
7: Oh.
0: Okay, tatai.
7: Atau bisa cerita. So, cerita. Enggak semangat, enggak tang. Tengah saya ketawa
0: mengaji. Okay, ya menyal.
7: Nah, so kita berkata ya, so kita ngasuh so.
0: Okay,
7: aw. Aw lawan tadi ini ngah, bisi orang namanya
0: ngasuh.
7: Ngasuh nimba nyumbu.
0: Wah, aw ya.
7: Aw nangkap namanya ni, nangkap antu nian.
0: Ah, nangkap antu robantiang tadi.
7: Ah, robantiang tadi. Nah, so ayah aku so kami ngasuh. Ngasuh beraban maya.
0: Aw
7: ah. Kami tu ngepan jat natang. Tidaknya masuk aja. Maya ngepanya. Aku ayah aku besi dua ekor ke. Ngepanya ngasuh kijang kami besi bekau ya. Jadi dia mah nipak dia nanti ngepan nanti tidaknya masuk lah. Jadi nolnya. Temuda kira umur bisi nyangka 3-4 tahun kenyalnya. Tiga empat tahun bagi benong babas kenyal ya. Nanti pada jauh. Nanti kita nganti kita ngepan ya. Udahnya. Ya mak kami nganti orang kemasuk sampai dia. Batin tiang biasa ya, batin tiang kadang mbak Aruang. Jadi aku tu nak jauh hari ayah aku nya. Uli peduli aku peda ya uli ya. Ni uli peda. Ya tu. Nak lama. Dah ya. Angkat yang senapang. Bekas kena mbak utai. Si kau ku. Penang kumpu. Neku nak benda nadai. Nengka kijangnya pangsut hari ya ke ya. Lain ngomong ya timbak enggak. Uli ya kau. Danya timbak ya. Bekas kan nembak, nah aja,
0: Oh.
7: Sebenarnya ya udah timba.
0: Oh.
7: Sangat serem ya, nam letup.
0: Oh.
7: Ah.
0: Oh,
7: serem ya, nen, gini nam letup. Adanya. Lama aku pada agi gaya angkat senapanya timba. Dan nam kau muka pada aku buaya senapang lalu bertanya merjua are baba ya nangkap kijang ni kijang sikit kijang.
0: Oh.
7: Tangkap ya boleh ya. Hmm? Boleh kaki belakang.
0: Oh, apa tegarnya?
7: Nah, tegar ya punya. Ah. Boleh kaki belakang.
0: Hmm.
7: Genggam ya. Lalu kijangnya main ya pusing-pusing dia. Lalu dia awal ya marah. Oh, tiba. Bukan ni aku kan nimba. Ya, lagi megainya. Ngepusing-pusing dia.
0: Awal.
7: Nanti ya, aku ke... Nanya ada ya, ngasuh nyelepas ke belakangnya, oleh yang aku tembak lah.
3: Besar ya kijangnya.
7: Tangan, ya nak ngelepasnya lagi, gue pusing-pusing. Ngasuh aku angkat kaki kijangnya, lalu lantai ke tanah.
0: Oh.
7: Nah, ada ya oleh yang tanya. Lagi gue pusing-pusing, ya Pak, ya Pak. Nih,
0: oh.
7: Ya Pak, ya. Lepas licau ya.
0: Awal.
3: Awal, lu lari kijangnya
7: dah. Eh, lari. Boleh ya.
0: Awal.
7: Boleh bulu kakinya.
3: Bulu kaki kijang aja boleh.
7: Ya, so, lalu kijang ni ya. Tawar aku nyanyi so ni. Kita ingin ngelepas yang tadi. Boleh aku nembak.
0: Oh.
7: Dia tengah so aku nembak. Nak ngelepas ni lah.
0: Gak kira kena timbak ke lagi?
3: Ya, gak kesan lah ya.
7: Oke, nama aku udah angkat senapan. Tengah so ya ngelepas aja. Di dalam memek udah timbak aku.
3: Ya, udah standby yang gede.
7: Nah, lapan memek bakutnya. Nak gak perlu ya terbuka lah.
0: Aman. Oh.
7: Nah, kan ya kayaknya ngelepasnya. Lagi pusing-pusing lama pusingnya. Kira kebisi 3 menit kena.
0: Oke.
3: Lama-lama.
0: Ya, saya ke kijangnya lari deh, lepas deh.
7: Kaki lepas ke belakang, nanti palanya dah menuju ke belakang deh, belakang kami deh.
0: Oh.
7: Kayaknya kerjanya masuk deh.
0: Oh.
7: Kijangnya lepas ya. Boleh atau tidak?
0: Enggak.
7: Iya boleh.
0: Aman.
7: Nah. Aman. Jadi anu-anu malah sudah di sini orang tua-tua hari ya, ketiga. Balatnya no ya, ya juga megai bulu kaki kijangnya. Buka ya babia.
0: Ah, bulunya jangan tu kuliah ya.
7: Oh boleh. Yang kami nak aje adanya, kami ke belakang aje no megai no kijangnya lari lah.
0: Oh.
7: Ya aje kami boleh dua bukit kami masuk. Adanya baru boleh. Ya. Aman ya boleh. Ngetak ya kaki kijangnya.
0: Oh.
7: Kalau ada kumpul, dia ada menunjuk kaki kijangnya.
0: Tahu ah.
7: Kaki dia tunjuk ya, tunjuk.
0: Tahu ah.
7: Nggak boleh, saya boleh bulu. Dia tahu, nggak boleh rajanya. Kalau boleh tunjuk, sama tinggal semangat.
0: Tahu. Boleh ya, men. Boleh.
7: Tahu. Nggak bisa, gue. Terus dia kenang, kayaknya. Terus dia ketawa, gitu.
0: Oke, nah.
7: Nggak, ya, sebenarnya.
0: Aau, oh, bayar nak sebenarnya ya, lah.
7: Aau, aau,
0: aau, okay, tatai.
7: Aau, masih.
0: Okay, sama. Okay, hanya tatai ke malam tu neh.
3: Ya.
0: Peninggal ke 13 kita meh.
3: Mm-mm.
0: Okay, kira ke penudi kita meh ke malam tu neh Neil.
3: Mm.
0: Tinggal 10 minit lagi ke pukul 12:30 malam.
3: Ya,
0: mayuah mana deh?
3: Mayuah tu. Kita ke berkongsi. Cerita ni Sam.
0: Ya.
3: Cerita genggam semangat ke malam tu.
0: Ya. Mayuh macam-macam cerita ke malam tu Daniel. Eh nandeng awak pa minggu baru lah ngarap ke mayuh lagi meh cerita bukai kuliah ditusi bala peninggal kita.
3: Ya. Ke kuliah di dengar kita nanti hari 3. Berangkat pukul 9 malam.
0: Ya, okey. Jadi ka pernah nak tu aku ngau Daniel bergulai dengan kita. Terima kasih Mayuh. Kita sudah nusi cerita ke mendiang ke program kita malam tu hari pun pukul 9 malam tu tadi ya. Okay, jadi pukul 12:30 malam maka selama mendiang ke timang kerabat tawas nyentuh ke 6 pagi pergilah. Okay, jadi hinggaunya bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam.
3: Selamat malam Tino Jena.
0: Ya, okey.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngiraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YH.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif ini minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Udahnya waduh dia kuatir nih.
2: Kuatir melawan dia udah nampak deh.
1: Ana.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

program Rundown Minggu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Namakah stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam keterbah, ngelang, tengah hari.

Kemaya ritu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: pejarin. Datai nyadara rupas tu mumin ngasurindang ati lantang kan siang gakin.
1: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, pitan ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Pai hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenya ke kita ikat nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Audacity'a. Bestediye kekek bunu sapa juara çapa kuryala minutu. Sapa kekek repetir kabar. Ketawa enggak kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dulu
0: naik. Lagu enggak kami.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami Bak bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami Bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau. Nau. Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay ya.
4: Assalamualaikum.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Nama gagak. Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban Official.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pip, dah le mak. Petuainya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya, mak anti. Ait liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, ne. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mak. Tok pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Tengah saya diri nak tu berpengerai, jam 4 menit.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke Diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang jang kalau beri duit ya, kalau boleh ya. Nanti indah itu. Nih nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesapa. Angka ya pelapa ku indah itu pak pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Kau nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Jadi pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gajiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut insya kabat dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit sebanyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

0: Hello sayang.
1: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
2: Nadai, nah, nadai.
1: Pergi tu ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perlu tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

program Rundown Muka. Mengenal tahi ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Namakah stesen Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterbah, ngelang, tengah hari.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel? Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada lemu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ngemakai tekenya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurang kayaknya. Panjang-panjang le bangku tu ada tai berkuang aja. Nyu senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Iya ke dalam tu nula. Iya lekat bapak berkuang.
1: Nyukelan. Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebut je nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak ku belacan tu ko engkah hediapan. Gagal meni makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya di tamak kayaknya ke tu ko belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tu ko belacannya.
2: Anana mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asal skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan

berjaga-jaga meh. Laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

Maya kaba nyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani Anggawai FM.

0: terus tadi bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke nanti utanya nyu beratus tadi kita ngagak baju bayar harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida yang mere kadang sida yang punya buat DML atau bau rabukai nak ku nyual beketo sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga toto ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngah tua
0: sama
2: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Rumah yang ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Berjaga, anak bisik kawal ngerjap nyala ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang teng megak nguruka pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerjap nyala tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau gagah ngau penusan nengit 999. Haram eh, belak ketan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaga pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Biar megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi babnua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat babnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau diklala kita nengah curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur aik tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung keriau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Tinggal ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan doya Bak YFM.
3: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasaan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengge polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Pakai okey.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangia boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngau tarik ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nanti ngurus-ngurus dah tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang kedi saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: lagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jangan aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke Kuala Rindu tu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya,
1: aku selalu di kajak kota semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Betul. Apa bukan kerja apa gitu. Isi dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Y Pengerah Pagi Y FM.

0: Ya.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
2: Selamat pagi, tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa Pengarap Pagi YFM. Kita bawa pagi hari 4, kita sarito. Ianya kena hari ketiga kita udah nyingkang ngagai bulan September, bulan 9 tahun 2026. Terima kasih yang memayuh kita ti udah mulas ke Twill Radio kita pagi tu ngagai frekuensi FM YFM awak Pengarap Pagi. Lalu ngagai kita terima kasih megak kelebih lagi ia ke nanai minah ke bukai hari pukul 12:30 malam tu tadi agi terus mendiang ke kami bawa timang kerbat tawas nyentuh ke pukul 6 lalu berbalik ngagai segmen nur muka kedai kita ke pagi tu Pengarap Pagi YFM. Okay, jadi ngarap ke

0: ti ti ransiang ka ngerja pengawa keur kadik diatur sepemanjai ari hato lagi. Lalu pia mega pakasama sebelum kita nyingkang ke mua agi bawa pengerak pagi ya WFM kita ke pagi tu nang ya dulu kami deka mai kita semua bersampi dalam hati ya diri ketanda terima kasih ngagi petarati udah nampuang sepuat kita ba dunia injau tu sari dagi lalu pia mega minta sampai kita itu tadi didinga lalu ngau embi yang sta iri yang ya dia pengawa ya kereka diatur kita sepemanjai hari itu lagi mujur dipejalai ke hemagang. Jadi ke pagi itu aram kita ya sama dia jenuh lama belah kita bersampi dalam hati diri ba awas sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian area gereja Roman Catholic. Sampai pagi WFM kita ke pagi tu.
1: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 3 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kebin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama Pai Ngawana Ngaroh Kudus. Amin. Allah telah pai no kementas kenyaga kengelikun kami semua. Kami beri terima kasih ke malam kau dah. Awak ke pagi itu keriang kati kami buka hati kami awak kami oleh nitiah. Lalu ngerja ke penekat nuan dalam penghidup kami. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Ke diambil ke Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11. Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11. Nyebut pasal Jesus ngangau ke bala murid teka terubah. Jadi sekali, lebuh Jesus berdiri bertebing danau Genesaret. Mayu ahmat orang mansang ngagaya dekat mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Ya, terpedak ke dua buah perahu bertebing danaunya. Tang orang berikan udah ninggal ke perahunya benung masuk jala sidak. Yalu nepan sebuah hari perahunya ke dempu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejang ke perahunya jauh mimit hari tebing. Ya duduk lalu ngajar orang mayu hari perahunya. Lebuah yaudah tembuk berjaku ngagai sidak. Ya lalu berjaku ngagai Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air di dalam. Lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke buliah ikan. Simon lalu nyaut pengajar. Kami udah berbenar gawak semalam-malam tu. Tang nadai buliah utai. Tang labador ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat. Lebuh sedak udah ngulur ke pukat sedak-sedak buliah mayuh amat ikan. Datai ke pukat sedak nyau kak cariak. Nyalai sedak ngepai ngagai pangan sedak ke beperau sebuah. Minta sedak datai nulung sedak. Sedak datai lalu ngisi dua buah peraunya ngau ikan. Datai ke peraunya nyau dekat karam. Tan lebuh Simon Peter medaknya. Ia lalu nyungkur ke diri. Pepatuan Jesus kuya. Rari ari aku Tuhan. Laban aku tu orang keberdosa. Laban ia ngau semua orang ke ngau ia balad alit hati ke pemahikan tu uliah sidak. Lalu, bakanya mega James, sedua John anak Zebedi, kesama berkunci berikan ngau Simon. Jesus lalu berjaku ngagai Simon. Anang takut. Berengkah hari dia tu nuan dekat nguliah ke mensia. Lebu sedak udah narit perahu dua buahnya ke tepiang. Sedak ninggal ke semua tai lalu nitih kaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyandik dalam Jesus Kristus. Pagi tu kata ninggal berkeniku Jesus ngubah, ngangau, murid ke terubah. Madah ke sedak pasal pengarap, pengandal, nggak pengingin nitih ke kuyang atau ke nitih ke iring ari Allah Ta'ala. Jadi ba sebagian karang ia tu tadi Yesus ngajar ba danau Genesaret mayuh amat orang laban kelalu mayuh amat orang masa ngagaya dekat mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Ya nepan siti ari perahu ke dempu Simon. Jadi kita ini ingat.

utai ke dia ajar Jesus reto mega dia dengar ke Simon. Sepengudah Jesus ngajar kita ningal berkena ku Jesus ngasuh Simon. Kejang ke para otok ngagai air ti dalam. Lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke buleh ikan. Sebedau tu tadi, kita ningal bak genteran dua, sidak benuang masuk jala sedak. Jadi ertinya, semalam-malam sidak udah berikan tanadai boleh sikut ke dia tu, sidak ya dekat belelak. Udah benuang masuk jala. Tak nak muka-muka sikut orang tu tadi. Engka Peter tu ke semen bedau ngelala Jesus, ndak muka-muka ngasuh ya ngulur ke jala. Ataukah ngulur ke pukat, ngambil ke boleh ikan. Bekas sawut kita mensia, lepas Simon megak mensia bekas kita pengajar, kami udah berbendar gawak semalam-malam tu tang nadai boleh utai. Tang laban nuan ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat. Jadi dituk kita medak, pengharap, pengandal Simon Peter tu tadi. Tajak ya lelak. Labannya nemu orang berikan, ada ayu tak boleh. Sidak nada boleh kan. Tang nak mukai-mukai, siku orang tu ngasuh. Ya ngulur ke pukat ya. Lalu terkalanya, pengudah sidak ngulur ke pukat, sidak mayuh. Boleh ikan. Datai ke pukat, sidak nyau cari. Nak cukup seperau dua perahu, nyau kak karam. Laban pemayuh ikan. Ditu, Simon Peter medak. Lalu ngelala sapa Jesus tu. Rari, ari aku Tuhan, laban aku orang keberdosa. Tan Jesus madah gaya anang takut. Berengkah ari detuk nuan deka ngulih ke mensia. Jadi bak miri dasis, tu meh jaku kedekena kami dalam pengerami 50 tahun keudah nyadi dasis. Awak ke nibar ke pukat ngagai air ti dalam. Awak ke teka ukur boleh mensia nitih ke jalai Allah Ta'ala. Jadi kita bersemayang, kita ke satu andal, tajak kita medak utai ke de. Kerja kita nyak engkau nak uliah, teka nesigi nak uliah, tang kita nemu, lebo kita ngandal ke Jesus. Jesus uliah ngerja, pengawak kena disadang, kena dirundiang kita tau nyadi uliah. Nyadi dalam pengharap. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan diberkat. Ari semua induk lalu berberkat amat. Anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus. Indai Allah Ta'ala bersemayang ke kami. Ti berdosa dia tahu. Kau maya kami parai lo. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintae kae mimpi nunu ga bau manah anang bela tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawa nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Eh, ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Selaka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida keseranta, datai kesesuap asli.

si bapingay pantusah ka digigaw. Anang bedukud bekunsik misi kitay ng orang tisranto. Lebo kita meristekah ng orang kesuntu. Anang najuk cari kiba kitay nemu tayti kerja cari kanan kitay. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kitay. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitay baruang bilik kitay. Kemanah kitay ng orang bukai pedau untuk temu dekat dibalas ng mana. Engkau orang tidak tolong kitai, enggak terbayar, tau kena ulian balas panah kitai. Anak kitai kelup tukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kitai, lebih kitai mantu, lebih kitai nulung orang. Enggak ada ingau. Enggak ibuh kitai bergendang ke pengawak kitainya. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tiubuan hati tisinu, hati tisiru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kitai misial. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngami uliah bersidak. Lebuh kita ngerja manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuh nuan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita itu badas. Laban berpengujung ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemung itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban. Aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Kertinya utai timit kerja kita ke sari tu, boleh mai pangkak bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

Komando Tinggi malamnya 346 ditangkan ke Ngau Kucing 316. Lalu 4 lagi pilihan menokera beransur mana lagi ngagai nur atau ketika saya ke berbahaya ngagai ya kena mana ngagai pengerai nya Bas Merhan 294, Sleman 268, Srikaya 257, Ngau Sibu 240. Lalu 7 lagi pilihan menua bandur ya ke nak mana ngagai ya pengerai mega bakal muka kapit abin teluh miri ngau pihak mega di Halimbang. 4 WC Gaduang Wai. Lalu berkenaan ke perkara buka ITBC di keluar ke bapota berita RTM Sarawak yang berkenaan ke penusaha angus ba tanah kerapa di pilihan menua semunjan pemusaha 2 hektar mujur dipadam ke kalai kebun tanah kerapa tu tadi ia ke pemusaha 3.5 hektar pemusaha di genturuh beliau lubuk punggur ia ke angus kena area 1 tu tadi mujur dipadam ke lalu ba area ketiga ops madam kapi tu hujung ke 2 hektar area 3.5 hektar pemesaing tadi udah angus megang. Lalu report yang dikeluar ke pusat gerakan operasi bomba Sarawak 9 ikut raban ke sebuah jentera area balai bomba ke penyelamat kota Semerahan udah dianjuang dur ngesah penusah tu nyadi. Lalu pengawal madam api tu tadi endang ya bisik penanggung

0: Rimet kelebih lagi ba alai nu nguliah ka ai ya ke nda maiwa serta pia mega bepanggai ba ai pasang Arya Pariyati semak bandur tu tadi. Lalu cara ya ke bukai dikenal bala raban boma madam kapi tau ya yang cara fire break. Lalu ngucuang ke api yati mau tu tadi uliah dikurang ke mimit. Lalu operasi tu diketuk ke urang pukul 6:30 lemai kemari. Lalu deka di tampung baru sari tu luar merati ke tedak api ngambil kenya tadi ndak nyerarai ngagai lalu 1.5 hektar dur ki udah angus atau tadi nya tadi berkenaan ke ba penusah angus ya ke besi nyadi ba gentu ruang lubuk punggur semunjan ti berkah nyadi kena hari satu tu tadi. Lalu berita ya ke buka bisi dikunci ke ba foto berita atau ke Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu polis kucing yang nangkap sedikit love scam bak jalai suang kalai 8 ikut individu yang kawam 5 ikut peranak menua luar sudah ditahan ke polis sana ke alai sidato di pelabak ke misi kawal ngau sedikit scam ngena telefon tau ke dikumbai love scam penerang ke dikeluar ke ketua polis daerah Kuching ACP Ellison Naga cabut madah ke sida udah nyerbu sebuah apartment ba jalai suang urung ia pukul 11 malam sana lalu ba tangkap tu tadi siko indo beranak menua tumpuk ti berumur di pelabak ke hidup satu nyito ke 26 tahun bisi ba dalam apartment tu lalu ba pengawak nyerbu tu dia polis sudah ngerampas sebuah laptop telefon bincang ngau pia muka perengkau ya ke di pelabak ke kena sidak ya ngagak scam lebih maya bertelepon ngagai mangsa jadi modus operandi ya sedikit tau hanya ngigak mangsa ya ke ba menua luar lalu ACP Ellison ngesah ke paratu ba Siti penerang berita ti adi keluar ke dia kucing lemai kemari lalu kes tu dipansi ngena session 420 kanu kesiksaan labanti nipu ngau cara nak jujur lalu sidang mega dekat dia tasat ba session 120 kurungan B kanun kesiksaan labanti udah bersempekat ngaga penyalah lalu ngujung ke uliah dihukum maksimum jail 6 bulan.
1: Jadi nyom aja semak meh orang ke nipu tu ngau kita jadi ngelalau nuan ngelalau aku mega ya ananda berjimat kita itu lebih lagi lebih maya nyawut kangau ari orang ya kena di kelala kita indah ya kengelalanya pan nemu nipu nemu makai kita ya okey. Jadi ya udah tu lagi bersama dekang ratai ke pesan berat tips ya dikirim ke peninggal ba email YFM Iban ngau pian mega nombor WhatsApp konti ya kami ya ke pagi tu tentang sebenarnya haram kita ya lagi terus ngergas ke mata bak pagi hari 4 kita ya ke sari tu terus berperindang ngau kami penggerak pagi YFM boleh didengar-dengar di Sri Aman bak frekuensi 89.5 FM.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
1: Oh, namu ku laban ku sanya bisi nganjung.
0: Ba madah kaku me.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenyak. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngenatai ke pesan berarti dikiru maha peninggal kita iba pagi hari empat kita ke Sarito jadi pesan ia ke terubah ianya pesan pemati ke dikiru bagi anak gelagai tahu ke tadi apa ya buruk ya jadi ia pesan tadi nesau kabar belayan ia ke dia ba, batal sangan muput kanan muput kibar penyarai muka berdengan penipah tada ngapain muka balaba naga selilai kaku setatau entah juam batu niah batu 20 bintulu batang arif ngapain muka bas manja batang rajang bala kediau ba rumah John simpang bayan ngawiya kenalah dia rintai ke dituti ngelala suun anak jantum tau ke inai roi tau ke inai buruan ok jadi pesan tu tadi madah ke sum anak jantum isum anak jantum tau ke indai haroi tau ke indai burut udah nadai kemari hari 3-2 hari bulan 9 laluan niang isun anak jantun niang isun anak jantum tau ke nyak tadi indai haroi tau ke indai burut deka di intu babala mayuah ba teluk lubuk nanga sangan tatau kena malam pagila ianya malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kita akan nemu silagip kawal ngap nusah rabatau kita tahu bertanya ngagai bunyi ban nombor 016-277-5960 nanu baru isi pesan ke data hari bagi anak gelagai tau ke apa ya buruat ke pagi tu jadi ya pesan tu tadi madah ke binia ianya tadi isun anak jantun isun anak jantun tau kenya tadi indai roi tau kenya buruat udah nadai kemari hari 3-2 hari bulan 9 lalu niang isun anak jantun niang isun anak jantun tau ke indai boi tau kenya buruat tau deka di sengai ba teluk lubuk nanga sangan tak tahu malam pagila malam hari 5-4 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusah Rabah tu kita tahu bertanya ngagai bunyi bernumber kusung 16-277-5960 kelebih lagi negara kita ia ke minta ambil ngena perahu bak pasar sangan ok jadi kita nguyang gaya pesan yati kedua pagi tu jadi pesan kita yati kedua tu ianya siti pesan pemati ke di kirum Juli anak tu bahi tau ke indai adil jadi pesan tu nuju kabang belayan ia ke dia bas manjai batang baliah batang gad batang mujung ketiba suang bala kedia bapalah pasar kapit ngawia kenalah dia rintai ke ditu tinglala lien anak mau jadi dia pesan tu tadi madah ke lien anak mau tau kenya tadi anak tuai ni yang mau anak adien tau ke apa ya adien tau ke apa ya sili udah nadai lalu ni yang tu tadi adika adin tu bala mayuah kena malam pergilah malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang kena pagi hari minggu tu ila 6 hari bulan 9 kita akan nemu sila agi abekawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai bunsu ana mau banumbur 0980006627 tahu ke ngagai Maxwell ana lien banumbur 0982765101 nanu baru isi pesan ya ke dikirim judi anak tu bayi tau kindai adian ke pagi tau nyari pesan medah ke lien anak mau lien anak mau ya tadi anak tua ini yang mau anak adian tau ke apa adian tau ke apa ya sili udah nadai lalu niang lien anak mau niang lien anak mau tau deka diintau balam ayu kena malam pergilah malam berlima 4 hari bulan 9 ga malam berenam 5 hari bulan 9 sebedau ke dianjung pagi hari yang minggu tu lah 6 hari bulan 9 kamu melayani ya ke dipesan di bicara tayang ngesah penusah rabat tu ngagai genturung Sri Sawang Jalai Melekun kapiat ke dipegai tuai rumah pul sili lagi tau bertanya ngagai bunsu anak mau bernumber 0980006627 tau ke ngagai Maxwell anak lien bernumber 0982765101. Lalu pesan kita ya ke Siti tu ianya Siti mega pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan yang dia pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Mayarabat bakabala ke dia ba rumah Panjai Rimbas Ulu 32 buah rumah bala ke dia ba bangkit Rembaya 20 rumah Makin iju samu matu pelawa laki es pem gabala kedia berdiet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lu buat serudiet engau bi tanjuang dua berumah melupa kedap munggu bawang engau balaraban geja BEM 100 kabelayan ia ke dia bababang 4 buah rumah batang kabo batang budu batang krian batang awia kabelayan batang sebelah nubuk ni buang kabuang selambuang tintiang jelai pihak megak balaya ke dia bajau dua buah rumah empelai ulu empelai ili nangabu dua buah rumah entebu mutuan beluak mendas ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala jalang anak madal jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak mada jalang anak mada tahu kenya tadi apa ya nunjan tahu kentua tuai rumah cendang anak guang udah nadai kenal satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada tu deka disenggai bala mayu berumah cendang penunuh sadebak malam tu lagi malam berimpat 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendambah papau penunus keberayaan ke dipesan di data yang sah penusara batau lalu kau nemu sili lagi tau bertanya ngagai nombor 0165721471 tau ke ngagai nombor 0135741900 mana baru isi pesan pemati ke data hari X pengajar Beti Lanyan ke pagi tau nyari pesan mudah kapaya ianya jalang anak mada jalang anak mada tau kapai nunjang tau ke entua tu rumah cendang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada tau kapai nunjang tau ke entua tu rumah cendang anak guang tau dekat di itu bala mayu baru macendang penunus tebak malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pegila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penumu penunus kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngegaya nombor kusung 16572147 tau ke ngegaya nombor kusung 13574190. Lalu pesan kita ia ke Siti tu ngenatai ke pesan pemati ke dikirim James anak jalian tau ke apa ya cancun yang dipesan tu nuju kabar belayan kelebih lagi ngagai jinit ke dia ba rumah ngelambai ngau bala ke dia ba rumah bajau rantau ku yang mujua ngau bala ke dia ba semanjai ai mujua julau kebelayan ia ke diau baknawit baka berumah banyan rantau rusak rumah ikiah liwah doang rantau pita ngau bala ke diau ba semanjai jalan tabai julau kabar belayan ke diau banang raya nanga ijit na rumah liba bua rumah ramba penyakai akai rumah bakar ulu mawang bala ubiat ke diau ba batu lima jalan ke jadi pengajar Wilson banang kota julau piamga kabelayan ya ke diau ba sebaya balingian rumah rebayah lubuh pas tatau balau ada kaunselor janti yang sebilia ke diau bas pupuak nia kebelayan ke diau di lambir bakal sida aka anil sebilia kebelayan di seras julau ngau pihak mega ya kenalah dia rintai ke ditau tinggal siman anak unggan jadi pesan tu tadi madah ke siman anak unggan tau kena tadi indaya jalin tau ke ini jim udah nadai kena 2 bulan 9 kena kemari lalu niang siman anak unggan tau deka di itu balam mayuah kena malam pagila malam hari 5-4 hari bulan 9 baru main indi anak medanah luau 1 simpang SK nang luau julau sebedau ke di anjong pagi hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 kapan pelayan ia akan mu sila gib kawal ngapu sara batu tau bertanya ngagai ucuk ni yang tau ianya James anak jalian bat nombor kusuang 13599 8090 lalu baru isi pesan pemati ke datai hari James anak jalian tau ke apa ya cancun ke pagi tau nyari pesan medakini ya ianya siman anak unggan tau ke dikangau orang nama indah jalian tau ke ini jim udah nadai ya ini hari ya kemari hari ya 3 2 hari bulan 9 lalu niang siman anak unggan tau deka di senggai balam mayuah kena malam pagila malam hari 5-4 hari bulan 9 berumah Andy anak medan luau 1 simpang SK nang luau julau sebab ke di anjung pagi hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 kan musi lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai James anak jalian tempuh menombor kusung 13599 8090 lalu pesan kita ia ke 5 pagi tau ngatai ke pesan pemati ke dikirum rama anak berindan jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang uyak batang pakuah batang bunau sebindang bekiki nanga bunau balaya ke dia bas kim gempuruk skuau nanga skuau tamian setapang selangau pasain kabang lubu antu lubu subung kucing sibu bintulu miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Alistair Kamat anak Rama jadi pesan tu tadi madah ke Alistair Kamat anak Rama udah nadai kemari 2 hari bulan 9 lalu niang Alistair Kamat anak Rama tu deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 ba rumah Rama rantau di Jiah Batang Uyak Selangau sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 kebelayan ke di pesan di pecah datai ngesah penusah Rabatuk nanu baru pesan ya ke datai hari Rama anak berindan jadi pesan tadi madah kanak ya ianya Alistair Kamat anak Rama udah nadaya kemari kena hari 3 2 hari bulan 9 lalu niang Alistair Kamat anak Rama tau deka di senggai balam mayuah kena malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 baru Rama rantau dagih batang uyak Selangau sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan dipijak sampal datai ngesah penusah Rabatu lalu ke situ natai ke pesan pemati ke dikirum Dayut tau ke jauh anak kiruah jadi pesan tu nuju bala ke dia bang merinduan 11 buah rumah nyatu 2 buah rumah sebeliau 2 buah rumah kebelayan di barau semangki panjai semangki panda kesiat anibuang lubu subuang 2 buah rumah titok ilik titok ulu geluang gerunggang pian megak bala ba berenggang san semanjuk tiga berumah sebarawan nanga kapu semuya tiga berumah setengian na tiga berumah memalui lansi yang kunyit lepung mawang atas lepung mawang baru kemudian ke dia ba plasuk serubah ilik serubah ulu pentik buyong sekarang sekarang dia sengawi ya kenalah dia rintai ke dito tinggalah rintun anak sigai jadi pesan tu tadi madah ke rintun anak sigai rintun anak sigai udah nadai kemari 2 hari bulan 9 lalu ni rintun anak sigai ni rintun anak sigai tu deka di itu bala maiwah baru masih ban amrindun sekiam malam pergila malam hari 5 4 hari bulan 9 seberau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 dan baru isi pesan pemati ke di kiruam dayut tau ke jauh anak kiruah jadi pesan merakin daya ianya rintun anak sigai rintun anak sigai udah nadaya kemari area 3 2 hari bulan 9 lalu niang rintun anak sigai niang rintun anak sigai tu deka di senggai bala maiwah ba rumah sibat merindun skiem kena malam pagila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila ianya 5 hari bulan 9 lalu kita merhati ke pesan ti ke tujuh ke dikirim peningau kita datai hari Douglas Cendan anak Willy pagi tu jadi pesan tu nuju kabar belayan dia ke diau ba stambak ulu stambak ili penunus suri tiga buah rumah ngopi enggak bala ke diau ba rumah jerai lipus kenawit semanjai batarimbas piam enggak kebelayan ke diau ba ulu teru ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Ellen Chai Uta anak ape jadi pesan tu tadi madah ke Ellen Chai Uta anak ape Ellen Chai Uta anak ape tau ke bini Willy anak jambo udah nadai kena area 2 tu tadi 1 hari bulan 9 lalu niang Ellen Chai Uta anak ape niang Ellen Chai Uta anak ape tau deka di sengai ba New Race Senadian kena malam atau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir Miri bala ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai sampai lengesah penusah Rabah tau nando baru isi pesan pemati ke datai area Douglas Cendan anak Willy ke pagi tau nyari pesan madaki daya ianya Ellen Chai Uta anak ape Ellen Chai Uta anak ape tau kan tadi bini Willy anak jambo udah nadai kena hari 2 tu tadi 1 hari bulan 9 lalu niang Ellen Chai Uta anak ape niang Ellen Chai Uta anak ape tau deka di sengai bala maiwah ba New Race Nadian malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir lalu pesan ya ke Siti tu ngatai

Sungai Pedalai, Siwang Tengah, Siwang Ijo, Amuka, Rasau, Kenawir, Ngau Bala Kabamblayan, ia kenalah di Rintai ke Dito, ti ngelala Jackson anak Asien. Nya dia pesan tu tadi, madah ke Jackson anak Asien, Jason anak Asien, tau ke nya tadi Ijen, udah nadai kena hari dua tu tadi, ia satu hari bulan sembilan, lalu niang Jason anak Asien, yang Jason anak Asien tu dekat di Senggai Bala Mayuh Barumah Patrick Ulu Sungai Siwang Kanan Sibu kena malam atau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan bila datai ngesah penusah Rabah tu nanda baru isi pesan pemati ia ke datai hari Asien anak umpi ke pagi tu yang dipesan madaka anak ya ianya Jackson anak Asien, Jason anak Asien tau kicin udah nadai kena hari dua tu tadi satu hari bulan sembilan lalu niang Jason anak Asien, niang Jason anak Asien tau adeka di Senggai Bala Mayuh Barumah Patrick Ulu Sungai Siwang Kanan Sibu kena malam tau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 9 pagi tau ianya pesan ngetas ulit ngau nyua antebalu ke datai hari sembai anak mangku ngari kita sepilih yang dipesan tu tadi nuju semua kabar belayan ti ngelala niang incam anak marian tau ke dikanga orang nama apai lumang tau ke apai imai yang dipesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang incam anak marian tau ke apai lumang tau ke apai imai dekau diatur kena malam 3 hari bulan 9 malam tu lagi ianya malam nguan ulit lalu ulit dekau di ketas pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 jam 7 pagi ba rumah buma entalun sekerang balaya keng lalo diminta datai nguluk pengawak tau lalu tembuk pengawak ngetas ulit adakah ditangkan ke ngau pengawak nyuak ke tebalu nandu baru si pesan ke dikirum sembai anak mangku ke pagi tau jadi pesan pada ke pengawak ngetas ulit ke niang laki ya yang tadi niang incam anak marian dekat diatur kalai kena malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 pengawak anguan ulit lalu ulit adakah diketas pagi ya pergila pagi hari 5 4 hari bulan 9 jam 7 pagi bak rumah buma entalun sekerak temu pengawak ngetas ulit dekat dia tangkahan kengah pengawak nyok entah balu ok lalu kita terus nguyang ngai pesan ia ke nangkan ketau pesan ia ke 10 ianya pesan sembiang ke regang ti di kirum Matthew belajar anak gumbal yang dipesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bas kayu batang undup ngau ia kenalah di ringtai ke ditu ti ngelala niang sera anak baguang jadi pesan tu tadi madah ke pengawak sembiang berkat ke regang niang sera anak baguang niang sera anak baguang dekau diatur kena hari 6 atau ila 5 hari bulan 9 ba rumah murian anak Michael John antebar undup Seri Aman jadi dalam ruang pukul 10 pengawak merekat kergang dekat diatur ba pendam antebar undup sili agib kawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Matthew belajar anak gombal tumpu ba nombor kusung 13 4209 845 nando baru pesan pengawak sembiang merekat kergang kedatai hari Matthew belajar anak gombal yang dipesan madah ke pengawak merekat ke regang niang indayan yang sera anak bagung deka diatur barumah murian anak Michael John antebar undup Seri Aman kena hari 6 tulak 5 hari bulan 9 lalu dalam uruang ya pukul 10 pagi bakanya pengawak merekat ke regang ba pendam entebar undup dekat diatur jadi ya sila lagi tak tanya ngegai Matthew belajar anak gumba tumpu ban nombor

0143424845. Lalu pesan ya ke 11 pagi itu saya mega pesan pengawal merkat kergang ke datai Ari Sebia Ana Ujan yang dipesan tu nuju kapal belayan ke diau di Kuching Seraman Semuluang Tuba Merbuang Batu Besai Lepung Simpai Bayai Menalang opia mega kapal belayan di Manjaya Batang Unduap Langau Indonesia Jawangran Indonesia Engau ya kenalah di Harintai Kerito ti ngelola niang Buddha anak jinggan. Jadi pesan madah ke pengawal merkat kergang niang Buddha anak jinggan deka diatur kenari 6-5 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ya ke dipesan pada datai ngagai rumah Murin anak Michael John antebar batu lintang undup Sri Aman. Sili lagi tau bertanya ngagai ahai banumber kusuang 1363553378 nanu baru isi pesan ya ke datai Ari Sebia Ana Ujan ke pagi tu madah ke pengawal sembiang merekat kergang yang Buddha Ana Jinggan yang Buddha Ana Jinggan deka diatur kenari 6 tu ila ianya 5 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah Murian anak Michael John antebar batu lintang undup Sri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai ahai bernumber kusung 1363553378. Pesan ya ke situ ianya pesan sembiang satu hari ti di kirum peringat kita nuju kabar belayan ya ke diau baulu akrian seratu temu dua akrian ngau pi mega kabar belayan ke diau di sibu bintulu ngau bala kabar nanti ngelala niang ex tuai rumah William Anam double nama Anam anak Jamal tak ke apai numiti sama kala bugulai ngau niang maya jadi polis subak. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang ex tu rumah William Anam double nama Anam anak Jamal tak ke apai numi deka diatur kena 12 hari bulan 9 tuila jam 7.30 lemai banombor 436A lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Jadi kita kan mu sili agi berkawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai nomi tau ke maggal banombor kusuang 13569 3598 anu baru isi pesan ke dikirim peningau madah ke pengawal sembiang satu sariah niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam Ana Jamal tau ke apai numi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ila jam 7.30 lemai ba nombor 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Kita kekanemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu lah tau bertanya ngagai numi tak maggal ba nombor kusuang 13569 3598. Lalu pesan ya ke penudi sempat dibaca kami bahwa pengerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tau ianya Siti pesan pemati ke dikirum Rikin Ana Bungkuang jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau Bapeliguang Krupu Semuju piamaga bala ke diau Batu Lintang Sungai Putuang ngau kabar belayan kenalah di Rintai ke ditu ke diau di Kuching Miri Sibu Bintulu Sreman ti ngelalangian Ana Ampi. Jadi pesan tu tadi madah ke ngian Ana Ampi ngian Ana Ampi udah nadaya kemari 2 hari bulan 9 lalu niang ngian Ana Ampi niang ngian Ana Ampi tau deka dintu bala maiwah banombor 499 lorong 11 Taman Desa Wirajalai Batu Kawah Kuching kena malam pergila malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 5 hari bulan 9. Kita kanya-kanya mu silik lagi berkawal ngau penusaha harabat
tahu apa tanya ngagai Rikian menombor 012-932-4568 tahu ke ngagai Selian menombor 019-848-7395 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Rikian anak bungkuang ke pagi tau pesan madah kindaya ianya ngian anak ampi ngian anak ampi udah nadaya kemari hari 3-2-2019 lalu niang ngian anak ampi niang ngian anak ampi tau dekat di tahu bala maiwah ba nombor 499 lorong 11 Taman Desa Wira Jalai Batu Kawah Kucing kena malam pergila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kita ikakanmu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagi anak ni yang tempu yang nyarikin ban nombor kusuang 12-932-4568 tau ke ngagi selian ban nombor kusuang 19-848-7495 jadi yang nak kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Tu pagi rewind.
2: Kadang kadang tu naik kat kita. Kak ke sini tak ya?
3: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang merek. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabu kain nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya rega tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatua
3: sama
4: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi Datuk Kitab Bugulai Ngawaku Imerda Joni. Berita pagi hari 4/3/2026. Keterubah tu batang berita. Pengerami Ari Malaysia mengkang di pejalai ke atau pengawak belua di Kinsil. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengerami Hari Malaysia 2026 kena 16 hari bulan 9 tu dekat diterus ke Bapalan Convention Borneo Kuching. Tajak pihak pengawak balua udah dikinsil ketega penangguh gaya sebun asap di ngirau ke ati di Kuching Ngau Serian. Menteri Communication kemegat Chairman Komiti Besai Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fazil madah ke perkaranya diputus ke pengudah berati ke gaya sebun bak kedua-dua kandang endua menuanya. Pengawak ngintu Hari Malaysia dekat diatur dalam begunan muak ke malam. Bak perkara ke sebaka dia Datuk Seri Fahmi madah ke Kabinet Menteri nerima jaku pada hari upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rampak menua. Galai operasyen menih mua ari di Sarawak nak ulih di pejalai. Kebuah pihak laban tumpuk remang ke ditemu dia tu nak engkeman ketegau gaya angin titau mai remang nguyang nuju Tasik Cina Selatan. Entik pengawak menih mua ari di pejalai ke, dia ujan ke di Asia Kenyak, hendak dekat labuah bak kena endur ke di Tagak. Sebedau tu, Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bisi udah madah ke operasyen menih mua ari di Sarawak, dekat di pejalai ke Berengkah Hari Saritu, nyentuk ke Arinam tu ilah. Operasinya dipejalai ke cara berenggar-renggat balapan bengkah dua ianya bak tekat air batang air bakun, murum, benguah, gerugu, asyakirin, sika, ngau matang. Pun penatai air sungai bak sekadar kanan dua di Sarawak majak kurang ketegang musim kemarau dia tu. Menteri Pemansang Orang Indo Nambiamit Ngau Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke gaya tibansa tu tau ngacau operasyen ngambil air lalu harinya ngurang ke kapasiti air bersih ngau bekau ke disedia ke ngagai pengguna. Berindik harinya peranak dilalau ngambil ke lengkas ngeriput ke perkaranya ngagai Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit berenggat bagi menua tau ke pelilih menua ngambil ke pengawak nangkan kenyak uliah di pejalai ke. Pengawak ngagih ke beka air dekat di pejalai ke ngau sistematik bertati ke penyampau tubuh dalam ruang bilik ngau guna dikena nentu ke bantu ke diberinya cukup. Sekadar kanan dua dibagi menua Seri Aman ngau betung sudah ditetap ke antara palan ke kena empas penangguh kemarau kelebih lagi genturu menua di berpanggai bak sistem beka air graviti. Program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua betung ti di Perambu dekat diatur kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu bak kompleks lumba ngomain betung sudah ditangguh ke dulu. Ditiah ke notis ti dipansut ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS pengawal nangguh ke programnya berindi ari gaya penangguh sebun asap dia tu. Pemutusnya mega setipa ngau atur Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak tinangguh ke program ngau aktiviti di ngawa pengawak gempuruk mensia mayuh. Sedau tu, program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua muka tidi perambu kena 28 ngagai 30 hari bulan 8 tuk tadi badataran Pihin Setia Raja mega ditangguh ke ketegal sebun asap. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Projek ngagak nebing sungai Kayang di Kampung Krusin Keranji Tebeduk, Siti Ari Atul Lengkas Perintah Sarawak, dikena mutau ke penangguh hari penusah Ampu Bah Besai Kenyadi kena pun bulan 1 tu tadi. Kaban Kaunsel Negeri Tebeduk, Dr. Simon Sindang Bada Madah,
Ampu bahnya udah ngenatai ke pengerusak bak jala besai serta ngujung ke jalai penama ngagai genturun pediau dia terputus. Projek ke berungkus 2.1 juta ringgitnya udah dipejalai ke berengkah hari kemari nyentuk ke ngagai 1 bulan 9 tahun baru. Berbak ngaunya sepenyampau 900 ribu ringgit udah diagih ungkup pengawak ngagak baru jematan gantung kerusin siu. Perambu ngagak ya dia tu benung dalam proses penudi penilaian hari sukut documentation. Tiap bengkah isu ngepema ke dibantai ke bawah fasiliti klinik pengerai mesti diperhati serta diputar ke ngalengkas. Sapit Menteri Pengerai, Dato' Hanifah Haja Taib Mada, perkara tu berguna amat dikena nentu ke komuniti menua tu terus nerima servis pengerai ke pemaduk mana. Barbak ngaunya, kanando gawak ti kondusif serta perengkap perubat ti cukup mesti disedia ke ngambil raban pengerja pengawak pengerai uliah berjalai ke pengawak merasa ngau merik perubat ti manah agi ngagai komuniti menua tu. Dulu agi arinya, ia bisi nemuai ngabas ngagai klinik pengerai jalai lanang berserimai ngau pengawak jelajah pengerai Borneo Siri 4 di Sibu. Ya, lebuhnya dibaik ninjau ngagai mayuh bengkah unit, perengka ngau fasiliti kliniknya, serta berarti ke servis pengerai ke disedia ke ngagai pesakit ngau komuniti. Atau penemuannya maga ngembuan tuju, nantu ke sebarang isu oleh dibaik ngambil diperhati ke upis menteri pengerai, ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. 8 ikut yang kaum 5 ikut peranak menua luar ditangkap polis kena hari 2 tu tadi. Ketiga bisi kau ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau tau ke love scam. Nitiah kepenerang hari kepala polis pelilih menua Kuching, ACP Alexander Nangga Cabuk, operasi ngenyitnya dipejalai ke bak sebuah apartmen di Jalai Song urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis merampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawak nipunya. Sindiketnya Nagit Mansa tiba menua tasik. Kes tu dipansir hari baru Seksyen 420 ngau Seksyen 120 bracket B Penal Code. Sekedar kena menua di Kuching, dipelabak ke dekat ngasai ke kurang tekanan air serta beka air terjanggau sementara. Berindia hari kerja ngemanah ke Paik Besai bak Jalai Matang di berengkah hari pukul 10 malam pagila. Nitiah ke penerang hari Sarawak Water, raban pengguna bak kanan dua tikena bungku penanggungnya, dilalau bersedia tumu ngambil ke nyimpan air ti cukup keguna nak kurang hari timpuh 24 jam. Pengawak ngemanah kenyak di perambu tau tembuk gagak pukul 12 tengah hari kena hari 6 tu ila. Bekal air dekat pulai baru bakal selama ngau cara berengar-engat serta berguna ke awak dikena nentu ke tekanan air pulai bakal selama pengudah pengawak ngemanah kenyak tembuk. Raban pengguna tau merasa kanando ke napik penanggu tu dengan Facebook Sarawak Water tau ke telefon ngakai nombor 1300-88-2020 dikenang natai ke Sebana tau ke tanya. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengerami Ari Malaysia mengkang di pejalai ke atau pengawak bak luar di Kinsil. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Yang nak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bermayu macam perkara, kelebagi perkara industri ngau ngagak barang yang niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketika penghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikira nampak pengerja pengawal ti landia serta bisi penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur ti berkena ke teknologi hingga komputer bermayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat nyami kemeruan nan ke penglikun hingga pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan dipercalai ke ndang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke dudi arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun, jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku peradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun. Bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah. Diri ke panji menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngeluso. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati terkipapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba, siru di pedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tepat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
4: Pemayak penyukung perwa, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Sekarang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Sarawak Forestry Corporation dan kan orang ngambil kebejaga hari kena serang baya bak sungai baya tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang baya lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi baya berat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya berjaga penusah tau jadi sembarang maya pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
0: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.